0: Ya tentu ya YFM Station pemberian kita buat pagi hari 4 kita ke Sarito.
1: Baru 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Selamat pagi, pagi. Kenton.
1: Pagi Cigo.
2: Cigo? Oh jadi Cigo pagi tu nih.
0: Selalu ya kami tu tadi nang berguna ke Cigo untuk ngajar pagi-pagi hari ini. Alaban kami tu tadi laki tu selalu ya. Nanti nanti reminder lebih lagi hari sidak yakinu pagi hari hari kami tu tadi asai ke mesti puang.
2: Oh pihak nanti bekanya nanti jadi cikgu no boleh ngelaban cikgu ya.
0: Nah, cikgu tu ukai ya orang yang kenal tu lah ukai semua tayar hari cikgu tu mandatory ni cah tentang utai ke hari cikgu tu lebih ya kangen penemu tang kayak semua tadi mesti diterima sahaja patut betul kena cah
1: betul.
2: Ya saya mana ada orang aku dia sedua sama laki ni nak make up sama diri ni.
0: Ya bukan malaman bekanya meh penghidup jadi cikgu nah, baru dua nak buriap benda ketika cikgu berkelas saja 30-40 kau sekali ya. Ya aku pasti kak ni buat hati dengan nurani tidak ya.
2: Amanya mak aku dah nyak tu nanti munyi kenuannya lebih hari 10 lebih hari 2 tu nanti 2 ikut je dah pedes dah tusuk ronde yang siku aja kuku.
0: Nah lepas kita berarti nanti sekolah abang negeri tu kelebih lagi kan nanti pas sekolah abang si siar bisik ke 4-5 ikut kan dah siku aja tu dan nanti abang negeri tu setemu aku dah pengabih mimit siti kelasnya 20 lebih. Habis mimit aja. Nama. Dia kemayuahnya. Okey bola kena kerana melompat hari jadi lompat memayuah sekedar.
1: Pak mayuah dia.
2: Nanti inya kelalu mayu harganya nak amam munya kedua manda mendeang tang. Naklah siko cigo ke pia.
0: Kadang-kadang nanti mesti anak kita komplain deh. Apa cigo tu tadi cigo tadi sabar tat ke. Kita yang pun jaga sikonya pendah. Kadang-kadang tau tinggi darah.
2: Nama.
1: Okey.
2: Tapi pagi kita sari tu Ken.
1: Ya, tinggal ke cerita cigo ya tumu kita tinggal kenang ke namanya cerita pasal pengajar ne.
0: Ya, saya panu kari guru sari tu.
1: Kari guru sari tu. Udah limpas dah lalu dah hari guru. Udah lima dah. Udah lima.
0: Ya, udah lima. Udah gagal ke hari guru ringkat kelas.
2: Ringkat kelas.
0: Nah, kalau tu kebangsaan, ringkat bagian, kita tunggu ringkat kelas ke.
1: Pagi tu kita akan kenal pasal hari pengajar tentang bekas selama SSL tentu ya cerita pasal induk dengan lelaki.
2: Ya.
1: Nah, pagi itu kita akan berkenang pasal perkara ya ke suah mat jadi kebuah. Tahu ke ya tahu benar trigger lelaki dengan induk tu cahut pampe.
2: Amat.
0: Lebih lagi ya berkawal dengan utai kena kumai kita tarikh-tarikh penting. Utai ya ke patut dikingat ba untak siku-siku manusia. Jadi bersebut ke ba tarikh-tarikh penting tu. Peristiwa penting ba laki ngino nang ya jauh berbeda ca. Leban ino tu ya lebih ngenang sisi tarikh tu ba take sentimental lebih
2: ya, sentimental amat.
1: Sebab orang ino tu tarikh tu atau kari bulan tu ukai semina lumur ca ya ba almanac tu ke kalender pada orang ino tang jadi baka attention to detail ya. Mesti ke diberi perhatian. Lebih lagi baka birthday, anniversary ke.
0: Betul. Entah nanti laki tu majority ya tarikh-tarikh penting tu ia berkait dengan sensitif peristiwa sejarah. Tak sejarah tu ia bukan sejarah bapak hidup tu cak. Utai kepentingnya bahawa sejarah utai ke digila dunia mainnya.
1: Ya.
0: Ambil ke contoh ni baka SummerSlam murah ke gila gusti. Temu ya bulan 3 SummerSlam.
1: Ya.
0: Yeah. Atau nak yang beli Papua View dah SummerSlam gusti WWE.
1: Ya.
0: Yeah. Tahu punya tadi baka tahun tu tadi BC World Cup deh. Temu ya malam tu siapa bertapat dengan siapa. Ya. Tadi penting ia kena set lalu muntak lagi.
1: Betul. Tahu ke berapa tahun berapa berapa kali Brazil dah menang tahun berapa Brazil dah.
2: Oh, nyama ingatnya ni kita ke lelaki. Dia nanya kami ke Indo atau pelabur aku ada 10% eh ke 9%nya segi ndak ingat kau tanya ingat ke hari bulan bekanya ya lebih ngagai hari bulan ke muka munya pada nan tadi ke sentimental bakal hari pengada hari pengada dirimpu hari pengada anak hari anniversary dah jadi melaki bini untuk ke hari tau ke hari bulan keterubah berpangan pan ingat sidak ke ini kami ke Indo
1: ya mek buah ya nanti orang laki ndak ingat ke hari bulannya rindu tu ngasai ke diri bakal
0: ni tempayak aku
1: rasa apa ya dihargai
2: nama
0: tu tau triggernya. Aku main-main utang tanya umur nanya, eh bapak ada berani dari Mesir itu atur nanya dia cak. Hati aku tak nyalu gitu gedok sama ketika jawabnya. Udah gawai ke sebelah gawai, udah gawai ke sebelah gawai.
2: Ketika
1: gawai kena ngelai.
2: Ketika tahu tahu na ingat ke na Mesir rimpu ku aku.
0: Nah, apa laki tu ya ketua dia. Peristiwa lepas situ tanya keringat ya, hanya gawai. Dan banyak menyikut sebut bapak tadi ya bapak peristiwa yang kebesar ini ingat sama orang. Ya kena kedatangan. Udah gawai ke sebelah gawai. Udah gawai ke sebelah gawai. Batauan. Jarang na ingat. Tahun ingat kami lah gitu. Hari bulan. Jadi tanggal aku ke bulan jentuk aku kumpul deh. Bulan Januari Februarinya aku jatai ke Disember. Aku ingat hanya nitih ke Gintir ya 4 tahun ku dah. Sebelum tu waktu sorenya bulan Oktober. Oktober bulan berapa?
1: Okay, jadi topik kita lagi tu lelaki ke suah na ingat ke hari bulan ke penting tu sekali ke sida tu mak red flag tau ke mesti ke buah ukai lah. Cerita ke komen kita tahu ganjo komen kita respon dengan guys kami buat Facebook kami pagi tu.
2: Ya, ni kita faktor ke Indo.
0: Kacau ya.
2: Ni balai Indo. Ni balai Indo. Awak kesedak nemu.
0: Balai Indo. Nanti ngawak kami lelaki cuma aja sih ni cak.
1: Ya.
0: Lepas kaki tu lelaki tu senurut aja.
1: Okay, lagu hari Nelson Anthony lo pagi tu. Jalan Indo Iban.
0: Menang kita buat trio pagi semua salah lelaki.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup palan bias Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuh kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur ia tiudah ditetapke. College Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ia ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, beperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
0: Segulai sejalai ga YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia bak industri muzik. Penglaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: 23 minit dah lepas pukul 8 pagi. Lagi Pak SSL Semua Salah Lelaki. Cerita kita pagi itu ianya pasal orang lelaki yang kena ingat ke hari bulan tunti yang
1: Suah amat nak ingat.
0: Suah amat.
1: Suah.
0: Red flag tahu kena.
2: Ditanya lagi loading tet muka tek nganti loading muka PC tahun 40-an. 40-an di mula aku. Tahun 2000 tu bah.
1: Ya, nasi ke aman oleh ngasuh carut pampe tutun ken taban ngasai ke dempu. Ngasai ke diri munyi konon tadi.
0: Salu ha apa izek nak ingat ke bulan.
1: Nya dia tu nya dia tu nya ya.
0: Oh dia tu. Dia tu ingat dia lah.
1: Dia ingat. Oh, laban terubah subok. Tet noleh noleh. Sesuai pun nemu malah bas dua ke laki. Pelabuh aku nemu ge bekeni gaya kita ke laki ngingat ku tatang aku ali ati. Positif tuan ken. Nombor kereta orang ingat amat ah. Sekali pedak lu ingat. Pergilah lu aku nanya, ingat nombor kereta orang.
0: Ingat
1: Nombor keretanya. Bukannya 4 digit. 4 digit.
0: Ingat ke nombor.
2: Jadi dia nyebut pasalnya si dia. Aku pun aku ngaku.
1: Nak kenyaga?
2: Aku jamai lagi ku ingat nombor kereta orang. Nak aku mudah ingat tentang ciri-ciri kereta orang dibanding ke ngau aku pun. Lepas nanti ba kereta kumpu nanti ni tiak dah. Nanti ba kumpu aku sebab kira ngambil masa 4 bulan baru ku ingat ke nombor kereta orang pun.
0: Lama
2: aku nyamai lagi ingat ya kemua nanti ABC-nya aku ingat. Pakai contoh QA, QB-nya aku ingat. Tak nombornya aku ingat. Bukan motor Ken. Aku ingat motor ya. Aku ingat nombor KEN aja. Tanya nombor aku ingat. Itu ciri-ciri buat motor aku nombor.
1: Nombor. Aku buat nombor kereta tu tadi. Sigi nanti uleh ingat kenyak aku tu. Tak nanti bakal hari bulan. Ingat gak? Ingat gak aku nak ke dia tu?
0: Ya, tapi tadi lawan sigi bisi beda ya.
1: Ya, sigi bisi beda.
0: Cara namanya lelaki ngoh Indo tu.
1: Dan kadang-kadang sigi kau ngasur ingat ah. Kenapa?
2: Atau ke eksklusif hari Wellington Imai peringat kita ke pagi tu ngenang ke ba utai peringat kita lelaki tu nanti bayi yang pun jujur yang ada ya kadang-kadang ke kadang-kadang kayak kadang-kadang terbakar selalu pun aku kadang tu ke pada nyuhaikan tu nak ingat ke tarikh-tarikh penting dalam penghidup ya Siti hari kebuah ko ya menyalaman lelaki tu utai ya ke di perundiang ya kelalu mayuah. Lapan for safeguard ya ya selalu ngaga no cuma lekat ke batas laptop tu ke dashboard ya nong ingat ke utai ya ke patut di kerja yang pun. Lapan Siti lagi ya saya ku kebuah ya berita imai bakal laki bukainya ingat. Laki jadi percaya kita berarti ke

0: Benar tu, tangguh pengok sedap kenyang di ketua ruang bilik.
1: Amat ya, terima kasih. Ha? Terima kasih alaban memahami.
2: Dari paham-pahaman.
0: Dari paham-pahaman. Jadi orang induk tu, alaban ke sikit ya, jiwa sensitif, kau ya manja. Semua hari bulan, tarikh-tarikh penting, kau ya meri pengingat manis dengan kasi dayanya. Meh orang induk ingat ke hari pengada, anniversary, nyentuk ke hari pengada bala anak. Sedap induk tu, sikit udah di set dalam memori sidak ya. Engkau sidak ngarap ke lelaki, lelaki sidak nemu merik surprise mekini nyak sidak ngarap ke lelaki sidak ya ingat ke hari bulan ke penting amat. Amat. Aku pun aku pengasah utai semua.
1: Kena mas si lelaki itu dalam memori. Ya baka baka nanya hadisnya ke. Dah penuh leban teh bukai deh.
2: Ya betul.
1: Jenama.
2: Tau ke ya
1: cerita. Benarnya bisa nama player member terminat gusti nya nama orang gusti udah dalamnya memorinya dah
0: ada tim dalam memori untuk kita ke lelaki tu tadi hari 100% 99% yang tadi terbuka
1: boleh jadi
2: ya tahu pernah ke ketuk dia nak kena mudah handphone yang macam contoh deh app dia ke bisi dia nak main wah tang nama ke buat space besar tapi dia selalu update utai ke sama aja dia nak ngambil pergi yang terbuka ya ngambil utai sama entangnya selalu update utai ku tadi kalau update-nya lepas kita nemu kita update si software-nya memori dia tambah ke memori dia tambah ke makanya lelaki tu sempama ya. Ngambil ke contoh, ia ingat ke hari maya keterbas web temu deh. Nah, jadi tahunnya mari, ia update baru tarikh jadi pesagi ke RAM dikena memori ke dikena bapak.
0: Jadi semua enggak RAM ke pengingat kita nak.
1: Contoh.
2: Tu bukan ke ini Arya Ruel kia tadi deh. Ngasih ke yang pun kau bala ya, lepan siamat kami ini tu. Sigi ingat ke hari ya bulan pengada, hari tika, hari keterubah bepangan, ngau bertemu menyak, ngau piak untuk ngasai kiyampu. Nyentuh aku dia tu deh, hari pengada anak ingat, 6-6 ikutnya. Jadi, petuai kan, nama tu, nama nyebab dia anak ya. Tang nasib gak, ba hari ya pengada ini Arya tu, apa tu ya sampai ingat lama ya kaku tadi lama yang rumah teringat ke birthday ini Arya aja biar update baru special Tom Saigi kena.
1: Terima kasih Haki Aira.
2: Terima kasih
1: Aira aja oke Arya
2: Aira ya mata ada tuh aja
1: deh gak nama ucu orang
2: memory cha
1: memory ada penuh
0: ada apa ya nanti boleh kena memory
1: korak file itu.
0: Begitu Siti lagi Ken Tuan Syasha Amanda ya madah ke sigi orang lelaki sigi amat ke nak ingat dat ke penting ko ya banyak saya sebut ya neh kami induk always ingat dat penting ko ya nak ibuah mayuah hari bulan ya ke pemaduk ya penting bo ya kayaknya hari pengada hari pengada anak-anak ko ya nyentuh ke hari pengada sidak ayam nyadi pan ya ingat ke hari hari hari pengada ke hari bulan apa indah ya kedah nadai pa ya ingat hari anniversary pan ya ingat kira ke semua mah hari bulan ni ke nang sikit ya
1: dikingat ya mangga
0: dikingat ke
2: nya hari bulan cap benar nyoba penyalah lakinya ingat gih
1: ya juga sebuat ya sikit bisi file yang pun
2: file
0: kaset ya bisi indoor yang pun bunyi ko kentara bisi file bisi storage yang pun
2: bisi storage yang space yang kediri
0: space
2: kediri kamu boleh main boleh spread space dalam muntah dan ni kita laki tu pun dia semuanya makai dalam city space ya bakal aku dia tahu deh ya keingat aku sama Mamat bakal dia tahu ianya rute aku bulan satu lah yang mati.
1: Oh, ianya jaki kan dia.
2: Standby duit.
0: Oh, ianya aja.
1: Okay, kita mesti cerita bukai pasal pangan kita, tahu yang kita petuai kita kah? Kita kena ingat ke hari bulan.
2: Tak ke ayah kita sepiak rumah pantau di kucing gitu. Bukan ingat dalam bisnis kena ayat tu tersatnya. Semua tamak di bilik ni salah tu betul bilik aku.
1: Ya kelalu.
0: Ke sari tu tak pergi lok kini muka bisi hari pengada kita kini kekak. Kak ngingat ke tak ada
2: balal
0: angin ya guys sedak ke lelaki. Ya,
1: Tahu komen. Ini kami baca ya.
0: Lagi baca.
1: Lagu hari Duna Ibu Cantik.
2: Berenang balai Ibu Cantik ya ke Bendungan tak ke pagi.
0: Dia pagi wai.

0: Barito, mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayuh, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuh sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Kesulia tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culiak, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: kasihan nah kalau mangga teh pengandiri. Pedalapnya patut disimpan dalam hati.
1: Mangahnya ndak ga nyadi ke kenika nyadi ke Siti Ari tai ke kebuah. Ah, kebuah nemu nan eh, nemu.
0: Aku nangkap. Tidak pak memori kurang aku nangkap.
1: Lebantin ndak bekenya deh. Kita ke laki segi ndak merti.
2: Ya mai terus terang.
1: Dua yang pun sama nemu.
2: Silo-silo.
1: Nah, deh.
0: Ya sih mai. Lebana aku mau ngaku deh. Sebab mana jalan ti ada terfail lain. Meh maga teruk pada laki.
1: Naman.
0: Naman. Kemana bangsa kena nemu ngalah pangan diri. Jalan cik lu rasa pun tak sikap. Bapak-bapak-bapak diri maga tidak ya.
2: Oh, kenapa pasal terus terang tu nak. Mesti komen si kau meninggal kita itu Ras Maria. Ya, ada ke baka cerita ibu kita tu ko ya. 18 tahun dah jadi melaki bini ngapa tu ayah. Mbah suba tua itu sigi bangsa orang ke nak ingat ke ribulan. Nak iralah hari pengadah ke anniversary ke semua nak ingat emang kan. Itu ke hari bulan rotek kereta mati pun yang nak ingat kan.
0: Selalu cak. Tu mesti tu selalu kena lebih hari hari bulan rotek yang megang
2: hidupnya. Ya. Jadi cara senang cak. Ni boh ke bingung ni boh stres ngagai sidak ke baru berkapel baru jadi ko ya. Tepadah aja hari bulan ke orang lelaki tu. Padah bunyi bunyi tu dah ko ya. Teka nyamni tu birthday 2-3 hari sebelum birthday. Nah, sano birthday ko lah ingat dek. Hari-hari tu hari empat dalam budi aku beli aku namanya hadiah aku ya. Padahlah nah padahlah terus terang
0: buen ya, ya.
1: Direk tang, tangken tun ya.
2: Bisa tang gak?
1: Bisa. Nanti
2: orang Indo ke surprise nak?
1: Ah, ke surprise. Ya, gak nyadi baka. Pergilah birthday aku asano.
2: Masalah ya.
1: Gak nyadi. Nak sama feel ya. Nak sama.
0: Baka kita.
2: Jadi kita. Gak diri terkenyit.
1: Nah, dah enak. Nak sama.
2: Pura-pura terkejut.
0: Baka, baka cita kan pernah aku pati bina. Ya, kak. Orang surprise pati. Cantai ya, kamanya mesti nemu surprise pati. Ya, kena paham. Pas orang Indo tu kadang-kadang. Ya, kau orang surprise. Tanya. Ya, nemu mesti surprise ke ya. Laki tu ya masa mesti kamu punya pada kami dua bapa tadi mesti kamu si cigu madah dulu. Mesti kalau ngandal ke ya balas dari laki tu. Sampai kebelah bila me berbeda dai. Sampai lah kita induknya nanti surprise dah surprise.
1: Ini pada nanti pada terus terang ke nya. Sigi nantu nantu asa ya tun ke laban. Laban asa ya nak sama lagi laban baka ke me ke bandar aku dah madah hari bulan pengada aku pergi lah. Aku katuk, aku katuk. Aku mada. Sekali, nak uliah aku malik. Nah, udah. Jatai pergi lah.
2: Nama ibu tu uliah, Rosmaria uliah. Uliah je aku ya.
1: Nyak laban. Nyak laban. Berapa tahun yang kahwin tadi?
2: 15.
1: 15.
2: 15 tahun dah.
0: 15 tahun.
1: Bukan kami tu benar.
0: Si cara yang kecak. Dah semua rentaan.
1: Bukan kami tu. Lagi baru-baru, lagi hangat.
2: Gitu.
0: Semua saya mesti kamu si trial maga.
1: Nanti udah 15 tahun ke atas munyi ke nyak tadi engkau lain gig cara ya tadi aku nanti nanti je lah 15 tahun ke atas aku dah tuai lah dua nanya baru
0: aku nangi ke nanti udah kalau tuai nyo siku ingat ke siku
2: oh sama-sama nak ingat
0: sano udah makan ubat dah sano nama ubat bakau tinggi darah kecil mana tu mesti ubat tinggi darah siapa tak tua tinggi darah
2: dah ingat ke siapa ampu ubat tu. Sama pendihan lembannya.
0: Okey, sama pagi ya mega. Ngi pendengar kita aman mozaik trading ke pagi tu. Laki ingat ke utai penting aja nya ke buah laki tu. Nak tu pada kita ngeraknya ya ukai bakal sidak yakin do. Utai ke nak nyengala penting pan mesti diingat ke sidak ya. Arti ya laki tu utai ke penting mamai diingat ke. Bakal contoh World Cup. World Cup. Udahnya 4 tahun lagi baru ingat putai baru lama World Cup putai 4 tahun sekali.
1: Bukan mina pentingnya tun.
0: Oh ya kak.
1: World Cup na penting. Nah dah main penguntung.
0: Bah laki.
1: Semua tahu bah. Ningah kita ke bedah.
0: World Cup tu meh maya ya kita ngelala dunia. Kita yang nemu dunia atau ke negara
1: betul.
0: Apa kan ya kembali Burkina Faso
1: betul
0: kalau tinggal kita nama Estonia
2: nanti nanya orang Indo nama tu diingat tidak penting masih tidak ya hari bulan maya mall to mallnya bisa ngadu sale nanya orang Indo
1: nya amat nya nda ula lawannya pulang ke penguntung kami
0: nya mai ke buah kadang-kadang aku nyebut bukan mai ke anak aku cak pakai mda sel mall tu si rami deh
1: nemu ana
0: hanya ke buah ku tintet kita ku lebih hari 100% orang luar oleh mda orang belum apa oleh mda keluar tidak menu dari banyak benda ngawak bala anak dan benda pak orang dia bisa buka sel orang tu bisa pampe gila aku tak kenya
1: tantun eh kedai tu boleh gagak nak berkenya nanti ya dah majak darah lah ah nadai boleh kontrol lagi
0: aku belum bersedia ke arahnya
1: mesti persediaan
2: ok Lia pun buat Facebook bagi tu yang mana kira tu tips Ria kena kira kena orang lelaki tu ingat ke nama-nama jameh pengawal lebih lagi bakal birthday in the twice sudah ya. Ianya kita tahu benda hari notification by SB ku ya.
1: Notification.
2: Amat, betul aja.
0: Betul. Ini kena tengok memory pun mesti dikunci ya. Kadang-kadang memorynya ukek utai kadi kenang kita umpama diri gak SB tu. Utai ngai kenang kita di pantai ya. Kadang-kadang tengok kadi kau telefon mudah.
1: Nya banuan kini tuan tantik bahku berguna agaknya tuan leban kadang beka hari bulan pengada kaban kita bestie bunyi kuken kadangnya sikit ndak ingat meh
0: nanti kita suah mendanya ukai kita tunjuk jadi beka stoker kadang-kadang
1: ndak go no no no no
0: no no kan nanti kita nyam nanti nanti aku deh nyam beka stoker ya aku tunjuk mendah pergi dua orangnya kan yang ulama
1: ndak lebannya notification nadai nanti baku lah. Lepas aku kena nak gila ke stok orang. Ni ku iya begitu biar.
0: Tak anang. Habis itu orang tu tadi sensitif baik. Tak tahu benda main. Indah ke ba, status kita ba, dalam kita nyebut tu ba, WhatsApp. Mesti kaya aku harap tamah dulu benda.
1: Sama.
0: Okey, jadi aku dah relax dulu. Kita cool down dulu.
2: Kita ingat ke lagu Rizai tu.
0: Iya, dua pagi. Trio pagi.
1: Trio pagi. Kau mas dua ninggal ke aku?
0: Hari pati, kena ingat mama lelaki.
1: Semua salah lelaki.

0: Hello sayang.
1: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisi peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bar app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, berbala mayu.
3: Ya, yeah, SKS betul lah hujung minggu tu.
4: Menghilak, setacak.
5: Hari lima dah berengkah mini studio ni.
4: Mesti kanya boleh tahu ada betul ni sih.
3: Lain-lain.
4: Dah kita muji tau.
5: Lain lah cara memuji tu.
4: Ni nombor yang kita ingat, kita reminder. Tapi kita ingat cepat. Amai pedang lagi. Pedang report aku. Awak kena report ni cak. Pada ke status keberadaan diri.
5: Pedang aku report. Eh pagi mana aku report.
3: Spot me.
5: Awak ke. Okay, pengujung kita empu topik tu. Kenton.
3: Hello closing.
5: Hello closing. Lepas aku ngai betalat ngai seduai pagi pagi. Lepas seduai segi nemu ngeriang kau orang lelaki. Tambah aku orang lelaki nak segi ya suah nak ingat ke hari-hari ke cukup berguna. Bapa pergi dok kami ke Indo. Tante umurnya dah ketika tua lagi. Engkau lain gi rundi amai ku aku untuk lagi dia aku lebih lagi bakal orang ke baru-baru berpangan tu nak segi ya nyadi.
4: Reaction ya lain gi.
5: Lain gi yang
3: benuan segi red flag lah nyasi.
5: Nanti baku. Ya.
3: Terus terang.
4: Jadi amat ya kadang-kadang kita lelaki tu aku ngaku penglumi majority lelaki tu lalu mudah ke nak ingat ku tentang siti dagi ngaso hubungan tu kawal tu lelaki bini.
5: Betul.
4: Yang mana laban kadang-kadang tu nanya kelalu mansal lelaki ingat kain. Nya tahu tanya mengetahui masa boleh kelayak lelaki bininya.
3: Betul. Laban mayo tay kekak dikingat dalam sehari nya nak pengawal di kupi.
5: Atau gua yang mikrofon tu kan kebut.
3: Mikrofon kebut.
5: Tukar tercabut. Ya, lawan ya tuan. Hari bulan tu kenuan. Utai ukai utai bukai ke tanya. Bakal kami ke Indo. Ke bakal aku dia tu lah. Aku nak nyangkut Indo bukai. Ngai ke lagi. Nas bakal gengar penemu aku. Nanti aku nak segi amat berguna amat hari bulan. Tu lawan sitik gi. Kena tu ngerapit ke kawal tu. Ngau pangan diri. Sitik agi. Ngambil. Ya, lawan tu jadi melaki bini tu. Ruak ke dah bisik berom bilik tu ne. Nyak kena tua tu tadi anda kelalu ingat ku teh bukai. Kena tu ingat kari nyak nyak lah hari tua ke kalau bertemu subuh. Tau ingat ke janji-janji subuh. Kau tanda ingat lagi hari 10 janji pamo ma duit janji.
4: Betul.
5: Nyak boleh kena kita ingat ke pangan diri awak ke asainya tadi awak kena lenyau nanti. Subuh asai ke mesti jaku Melayu cinta ne I love you you love me ada tu dah bisik anak 2-3 ikut dah nya lain gi asai ke engkau nada gi I love you you love me
4: engkau nya
5: lain
3: ninggal ni ya belum mah ke dua di Ezek
4: padahal aku bejak tak aku betul ke kita lah kita mesti tak terlalu mencengah patut ngingantang induk sini jalan lalu aku anak-anak kelalu ingat apa lelaki ngai induk ya ketatua
3: iya segamanya stop laban ya
5: kena ingat tuan lah itu aku anak dengan
3: ya kena ingatnya ukai reti kami lelaki itu nak sayang ukai kami nak cinta
4: ukai nak cinta
3: tang nyaman tadi love language kita iskusiko cara kita
5: nak sama
3: nak sama
4: cara ngai yang dari bisi orang tadi ngerinduk ngayan aja ko bisi nanya ngerinduk ngayan ba action
5: sudah nemu ke nanti baka lagi bisi awak naik sudah nemu naik
4: sudah nemu ke pasal tiga tu okey lagi okey
5: nanti ba titi dia tu dah benung kena ke training dinding siko laki tu ia benuang kenika tes dua bisi meda siapa namanya David kan nama ya ya kelalu kelalu nyaga nyaga kita kita mada
4: ati
5: ati bini ya
3: bini ya oh bini ke benuang ribat na
5: ah benuang ribat mau panuan
4: yes yes
5: dia mada komen komen orang Indo dia
3: semua aku, orang Indo mereka komen lah
4: orang Indo laki sejarang dah
5: hanya ajak kepada aku contoh hilah
4: aku pernah debit atau lagi nama nak tengah debit atau ngubini
3: debit anang salah search debit deh bukan debit Copperfield debit Copperfield lenyau lagi
4: lenyau sampai lamanya okey pukul dah tu lagi 9 kita dekat terus ke gaya Kota Media kita pergi ke Lumpur dan ke berita
5: bye bye
3: bye bye.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Berantas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bin Tulu FM Ceria Bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada pagi hari Khamis hari itu 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana jua kita orang berada kini itu. Mungkin ada yang pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita iaitu negara Indonesia melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru saja bangun ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, dan bagi yang tengah berada di kedai makan kini itu sambil mendengarkan radio Bintulu FM, baru nak pergi sarapan, baru nak pergi order canai ke, order mie, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu di dalam kenderaan, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang pagi hari Khamis. Dan cuaca di Bintulu pada hari ini cerah dan masih berjerebu. Semoga kita orang menjaga kesihatan kita orang semua dan kesihatan keluarga kita orang. Dan pagi itu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Khamis tu. Jadi apa-apa pun, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di dalam Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: Saluran baru, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Jom dengarkan Bintul FM. Sembilan puluh tujuh puluh lima megahertz.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Wafi dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum, Wafi.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu.
1: Baiklah, Assalamualaikum, selamat pagi. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Cuaca di Bintulu pada pagi ini diramalkan masih berjerebu. Walau bagaimanapun, ribut petir dijangka akan berlaku di beberapa tempat pada sebelah petang nanti. Manakala cuaca pada sebelah malam pula diramalkan akan berlaku hujan di beberapa tempat sekitar Bintulu. Bagi ramalan keadaan laut di perairan Bintulu, angin dijangka akan bertiup dari arah timur dengan kelajuan 10 sehingga 20 km sejam. Dengan ketinggian ombang boleh mencapai 0.5 sehingga 1 meter. Bagi suhu sepanjang tempoh ramalan dianggar bermula dari 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu sahaja info cuaca yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Sekian saja daripada Pejabat Meteorologi Bintulu.
0: Okey, terima kasih Wafi, selamat bertugas.
1: Sama-sama, terima kasih.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

0: Hayati.
1: Ya, bagi kita orang yang tengah berada di kedai kopi kini tu, mungkin yang tengah menjamu selera pergi serapan, selamat menjamu selera buat kita orang. Dan jam menunjukkan pukul 9.36 minit pagi. Dan jangan lamailah duduk di kedai kopi ya. Ingat masa bekerja anda. Untuk perkongsian bersama, berikut merupakan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU Sarawak setakat jam 9 pagi bagi 24 September 2026, satu stesen merekodkan bacaan sangat tidak sihat iaitu IPD Serian mencatatkan 217, manakala 9 stesen berada tahap yang tidak sihat iaitu Kuching 195, Semarahan 189, Bintulu 170, Seriaman 168, Samalaju 162, Serike 158, Sibu 158 dan Muka 151, Miri 126. Sementara tiga stesen berada tahap yang sederhana iaitu Kapit 100 IPU, Miri pula 92, Limbang 88. Secara keseluruhan terdapat 13 stesen pemantauan di seluruh Sarawak dan satu stesen sangat tidak sihat, manakala 9 stesen tidak sihat dan 3 sederhana. Jadi sekiranya anda berada di kawasan yang mencatatkan bacaan yang tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar dan sentiasa ikuti perkembangan terkini kualiti udara. Dan kita ingin ingatkan 5 langkah mudah semasa musim jerebutuk, iaitu amalkan, berwaspada, cakna, didik dan elak. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di Bintulu FM.

Ya, kembali kekal lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan di aplikasi RTM, klik di frekuensi 97.5 MHz. Baiklah, untuk warga Bintulu, kita orang dah bersedia nak pergi shopping barang dapur dengan harga yang berpatutan. Tu ada berita baik untuk kita orang semua. Jualan Ramah Madani datang lagi untuk kali itu. Kalau kita orang yang tinggal di sekitar Imat Bintulu, bolehlah singgah ke Imat Bintulu pada 25 September hinggalah 26 September. Bermula daripada pukul 10 pagi hingga 3 petang. Dan pelbagai barangan keperluan harian ada dijual dengan harga yang lebih patutan. Jadi jangan lambat ya. Stok terhad selagi stok masih ada. Kalau kita orang nak dapatkan barangan yang diperlukan, datanglah awal. Untuk kita orang yang berada di Tatau pula, Jualan Ramah Madani bergerak akan singgah di Kampung Haji Ismail, Kuala Tatau pada hari Sabtu 26 September daripada pukul 9 pagi sampailah pukul 2 petang. Dan juga setinggalan penduduk di Kampung Asyakirin, jangan lupa kita orang boleh datang ke Pusat Komuniti Asyakirin Fasa 3 Jalan Melati, Persiaran Kenangan pada 26 September daripada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Dan ada satu lagi lokasi Jualan Ramah Madani bergerak yang akan singgah di rumah Musa Anak Sid Batu 17 Jalan Bintulu Miri pada 27 September 2026 daripada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. So kita orang ingat catat tarikh tu, iaitu pada hari tu 25 dan 26 di Imat. Manakala untuk di Kampung Haji Ismail Kuala Tatau 26 September dan Pusat Komuniti Asyikirin Fasa 3 26 dan Rumah Musa Anak Siti Batu 17 Jalan Bintulu pada 27 September untuk Jualan Ramah Madani untuk anda. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, itu ya tadi lagu daripada Delantis dengan lagunya Bunga Maaf telah membawakan kita 9.56 minit pagi dan tepat pada pukul 10 pagi nanti kita akan mendengarkan berita dunia 10 pagi dan selepas itu di jam yang kedua seperti biasa hari Kamis kita ada segmen Laman Wanita terbitan Suzana Musa ataupun DJ Zana untuk di jam yang kedua dan di jam yang ketiga seperti biasa pada pukul 11.10 minit pagi nanti kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu bagi kita orang peminat setia sampaikan salam dan permintaan lagu. So bagi kita orang yang belum titipkan kiriman salam dan permintaan lagu ya, bolehlah kirimkan kiriman salam kita orang dan permintaan lagu kita orang di laman sesawang kami di Facebook RTM Bintulu. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di Bintulu FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM.

Saluran baru, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan usaha damai Iran dan Amerika Syarikat. Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemuteraian Memorandum Persefahaman Islamabad sukar dijangka, Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan Memorandum Persefahaman Islamabad yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu, sambil menegaskan Presiden Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington. Jelas Rubio, Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan Tehran, namun mengingatkan supaya pertemuan terbaru antara kedua-dua pihak tidak dianggap sebagai satu perkembangan besar. Mengenai lanjut serangan Houthi dan ancaman terhadap Arab Saudi, Rubio berkata Washington akan terus memenuhi komitmen pertahanan Riyadh. Dalam perkara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama, namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, unggah semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, kesaksamaan, maruah serta hak sama rata bagi semua negara. Beliau menggesa usaha mencapai keselamatan bersama menerusi kerjasama serantau. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan dan menekankan konflik itu merugikan semua pihak. Dalam perkara itu, Presiden Trump menjemput rakan sejawatannya dari Rusia, Vladimir Putin, untuk menghadiri sidang kemuncak G20 yang dijadual berlangsung di Miami pada Disember. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio mengesahkan perkara itu ketika Washington terus berusaha mencapai persetujuan bagi menamatkan perang antara Rusia dengan Ukraine. Beliau berharap Presiden Putin menerima jemputan berkenaan. Seorang kelasi India maut selepas sebuah kapal kargo diserang di Selat Hormuz malam. Pusat Keselamatan Maritim Oman dalam kenyataan memaklumkan kapal yang berdaftar di Antigua dan Barbuda itu diserang kira-kira 2.5 batu nautika dari pantai Oman menyebabkan kebakaran di bilik enjin. Seramai 27 kelasi berjaya dipindahkan oleh tentera laut Oman. Dalam kenyataan berasingan, Kementerian Luar India mengecam serangan yang mengorbankan seorang warga negaranya selain menggesa pihak yang berperang kembali ke meja rundingan. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Beliau memberi amaran gangguan terhadap perkapalan global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Syarikat kecerdasan buatan AI digesa mengutamakan aspek keselamatan, ketelusan dan accountability dalam pembangunan teknologi itu. Putra Harry memberi amaran supaya kemajuan AI tidak bergerak lebih pantas daripada kemampuan masyarakat untuk memahami atau mengawalnya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Clinton Global Initiative di New York semalam. Putra Harry turut menggesa supaya inovasi berkenaan dibangunkan untuk memberi manfaat kepada semua pihak, bukan hanya segelintir masyarakat yang mengumpulkan kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM. Ya, kembali kekal lagi di Ram Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Seperti biasa, hari Khamis di jam yang kedua kita ada segmen Laman Wanita terbitan DJ Zana. Sebentar lagi yang akan berkongsikan istimewa khas untuk buat para wanita mengenai yang mempunyai info tips petua gaya hidup, kesihatan dan inspirasi bagi kaum wanita. Bersama dengan DJ Zana kita sebentar lagi. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

Laman Wanita, inspirasi anda. Baik, kembali menerusi rancangan Laman Wanita pada pagi ini. Semestinya setiap hari Khamis 10.15 minit pagi dengan tiga perkongsian seperti biasa yang nak dikongsikan kepada wanita-wanita di luar. Dan apa yang menariknya untuk edisi kali ini, apa yang Zana nak kongsikan, cara menyimpan daun herba supaya tahan lebih lama, diikuti manfaat sayur brokoli untuk anak-anak kecil dan juga tips mudah memilih buah oren yang manis. Jadi pagi ni, sebelum kita nak meneruskan perkongsian pertama kita mengenai cara menyimpan daun herba supaya tahan lebih lama, apa kata kita layan dulu hiburan daripada Flo Poppy.

daun kunyit, daun limau purut dan juga lain-lain sering digunakan untuk menambah aroma serta rasa dalam masakan. Masalahnya, bahan-bahan ni kadang-kadang mudah layu ataupun cepat kering apabila terlalu lama disimpan di dalam peti sejuk. Lebih-lebih lagi apabila kita membeli dalam kuantiti yang banyak sedangkan kita hanya menggunakan sedikit saja untuk satu hidangan. Jadi anda jangan risau, sebenarnya ada cara yang mudah untuk menyimpan daun herba supaya lebih tahan dengan lebih lama dengan hanya menggunakan plastik aiskrim, air serta ruang dalam freezer. Jadi untuk mencuba cara menyimpan daun herba ini, anda perlu gunakan plastik aiskrim yang bersih dan juga sesuai untuk penyimpanan bahan makanan. Jadi masukkan daun yang ingin disimpan ke dalam plastik aiskrim tersebut, kemudian tambahkan dengan sedikit air. Jangan terlalu banyak air yang ditambah. Pastikan plastik ditutup atau diikat dengan baik supaya air tidak tertumpah. Dan seterusnya, letakkan plastik yang sudah berisi daun tadi yang dah disimpan dan air, letakkan ia ke dalam freezer. Jadi apabila diperlukan, keluarkan daun daripada plastik tersebut dan basuh di bawah air paip untuk prosesnya beku sebelum digunakan. Jadi ini merupakan cara mudah untuk menyimpan daun herba supaya tahan lebih lama. Mudah saja kan? Selamat mencuba. Laman Wanita, inspirasi anda.

0: Wanita, inspirasi anda.
1: Baik, masih menerusi rancangan Laman Wanita di jam yang kedua ini setiap hari Khamis dan seterusnya. Untuk perkongsian kedua, apa yang Zana nak kongsikan juga pagi ni, iaitu mengenai manfaat sayur brokoli untuk anak-anak. Jadi dalam dunia keibubapaan moden, pemilihan makanan bukan lagi sekadar untuk mengenyangkan, tetapi juga menjadi asas penting dalam membentuk tumbesaran fizikal dan juga perkembangan minda anak-anak anda. Jadi antara sayuran yang sering disarankan pakar pemakanan iaitu sayur brokoli, sejenis sayur hijau yang mungkin kurang digemari anak-anak kecil, tetapi sebenarnya menyimpan pelbagai khasiat yang luar biasa. Menariknya, dengan pendekatan yang betul, sayur brokoli boleh menjadi superfood yang menyokong perkembangan anak anda secara menyeluruh. Jadi antara manfaat sayur brokoli ni untuk anak-anak kecil yang perlu diketahui, terutamanya buat ibu-ibu yang sentiasa menyediakan santapan hidangan untuk anak-anak kecil mereka. Brokoli ni sebenarnya kaya dengan sejenis nutrien yang penting untuk membantu perkembangan fungsi otak dan juga daya ingatan anak-anak anda. Dan dalam fasa kanak-kanak yang sedang aktif belajar dan meneroka, pengambilan sayur yang memberi sumber colin membantu memperkukuh sambungan neuron serta meningkatkan fokus anak-anak anda. Dan seterusnya, kandungan vitamin C yang ada pada brokoli juga sangat tinggi, malah lebih tinggi daripada sesetengah buah sitrus, yang mana nutrien ini memainkan peranan penting dalam meningkatkan sistem pertahanan badan anak-anak anda sekaligus membantu mereka melawan jangkitan seperti selesema dan juga batuk. Dan akhir sekali, sayur brokoli juga mengandungi kalsium serta vitamin K yang penting untuk pembentukan tulang dan juga gigi yang sangat kuat. Ini sangat penting terutamanya pada peringkat awal tumbesaran apabila struktur tulang sedang berkembang pesat. Jadi itu antara manfaat sayur brokoli kepada anak-anak kecil yang perlu diketahui oleh ibu-ibu di luar, terutamanya yang sentiasa menyediakan santapan makanan untuk anak-anak anda di rumah.
0: Laman Wanita, inspirasi anda.

0: inspirasi anda.
1: Baik, sekian perkongsian di Laman Wanita pada pagi ini dengan tiga perkongsian yang telah Zana kongsikan, iaitu mengenai cara menyimpan daun herba supaya tahan lebih lama, diikuti manfaat brokoli untuk anak-anak kecil dan tips mudah memilih buah oren yang manis. Jadi, apa yang diharapkan pagi ini agar ketiga-tiga perkongsian ini bermanfaat dan juga boleh menjadi panduan kepada anda semua, terutamanya kepada wanita-wanita di luar. Dan seperti biasa, menerusi rancangan yang sama minggu hadapan, rancangan Laman Wanita, pastinya Zana akan bawakan perkongsian yang seterusnya untuk wanita-wanita di luar. Jumpa lagi.

Ya, kembali lagi di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintura FM. Dan tadi kita telah bersama dengan penerbit Laman Wanita, iaitu Suzana Musa di jam yang kedua. Dan untuk di jam yang ketiga nanti, pada pukul 11.05, kita ada segmen Sampaikan Salam. So bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam, ya, bolehlah pergi ke laman sesawang kami di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putar permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM. Jom dengarkan Bintulu FM. Menjeli, menjeli, 97.5 MHz.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Hai Shadows, kepada orang Mintulu yang tengah memandu ya. Ha, tali pinggang keledar boh lupa pasang ah. Jaga-jaga dengan had laju. Ah, jangan sampai kena tangkap polis. Mungkin kena tangkap polis tak sampai susah. Ha, jawablah sendiri. Jadi pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya Daus, eksklusif di

Yang kembali lagi di dalam rentang 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan bagi kita orang yang mendengarkan kami di dalam kenderaan kini itu, yang dalam mungkin hendak pergi ke sesuatu tempat, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Baiklah, kita membaca lagi kiriman salam daripada rakan kita yang telah menitipkan

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

itu tadi lagu daripada Stacy, I'm Not For Self, telah membawakan kita 11.52 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintulu FM, dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang menemani kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat tu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat, dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

Selamat nyari dia tu kena bori ke berita tenyari 24/9/2026. Semua sekolah di Pelilih Menua Serian Gau Londo ditutup sementara belabu hari Saritu ketegal indeks pengamah angin atau ke IPU timanggai baikas tibalat na manah ke pengerai. Atur nutup sekolah tu dekat nyerangkum 108 buah sekolah kena pegai upis pelajar Pelilih Menua Serian gau 34 buah sekolah kena pegai upis pelajar Pelilih Menua Londo. Penerang riupis pelajar Menua Sarawak madah ke pengawal belajar gau belajar ari rumah PDPR dekat di Bejalai ke dalam sepemanjai tempoh sekolahnya ke ditutup. Ke bagi sekolah, ngimbai Pelilih Menua ke ngerikut IPU lebih hari 200, kepala pengajar Sida tak berunding Bejalai katur PDPR. Nanti baca IPU bisa blinsur ngagai kurang hari 200 dia kepala pengajar tau muka baru sekolah Sida. Berbangunnya Serian mengkang rekod ke indeks pengamah angin IPU Batikas di balat na manah ke pengerai urung pukul 11 pagi tadi. Penerang bas sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal upis rampak menua ngayan ke Serian ngerekod ke IPU 212. 9 kena menua bukai ngerekod ke IPU tina manah ke pengerai yang kawam Kuching teng rekod ke 194 ngau Semerahan 187. Angin bak 3 ke 6 menua bukai ianya Miri, ILP Miri ngau Limbang sama Batikas ke Jalan Pemersi. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil bising nyatai ke penyinu ati diri ngagi orang ke sebilik ngau siku pengeluar program Radio Red FM RTM Sarawak Azrani Azmi tau ke DJ Zek 47 tahun kudah nadain sana. Dalam posting Facebook yang madah kini yang tu dekat semampai dikingat ke nyadi siku pengeluar program ke Ransiang Gawak serta dikerinduk ke Balabakih di Samang Gawiyah Gawak. Dato' Sri Fahmi megak bersampi ke semangat niang tu diberi berkat serta gulai ngeraban orang tikering bak pengarap. Niang Azrani Midang, udaya ke ditemu orang ndak ngeledah bak RTM Sarawak urung pukul 8.40 minit malam sebedau ke ditaban ngegai sepital besai Sarawak. Atur dikena mutar ke penusa bah di Bintulu dah dituku ke. Lalu disadang dekat di Bejalai ke kena ngurang ke empas penusa bah bak kena menuanya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng madah katur bakanya ditetap ke cukup berguna berduduk ari batang kemena ti majak mabuk. Perintah Sarawak Megak benar bergigak ke raban orang ke terbangkar ari menuan luar dikena Bejalai katur ngurang ke penusa bah. Dato' Patinggi Abang Johari mansut ke perkara tu, leboya ke nutup Ari Innovation Gau Integriti Upis Tanah Ngau Survey Sarawak 2026 di Kuching. Agih belanja ukup sektor digital patut ditambah kagi dalam bajet Sarawak 2027. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul, madah ke teknologi kenyengkaum pemintar tiru AI, udah majak mansang serta guna ke sukuang ke tegap. Bajet 2027 megak disadang dekat merit 60% fokus ngagai sektor pemansang lalu kebukainya ngagai sektor pengurusan. Dato' Abdullah Saido mansut ke Jakarta ngagai panon berita udaya ke jadi kerja jurai media Sarawak di Kuching. Kerja jurainya diguluk kira 300 siku raban media bala nembiak kagi belajar ngau orang ari industri kreatif. Nyanakah berita kita ke tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: sejalan.
1: Selamat gari peringat terus ke awak ngelat ngari kita isar itu. Kita mulai ngau WiFi Miri.

0: Yang lalu ke Bala Peningah kebaru mendiang ke ngelah tengah hari. Ngau kami bawa YFM Miri lagu tungkas mengan hari. Mawat selamat tengah hari semua. Terima kasih leban terus milih YFM. Jadi ke pangan kita ke tengah hari tu. Tengah hari tu aku kediri aja. Bisa pengawak di luar ya. Jadi ke patut diurus ngau nakak penglengkas. Jadi bisa ke berita angin sebelum mengapa tu madah ke ya bisa pengawak tu ke urusan ambak jabatan pendaftaran negara angka nyuka melah bina maka ban ke akunya dah. Jadi kenang pun ke ngelah tengah hari tu. Jadi jako perangsang tengah hari tu. Kadang-kadang penghidup sempah magula. Ngemanis ke kupi, tang kupi ke dipuji. Tik kupinya pahit, gula gak salah. Jadi harap ke kita semua belak berarti ke Jakob Ransanya. Mayuh lagu-lagu ku dah ditusun dalam playlist ke tengah hari tu. Jadi ke tengah hari tu bisa nyalai mimit. Sekumpulan kita ke bergulai dalam awak 3 jam ke dekat data itu. Playlist ke digaga baki aku Leonard. Tau ke DJ Leo. Jadi 95% lagu ke dipasang dalam playlist ke tengah hari itu. Ianya lagu ke ngembuan genre etnik ya. Jadi ngarap ke kita terus bergulai dengan aku. Bau jom program lagi kita merek komen sekali ke berkini call playlistnya. Mana tahu ke nak. Lalu pihak megak terima kasih megak ngages doa ya. DJ Atta kau dah nyawam aku nyindia ke playlist ke tengah hari tu. Gelas jalan kami bawa YFM Miri dah tolok kita semua belak ninjau berkeniku gayari dalam kanan 24 jam ke dekat datai nangkan ketau.
1: Report Gaya Ari bawa YFM Miri.
0: Ya, report Gaya Ari bawa YFM Miri. Jadi pagi tadi hari di sadang berjerebu lalu muak ke lemai itu ya. Dia sedang ribut kudik dekatnya di Bas Kedandur. Malam dia sedang hujan Bas Kedandur. Lalu angin timur laut berpupuk dengan penteras 10 hingga 20 km sejam. Ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi. Lalu tikas pengangat hari di Bandaraya Miri teka suhu 24 ngagai 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku report gaya hari ke dibaik aku perhati ke Bala Peningah ke bergulai dengan kami bawa YFM Miri ke tengah hari itu bergulai sejalai.
1: Zone Activity Y Miri.
2: Ngigak buk, dekat bertemu dengan pengarang, dekat ngelala, budaya dengan pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati baka bangsa buk, sisi dengan pengarang, bengkel nulis, berjakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, manang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bangsa pemakai dengan asil penglanik cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandaraya Miri. Lalu ke pemadu narit ati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkongsi cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bermacam cerita. Siti Penelepak ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
1: Zone Activity Y Miri.

0: Sari Basa ngagai semua bala peninga kelebih hage ngagai bala ke diau baru mapanyai maya musim kemarau to apinya musuh kita tidak ada milih siapa ba statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 itik ke penusah angus ba rumah panyai temai pengerugi berjuta ringgit lalu lenyau rumah halai lo diau anda ngelak ke reta tengkira ngau sejarah kita nyadi abu dalam sekelip mata aja tentu ke talikaran tau ke waya baru meh kita meruan mana anda ninggal ke utai ke depan luak padapu sekali kita ilap belamaya kita nesal padam ke api sebedau api madam ke penghidup kita pesan siruk tu ariyaku pegawai Bumah Tinggi 2 Henry Ana juga ari upis pengarah api ngau ngeh penusah Malaysia pengulai ngau YAM Miri
1: ya terima kasih. Ya, terima kasih ke pesannya ngagai Tuan Henry juga ngarap ke bala peningah kita terus ngemata ke penglikun kelebih agak ba rumah atau ke ba rumah pancai kita laban dua bengkah penusah hangus rumah pancai direport ke nyadi di Belaga ngak ulu Baram Sarawak nyadi ba uma Bading Sungai Asap Belaga empat pintu rumah hangus kena 23 hari bulan 9 atau tadi serta mega dapur dua pintu rumah ke Besemak ngau rumahnya mega hangus nyadi penusah hangus nya udah ngemujo di Rara Raban Boma Volunteer Sungai Asap lalu nadai sebarang pengerekai di report kanya di itu ke nadai ngerekai ngai rumah bukanya di berbangunnya mega sebuah rumah panjai 10 pintu di Long Jegitan Ulu Baram udah ngus 100% kena hari 6 tu tadi ti nuntung urung 79 iko peranak menuanya nadai agi palantok ke rumah lain dua diau nadai penusah bakal di report ke nyadi nyadi pansek benua di pejalai ke dikena nentu ke kebuah kedua penusah angusnya nyadi nyadi bukanya ke berita kena tentu mana nyadi dikunci ngobala peningah ke tengah hari itu ngambil ke kita terus berjaga-jaga kena nyeliah ke penusah ke bukanya tau nyadi baru nuntung rumah kita. Terus ngok kami bawa YFM Miri ke tengah hari itu pukul 1 pukul 12 tengah-tengah hari itu lagi ngatai ke jago pesan ke diterima kami bawa YFM Miri lalu pukul 1 bisa temui bergulai ngaku ke tengah hari itu ianya pakar counseling dari klinik pengerai di Batu Nia ianya Sherilyn Endungan anak numpang lagi kita sama bela ninga ke penderang kelebih lagi muta ke tusut darun yang bandur gawa. Segala sejalan dengan kami bawa YFM Miri.
2: Zondi TVT Y Miri. Ujung minggu tu niah deka ricah laban bisik pengerami Rikata Subis Etniah 2026 sepengelamat 3 hari berengkah hari 25 ngagai 27 September mayuh macam pakai lumak perau deka diatur bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 iko nyengkaum longboard tanaboard ngam megal lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai lumak tu berengkah pukul 7 pagi hari 5 lalu pengawal berjadi pekinya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf anda mahu peluang tu aram kita sama nyukung Rigata Subis Etniah 2026 laban pengeram itu ukai semina lumba air aja tang batang tuju ya kena ngegap ke semangat lumba ngemain tradition serta ngerapit ke kawo pangandiri
3: Zondi TVT Y Miri.

kami baru ke Desada ke Awin Borneo featuring Ezra Tekola. Dan si Aman, nanti kita dengar ke promo bapun program tu tadi. Ya, kalau kita bisa nama tu sekedar reprogram ke udah berangkat diatur ianya Sarawak Literature Festival ke diatur ba Miri Indo Studio berangkat hari 23 nyentuh agak 27 September tu lalu pihak mega dia ni ke baru dah didengar kita tadi berangkat hari pergi lah ya lagu program Regatta Suvisit Niah 2026 berengkah hari 25 nyentuh agak 27 hari bulan 9 ke dekat data itu. Jadi terima kasih mayu-mayu ngagai bala kita ke begulai ngok kami ba YFM Miri. Jadi ngena awak tu mega aku mai kita berarti ke sekedar hari laba kita nemu tahun tu tahun nemuai ke Malaysia. Jadi bersemai ngau tahun nemuai ke Malaysia 2026. Sektor dagang temuai menua tu majak ngerekod penyampau penatai temuai. Nanti majak nambah. Jadi ungkup bulan Januari ngagai bulan 6 tau ke Jun 2026. Malaysia ngerekod penatai temuai lebih 21.1 juta. Temuai antarabangsa. Lalu di Sarawak. Ungkup timpuh Januari ngagai bulan Ogos 2026 sepenyampau 3.16 juta penatai temuai bisa direkod. Jadi kebenar Sarawak naget lebih 4 juta penatai temuai sepamanya tahun 2026. Jadi hantik nuan bedah bisa destination atau kepalan ke dekat di tapak atau ke dekat dipilih Sarawak ngantik kita. Ngantik kita ngebudaya rampak menua pemakai ngau penerlebak ti cukup nyelai. Semuanya bisik di bumi kenyalan. Jadi ujung minggu tu munyik aku tadi nanti kita akan medak orang lomba perahu tau datang agai sepupuk ni ya. Lalu nanti kita akan medak tau kengigak penemu kelebih agai berkawal ngau literature tau datang agai Indo Studium Miri. Jadi udah tu lagi aku mai kita atau ke maca jaga pesan ke bisik terima kami bak YFM Miri. Ari majak bersebun angin majak kamar. Sebun engkana ngasuh nuan takut tang angin ke kamah tadi sintak nuan maya ensepot nya oleh ngerugak pengerai nuan nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah ana ngantik dada nuan berasai nak nyamai nya baru ka kiruah kurang ke pengawak bak luar ente bisi pansut kena meh sengkabo ido ngenyawa ti engkeman tutup jendela ngepintu ente sebun nyo majak balat lalu ke pemadok berguna

Sulu kalau terbilang maya lagu tu baru pansus subak ya. Jadi yang kita ke baru mendiang ke YFM bawa ngela tengah hari begulang kami hari YFM mirih jadi munyikoku bak pun program tu tadi terbagi lagu ke di tusun bala playlist manager ku undang berontak atau ke genre rentak Dayak atau ke etnik kita di Sarawak itu ya. Jadi ngarap ke terperinah mengawal lagu-lagu kudah dia pilih kami sebuat. Lalu pesan ke terubah ke diterima ke tengah hari itu. Pesan ngetah sulit lalu nyuak ke entah balu itu. Datai dari usun jok dari rumah banyang nang

takali tatau madah ke pengawak ngeta sulit lalu ditangkan gau muat entabalu dekat diatur kena lemai 26 hari bulan 9 2026 pukul 9 yang ngeta sulit niang laki ya ambau anak ayung jadi pesan tu ditujuh ke semua bala kaban belayan ke di pesan maya rabat subak laban kalau mayuh ko ya. Kelebih lagi kita akan ngelala niang ngarap ke oleh nauleh dirintai ke di Tomagang ya. Nyalai bala ke depesan de pintak datai ngagai rumah banyang. Rumah banyang nang tekali tatau laban dekat ngetah sulit lalu ditangkan ngau pengawak muai entabalu niang ambau anak ayung. Jadi pengawaknya dekat diatur lemai 26 hari bulan 9 2026. Lalu penerang kesilia atau telefon ngagai sisilia anak gerasi ngena lumur 014-588-7123. Lalu pesan kedua tu. Pesan tu data dari Ninsi anak Rawing ngau Nicholas anak Rawing madah ke ngeta sulit an yang apa sida anya Rawing anak lajut kena pagi hari 6 26 2009 2026 pukul 10 pagi ulit tu dekat di intu ba rumah Kevin Sedin Wong Panjai lubak antau. Pesan ditujung semua kabang belayan ba Sawang Mungut Jabang Rakut Sebubut Pabuang Panggang Panjarwai tiga buah rumah Kampung Hilir Batu Babini Atas Ngebaru Nyemungan Mepi Pasir Sekarwa Nangepan Sayat Suh Skim Sekrang Sebangki Panjai Ngepanda Kaung Ilek Ngaulu Bui Pan Tabau Gerunggang Uang Panda Ngau Kaban Belayan ke Babunut Indonesia serta semua kaban belayan ke ngelala ni yang rawing anak lajut kena oleh dirintai ke ditau ngau peluang tau sida sebilik merik terima kasih ngagai sukuang bala maya pemati ni yang tau jadi penerang ke silik kita tahu telefon ngagai ninsi hanya anak ni yang 014-239-5529 ngau ngagai Nicholas 012-8938-213. Lalu pesan ketiga tu ngari ke diterima ngintu 100 hari pesan tu ngari ke Vina Kurai anak Julius madah ke ngintu 100 hari niang apa ya ngau muai entabalu kena 27 hari bulan 9 2026 ngagai bala ke dia ba kampung Telago sempat buah rumah ditujuh megang ngagai kabang belayan di Jeruk, Sungai Pinang, Sungai Segak, Simpang Pundak, Sabang Kui, Mawang, Kesindo, Ruan Cangkur, Ruan Seru, Ruan Suriak, Sengkujang, Sepawuh, Semalatung, Batu Pengansah Semunjan, Harapak, Seratua, Sungai Merah, Lempawang, Betung, Sebang Abid, Tanah Mawang, Kerangan, Mubui, Batu Kudik, ngau semua ke ngelala Neon Julius anak Gendau. Yang Julius anak Gendau Elias Gandan. Kita ada pinta datai ngagai rumah sidak ya ba kampung Telagos Baru ba rumah Idi. Idi Mang kena 27 hari bulan 9 tu enya hari Minggu pukul 9 pagi. Lalu sita agi pesan ditok ke diterima sang ta sulit mega. Ta sulit atau datai hari milin anak kuah ngari ke sidak sebilik. Madah ke pengawak ngetah sulit ni yang silum anak ribut. Ianya Indah Yempu dekat dintu barumah pancai gelayang jengin pandak skim sekerang. Jadi pesan tu ditujung agai kabang belayan di rumah pancai kampung Sebandi Ulu ngau kampung Sebandi Ilek Lundu. Kapit nengah alum krean seratu nengah sumpah nengah deluak nengah jengin ngau kabang belayan. Ke sepemakai barumah panjai bunuh entalun pelasuk tanjung tabut tebarung ngau kabang belayan bukai kena oleh dirintai kedito. Jadi pengawal ngetah sulit ni yang silum anak ribut dekat diatur kena 26 hari bulan 9 hari 6 10 pagi barumah gelayang jengin pandak skim sekerang. Penerang kasilik tahu telefon agai milin anak kuah ngena lumur 013-455-7076 tahu kengagai lili anak kuah 013-83-41-454. Jadi
mengawak kita ke sekali tu menginjau Vita Ngosijah Pengerino Duwati. Lagi aku nampuan baru pesan ke Bukai.

Ya, nampak baru pesan kami saya terima. Kami bawa wifi mirih. Jadi ya, pesan ke baru diterima tu pesan ngetah sulit data dari Suma Belalang dari rumah Sebastian Ngalang Batu Nam Jalai Uya. Jadi pesan tu ditujuan ke Bamblayan baru rumah Junas nang Sepata Bali, rumah Labang Teluk Buyang, rumah Robin Merapuh nang Suau, Kebamblayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujuang, Sungai Suat, ngau Kebamblayan di Batang Bali, Kebamblayan di Pasai Bun, Pasai Lubuak Pelai, serta semua Kebamblayan Kenglala Bes Anak Paduang atau ke Bini Suma atau ke Inai Bat. Kena pengawatan dekat diatur kena malam 25.09.2026 hari 5 Anguan Ulit, lalu dekat Ulit dekat di kertas kena 26.09.2026 hari 6 pukul 5 pagi, lalu ditangkan ke pengawat nyua antebalu. Lalu ngau semua kabar melayan ke bukai kena alah dirintai ke itu di sebarang lain luar diau. Semua kita ada pinta datang ke rumah Sebastian Ngalang Batu 6 ngau ngintu pengawal ngetas sulit nganyua ke antebalu. Jadi nyak pesan ke baru diterima kami ke tengah hari itu, lalu nampung pesan ke bukai tu peninga. Jadi pesan tu pesan ngetas sulit tau ke muai basa data dari X tuai rumah Asin Anak Umpi sebilia madah ke pengawal ngetas sulit ni yang anak ya ianya ni yang Jackson. Niang Jackson Anak Asin tau ke Icin atau ke apa yang sapit di dekat diatur kena 26.09.2026 hari 6 8 malam luar bar rumah Panjai tuai rumah Patrick atau ke rumah Panjai X tuai rumah Asin Kedulo Subak Jalai Pasai Siwang Ulu. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur kena Jalai Semiang. Jadi pesan tu dituju ke semua kebang melayan Kang Lala, Baulu Siung, Lubak Pelai, Sungai Pedalai, Sungai Siung Tengah, Siung Ijo, Mukah, Rasau, Kenawin, Ngau, kebang melayan bukai kena oleh di sebuah di Tok Magang, sama bela dipinta ngatai ke diri penderang ke silik, tau telefon agai Kristina Naribai, hanya bini niang ngena lumur 019-499-8565, tau ke ngagai Regina, atau ke Elias Bunut Anak Ribai ngena lumur 010-97-64154. Lalu pesan rabat ke situ itu data dari Injan Anak Rabut madah ke apa sidaya ianya Rabut Elias Abut Anak Munsang udah nadai kena 22.09.2026 ini yang dekat di Intu Balamayu kena 24.09 hari 4 bar rumah Manuk Manca Sungai Yuang Kapit lalu dekat di kubur kena 26.09.2026 hari 6. Jadi ngau basa tibesai minta semua bala kabam layan ke ngelala niang datai ngesah penusah tu kelebih lagi kabam layan di Sungai Yuang rumah Merapuh Suau Balih Sungai Suat Sungai Gat nang Ramuang nengah gemah kenawin Sungai Paku Mujuang Ulu Belawai serta semua kebang belayan bukai kenaulih dia sebut itu sebarang tanya atau ke penerang ke sila agi kita tak telefon agi Injan dan Rabut ngena lumur 019-467-227-0. Lalu situ agi pesan Rabat tu data dari Teresa Anak Berawah ngari ke Ranggau Anak Lubang madah ke pemati anak ia Suma Anak Ranggau udah nadai ba spita Kelang Selangor kena 21.09.2026 lalu dekat dibaik pulai ke Sarawak kena 23.09 ianya hari 3 sari to, hari 3 kemarin ya. Jadi ni yang dekat di Intu atau di Sengai ba rumah Ukau nang bawai balai kapit kena 23.09/24/09 lalu dekat di kubur ke kena 25.09/2026 nya pegilah. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan baru rumah Seliwang dengan cermin, rumah Puso dengan cermin, rumah Ukau dengan bawai, rumah Minggat dengan bawai, rumah Tuan, rumah Filimon bawai,
nenang astule batarajang sekayo ai balia sekayo batarajang lalu nuju semua kabam layan kena alah dirintai kadito kang lala ni yang suma nak ranggau dipinta datai ngesah penusah sidak sebilik tu jadi penerang kesilik kita tahu telefon agar Rosli ranggau ngena lumer 019-438-4027 atau ke Lingga Ranggau 013-820-6547. Siti lagi pesan rabat ke diterima di Tomega. Pesan tu datai dari Injan anak rabut ya. Oke, udah dibaca aku dulu tadi. Jadi Siti lagi pesan tu, pesan kita sulit ngau ngupas entah balu. Diterima hari gait anak Jubin madah ke pengawang kata sulit ni yang bininya kemban anak Lium serta ngambil yang terbalu pengawang tu dekat diatur kena cara semiang kena 26.09.2026 pukul 7 lemai bar rumah jantan Mujau Keranggas Ulus Kerang jadi pesan tu nuju semua kabar melayang ke ngelala ni yang kemban anak Lium sama belak dipinta datai maya pengawang kata sulit ngamuai yang terbalu tu ngau nyadinya pesan ke bisik diterima kami ke sekali itu lalu lagi menggak bisik pesan rabat ke diterima itu pesan pemati itu atau kerabat itu di datari Seliviana tua ngari ke menyadik ya Christina Lajang atau ke Kuya atau ke Ina Ike madah ke pemati laki ya yang Benjamin bin William Ago atau ke apa Ike. Ini yang tu nadai kena 21/2009 tu tadi. Lalu ni yang dekat di postmortem kena 22 udah di postmortem 22/2009 tu tadi ya kemari. Lalu tembok pengawal postmortem dekat di baik atau ke di sengai dulu di Pusiu Trading Batu Nam Bintulus badau di baik pulai ke rumah Yampu di Uma Maika Nyaling Long Pawah Belaga kena 23/2009 ini kemarin lalu dekat di itu atau ke di sengai Balamayu ba Uma Maika Nyaling Long Pawah Belaga maya ngubur atau ke nganjur niang badau ditetap ke dito. Nyadi pesan tu dituju agar semua kabam belayan di kampung Kekan, Dalat, Ngamerit, Tanjung Kenawit, Tanjung Kapit, Kucing, Serikai, Sibu, Bintulu, ngau kabam belayan bukai ke ngelala Niang Benjamin, Anak Ago, Toka Paike. Nyadi penerang kesiliak kita tahu telefon agar Ani, ngena lumur 014-311-6061, Toka ngaga Ike, 011-318-1950. Jadi nya nak aku ngatai ke pesan ke bisa diterima ke sekali tu peningah. Jadi pukul 1 tengah hari itu lagi aku mai kita nyingkang lagi program kedua. Ianya program temuai minggu tu. Kalai aku bisa diterima penatai temuai hari opis pengerai di Miri. Kami dua dekat beranau ke Bekau ngau topik mutar ke tusut runding bak dua gawa. Jadi jaka orang kemayari itu stresnya. Jadi ngarap ke kita terus ningah ke randaunya. Ngambil ke tau jadi ke tenggau atau ke lalau ngagai bala kita ke. Udah tentu tiap ikut kita nak boleh lari hari tusut runding atau ke stres. Terus merinah kita dulu ngol lagu hari Inochi Austin. Aku meruan sayau ngelah tengah hari WFM Miri.

FM mai kita rawun ngagas bengkapalan alai ngelantang kati ke udah cukup tebilang adap ke utara menua Sarawak inya Taman Negara Nia. Taman Negara Nia berimai ngos sungai Nia kira 3 km ari pasal Batu Nia, 110 km ari Banor Raya Miri, lalu 131 km ari Bintulu. Taman Negara Nia boleh dilawat dengan bas, taksi, memutuka di rempuh. Pemesai Taman Negara Nia, 3,100 hektar dikelilingi Kampung Tuai serta bisik rampak menua ke Bebatu cukup manah. Gua Nia, siti gua keterubah alai mensia ke hidup jeman kelia adap ke Asia Tenggara ditemu. Dalam tahun 1958, Tom Harrison, ketuai Museum Sarawak, ngauraban ia bisik tetemu ke bekal penghidup diterang benar ngayan ke Gua Nia kala diwan mensia dulu kelia. Sida mega bisik tetemu ke kerubuan pala mensia ke dia 40,000 tahun ke udah. Kita kena muai kia deka berpeluang medak main macam bangsa utai tumbuh ngak utai hidup dalam kampung baka kusil, entamah, semawa, lelayang ngak gua ke bisik bekau ukir orang jeman kelia. Dulu kelia, sarang lelayang si TR pun penatai pemisik orang kediau ngelingi menuanya lalu tai burung diambil nyadih ke baja. Mainuh palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu, Ari YFM, Radio Malaysia Sarawak.

0: Temuai Minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, terima kasih kembali kita ke Meruan. Segala sejalan dengan kami Pak YFM Miri ngelah tengah hari. Jadi munyi ku dah digerah ku bak pun program tu tadi. Datai nur kita nyingkang agai program Temuai Minggu tu. Jadi begulang aku di studio siko pemesai tokoh pakas kumarang juru counseling na hari opis pengerai di Miri ngelalu ke Serilin Dungan anak numpang hari klinik pengerai di Batu ni tahu nak betul ah selamat tengah hari nama berita nuan
2: selamat tengah hari mana haja
1: jadi tajak pan aku bisa ga nyebut-nyebut mimin tadi bapun program nama nak batang randau tak ke topik tua ke tengah hari tu.
2: Okay, so jadi ketupik sehari tu adalah kita lebih berfokus ngagai cara berkeni kita pengurusan stres buat tempat kerja.
1: Mutar ke stres atau ke tusut runi yang buat nur gawa ya. Jadi kalau ke kita itu ngasai ke tusut runi atau ke stres buat nur gawa. Jadi nama nak utai ke suah ngasuh kita tusut runi yang tu Sherilyn.
2: Okay, so stresnya ya siti keadaan buat semua hampir semua kita manusia lah. Kita ngasai nak ngira lah nembiak sekolah ataupun orang ke kadang-kadang orang ketuai pun bisa juga. So lebih lagi lebih kita lagi kerja tu lah terutama kita lagi kerja. So stres tu boleh nyadi lebih kita bisa kerja ke mayu deadline kita ke lalu semak danyak atau nolak kelari lah tapi minta ribos ataupun bisa juga masalah ngau raban sekerja kita tempo. Toke terpaksa ngerja mayu benda dalam tempoh tersempit. Maksudnya muka dalam satu hari bisa sampai 5-6 kerja perlu diadulah. Okay. Jadi stres tu stres dalam kadar kebiasaannya normal. Tang enti stresnya berlama-lama lalu ndak diurus dengan mana ia pun boleh merik kesan lagi ke tempo perasaan ke tempo runde yang ke tempo pengerai tubuh ngau prestasi ke tempo kerja
1: jadi itu ke tengah hari itu lebih fokus ngagai tusuk runde atau ke stres nur gawa ya ngai ke bala peninga tu nya bisa sarok ba ke tengah hari tu fokus ngagai banur gawa jadi yang ka bisa bermain bukai lah kita fokus ngagai ke banur bukai ba rumah kini tu ke kenya jadi tanda-tanda stres tu maya kita stres nama utai ke dia sai ke suahnya de ba kita mik ban ya bakal jam peringat lembau ngai tindo atau ke nak fokus tu serilin.
2: Okay, so tanda-tanda stres tu langkah terubah ya dalam ngurus stresnya adalah kita perlu ngelala dulu tanda-tanda ya tadi. Antara tanda ya adalah jam bakal pada DJ tadi campak ingat perasaan tu bisa mudah berubah. Dia kadang-kadang kita nyu campak lelak, campak lelak, lalu kita bisa kurang semangat. Dalam masa yang sama ia pun bisa susah tidur lalu susah kita kak fokus ngagak kerja. Hanya antara yang pun tanda-tanda lah. Tapi sekedar orang megak tahu ngasai pedis pala ataupun tubuh yang bisa saya tegang terutama buat bahagian tengkuak kita dia lah. Dia tahu ke ngasai nak nyamai buat tubuh. Lepas kita boleh ngelala tanda-tanda tu baru kita boleh ngambil langkah tumu sebedar stres tu tadi jadi semakin berat.
1: Ira sebab kita ngambil cara kena mutar ke
2: betul
1: na Sherilyn. Jadi aku nyebut nan Sherilyn nyambil ke muntang ke dia sebab dah.
2: Ulih nan masa.
1: Jadi itu fokus ngagak utai ke ulih di kawal atau ke dijaga atau ke dikontrol kita ya. Jadi lebih habis penanggur bak no gawa. Kita fokus ngagak utai tidak boleh dijaga atau ke dikontrol tak ke kita fokus ngagai utai ke boleh digagak kita aja atau cara lain mekanik ke.
2: Okay, so dalam penghidup kita ngadu pengerja kita itu sebenarnya bisa utai ke boleh dikawal kita lalu bisa utai ke nak boleh dikawal kita lah kita. Okay, contoh bakal utai ke nak boleh kawal kita nak boleh ngawal bekeni tindakan orangnya, bakani rundiang ya, tau ke perasaan orang bukai. Tang kita uliah ngawal, bakani kita yang respon namanya dalam sitik keadaan. Nyalai lebuah kita bisa ngau ngau masalah bertempat kerja, kita nanya di rempu. Paling penting kita perlu nanya di rempu. Nama utai ke uliah dia tu, kerja aku dia tau. Lepas kita fokus ngagai utai ke uliah dikawal, ia uliah nulung orang ke perasaan yang terlalu beban.
1: Kira ke artinya tadi ya, kita impu mesti kan usun pengawal kita dulu. Nih teka patu dulu, teka dudina. Susun kerjaan itu ya ke ni tanya ke patut lengkas di tembok kita diadu ke kita ya. Nyadi lebuh maya pengawa kat lebuh mayu lebuh kita mayu pengawa ya. Kati kita patut ngaga pengawa nya tembok sekali tau ke kita ngaga milih pengawa ni ke patut digagak munyi ke bapun randau tua tadi deh. Kadang-kadang orang tau kat tembok ko tanya kami kebandingan munyi kenuan pengawanya mayu lah. Lebih bosnya minta. Lalu kan agaknya tembok sarinya aja. Jadi ni kepatut di gaga atau ke di kerja tua. Ini teh ke ni kedulu atau ke kedudi begini kan.
2: Okay. So lebih kerja kita ya, pada aku pun tadi sehari kadang sampai 5-6. Okay. Lebih kerjanya di mayu kita tahu ngasai, kita tahu akan ngasai semua kerja tu mesti siap sehari itu juga. So itu memang akan nambah ke kita yang post stress. So nyalai cuba kita nulis kerja nitih, susun nitih keutamaan contoh. Nanti bakal bisa sitik itu paling penting ke paling atas. Nanti ia bisa bakal kurang ulang ke hebat baru. Kerja ke penting lalu kerja ke tak ke penting lalu tak ke perlu digagak dulu. Patut diperjalai ke dulu lah. Bakal kau tak nak penting tau di kedudai ke dulu. Jadi nanti boleh anda ngerja terlalu mayu dalam tempoh yang sama. Lepas yang asuh kita ini nak fokus. Sekejap kita berunding ke situ tu, dan kita berunding tak kebuka. Jadi engkau perancang ke tip mana kerja dekatnya di lebih teratur lalu nyamai agak kita ke ngerja ke semua pengawalnya tadi lah.
1: Tusun ni tiah ke nama ni ke pemadu berguna nyamai dulu agak degagak. Jadi seberapa nampak randau ku jangan kaget ya. Jadi itu mengawak kita yang lagu ku dah dipilih atau kan ditusun dalam playlist tu Sherilyn ya. Jadi sambil balap ringan yang ke benung merarau dia tu dalam kereta ngigak palando makai tak baru pulai makai dari pasal. Berperindah dulu ngakinya sama belak stres ga. Dia tu hanya kelalu lama merandau ya. Okey, nginjau jiri kami lagu kena beri nama Flora. YFM, segulai sejalai.

0: Ya, okay, mending ke ngelah tengah rika di tabur terus ari wife Amerika tengah rito ninga ke ranau aku ngau temui aku ke tengah rito enya Sherilyn Hadungan anak numpang enya pegawai counseling ari klinik pengerai di Batu ni na Sherilyn ah au nyadi randau kami dua ke sarito inya mutar ke tusuk rundiang ba nuar gawa atau ke cara kita mutar ke stress ba nuar gawa jadi nampuan baru randau tua ke tengah rito to lebuh kita ngasai ke diri tusuk rundiang nama utai ke patut digagak kita itu Sherilyn.
1: Okey, lebuh kita berasai kita new stress, tu surun dia. Ana takut untuk ngetus sekejap. Semua kadang-kadang mayu orang takut kan ngetus sekejap lah.
0: Belalak dulu,
1: belalak dulu. Kita boleh ambil masa seminit atau ke dua minit. Kena kita narik seput, ngau kita narik seputnya tadi ngau perlahan, lalu ngembus ke yang ngau tenang. Dan ya, bernafas ngau perlahan tu sebenarnya ia boleh nolong kita ngering ke tubuh kita ingat yang merik ruang agak diri ke tempo tadi lah untuk nyadi lebih lebih agak tenang dannya udahnya kita boleh nyambung baru kerja ngau runding ke lebih teratur lalu baru kita boleh fokus pulai baru
0: rutinnya belalai tarik sepuat sinta sepuat dan kesuah ke lubah-lubah
1: kesuah lubah-lubah
0: jadi kira ke kena ngelempuang kagak stress ke nangguh rundian kita ini tadi. Jadi udah habis maya kerja kita boleh ninggal ke hal kerja lalu mereka awak ngagai dirimpung atau diri sebelah laban begini kau bahas nanti atau rutinnya tadi pengawak bandar kerja kita itu ngau ba ruang bilik kita kira ke bisa sempadan merating kare Sherilyn ah lah kena nah nerang ke sila ke ngai bala peninga
1: okey selain hari kita ngurus kerja kita megak perlu merek ruang ngagai direk kita empu kena belalak contoh kita dah gawak 8 ngagai 5 pagi cukup nangka 8 pagi ngagai 5 lemai cukup nangka 5 lemai dan nyak kita berumah ane berunding ke pasal tak kerja lagi lah lepas tik keadaan kita tu stres cuba ana mai ya kelalu mayuh ha kerja ngagai masa rehat kita peribadi tadi meh udah habis kerja guna masanya kena belalak begulai ngau kaban sebili ngerja aktiviti tik ke di kerindo tanya toka pun tinduk ngau cukup bila kita dah tinduk ngau cukup nyak ayam lebih maneh ge. Sempadan ke mana antara kerja ngau penghidup pribadi boleh nolong kita ngisi baru tenaga tubuh ngau kita impor rundiang.
0: Tang bisa gak mega tau dan senario kayaknya deba peniaw ngau penghidup orang kegawa tau Sherilyn kadang utanya datai nyu malam tau katanya bos minta tau mintanya dah nak ngira nuan ke munyi ke tadi sempadan berumah ngau no gawa tau bekenai ketua kamu tara kita kenyeleh kanya nya sitai ari ke ngasuh kita ke balat age stres laban utanya mesti digagak lengkas mesti ka tembo ngal lengkas ko rata ka kanya
1: tu ka selalu yang tu memang selalu lah di diri ngau ko kadang bos tu ya pukul 10 malam ya bisa dah chat minta te tu kadang kita first amat penting untuk kita madah lah bos minta ampun jam tu udah jam habis kerja nanti uliah pergi lah aku reply deh ataupun kadang-kadang kita madah oh sorry bos aku kak berehat dulu pergi lah aku reply deh
0: pergi lah aku ngagak
1: pergi lah aku ngagak
0: nyadinya cara kita nyawut cara komunikasinya mesti kak betul mesti lalu betul. Bos pan mesti kak mereti ke sempadan no gawa ngau nur kita ke belalak nabi ya Sherilyn auto bas nanti minta sukuang tu nanti kita ngasai ke diri udah balat stres siapa bagi orang kau lihat dikarapkan nur kita mantai ke penanggu ngau nur kita minta sukuang tu
1: okay. Kita nak semestinya mendam teto ngadap teto kediri aja. Nanti kita ngasai teto terlalu dibebankan. Kita boleh berjaku ngorang tik ke orang ke kita Arab. Maka kaban sebili ya. pangan di rempo lah ke bini di rempo pun tahu ataupun raban sekeja.
0: Kira, orang boleh ada percaya kita
1: aja. Betul. Orang boleh kita percaya. Ni ya, nanti stres tu udah mula, udah start ngacau kita empu perasaan, kita empu penindu, kita empu pengerai ataupun penghidup kita seharian dah. Kita mega boleh minta bantu ari konselor atau ke profesional kesehatan mental di rempoh lah. Yang tu untuk konselor boleh ngagai klinik ni keberdekatan. Tak berkemiri, ya bisa klinik pengerai Tudan, bisa klinik pengerai Bandaraya Miri, atau kan tak bersubis, ya klinik pengerai Batu Niah tadi lah.
0: Merbau dia bisa mana?
1: Merbau bisa.
0: Klinik pengerai Merbau, jalan Merbau.
1: Jadi, okay. Nanti kita minta bantu tu ukai reti kita tu lemik. Tang nunjuk ke kita yang ngembon pengirau ngagai kini
0: pengerai kita.
1: Sama bakal kita irau ke pengerai fizikal munyi kurang. Bakal darah tinggi sama mega.
0: Jadi nyora tai bau jaran atau kan serelan. Jadi kena ngujung ke randau tua ke tengah hari itu. Jadi minta nuan nyimpul randau tua berkongsi ke cara atau kalau lau tengkaman kena ngurus stres ngaunya ke derempu atau Sherilyn.
1: Okey, buat pengujung ya. Okey, kita perlu ingat kita nak boleh muai stres buat tempat kerja. Tang kita boleh belajar berkena ngurus ya, ngau lebih mana ya. Karena nanti kita jadi amat penat atau ke new stres baru, baru kita ikat ngingat ke diri kita tempo. Ngetu sekejap, tarik seput dulu, susun itih ni ke pentian dulu te kerja. Lalu kita minta sokongan nanti kita berguna kenya. Kita nak perlu nyiap ke semua benda sekaligus. So penutup ya, ambil sitik langkah mimi ari sitik masa ngagi sitik masa, lalu anang lupa ngibun diri empu mega sitik tanggungjawab.
0: Ya, jadi makanya ko jakorandau kami dua Sherilyn Dungan anak numpang hanya nama atau kira counselor lah hari klinik pengerai di Batu Niah ke udah datang ke studio ke mai topik ke mana kena nyawa bala peningah kita ke sama bala gawa ke ngasai ke diri tu serunding yang tau ke stres lebih maya gawa laban dari tuntutan pengawal arti kira nginjau jako Melayu tanya oleh di seliah dari peminta dari bala bos. Jadi sekurang-kurang kita boleh tips lah berkenai kuka mutar ke stres ba nur gawa. Jadi yang kami yang bukai bisa peluang bukai kita boleh beranau ke perkara kebukai enggak share ya. Jadi sekali lagi mari terima kasih Hang Genwan.
1: Terima kasih moga.
0: Ya, jadi kena kami dua ninggal ke balap ninggal ba awak temuai minggu tu kita nak guai minah ke bukai lah terus bulan aku nyentuh anggai ujung program tu lagi nginjau merina jara bucau lu sungai udah pesan tu lagi. YFM sekolah sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tukas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, boleh ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YF.

0: Lesson Activity Why Miri.
1: Ngi kak buk, dekak bertemu ngap pengarang, dekak ngelala, budaya ngap pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngunan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati, baka bansa buk, sisi ngap pengarang, bengkel nulis, bejakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, manang ke main asal, pangau pemerinang, serta meka bisik bahasa pemakai ngau asil pengelanek cari. Ingat karibulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, ba Studium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit ati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkunci cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bermacam cerita. Siti Penelepak ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu Ba Sarawak Literature Festival 2026.
0: Zone Activity Why Miri.
2: Ya, begini ke sekedar program ke Benuan Diatur di Studio Bandar Raya Miri Peningah. Nanti semak nadai minah ke Bukai anang sanggwati tahun ngelimpang ke diri ngagai Studio Bandar Raya Miri. Kena kita nambah ke penemu atau ke ngulih ke penemu atau ke madi penemu hari program ke Bisik Diatur. Ya. Jadi, nyingkang atau ke Mai Bala Peningan hingga ke Jakub Pemesai ke tengah hari itu nginjau Premier Sarawak ke ngenang mimit berkawa ngau penusah bilun Engkabang servis lutu pengerai ke labuh di Long Lelang Apin Lama Kudah. Kita ingat ke Jakub Hari Premier.

kita bersidang dalam keadaan yang sedih disebabkan oleh apa yang berlaku di Lumbelang. Kita doakan moga roh mereka di tempat yang senang dan tenang. Dan kita di Kerajaan Sarawak

0: Ya, Fazil baru dah merina kita tengok lagu Lelengau Peringahnya di Pansiak Berkawan dengan Penusah Bilun Kabang Servis Lutur Terbaik FDS Kelabuh di Long Lelang Ulu Baram agi di Pialai ke lalu kebuah penusahnya nyadi berdau di temu. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah Madah bagi Pansiak Penusah Berbadi Langit BSKU benua Mansiak Mayuh macam bukti tau nyengkawum nur bilon labu rekod bilun rekod operation ngau ngintu penerang kru ngau gayari koya pansiaknya mega nerima sokong teknika ari company pengeluar bilun ari Jerman ngau mega pengeluar enjin ari Amerika Syarikat BSKU dia sedang dekat mansur ke report tumu dalam tempoh 30 hari Hari bulan penusahnya nyadi sebedau dibantai ke ngagai kabinet. Dia mansur kejakonya lebuh di randau media pengudah jadi pengerami nyua ke lesen program bantu lesen driba kelas B2 2026 di Long Lama Baram Api Lama Kudah. Jadi bukannya aku sebengkah berita kedebaik aku perhati ke bala peningah ke benung mending ke ngelah tengah ringo kami buat YFM Miri nyentuk ngagai pukul 3 lemah itu lagi.
1: Okey, dia ada tu bos. Nyok lu kelut depan bilun. Pelabak aku mujur dagang kuda.
2: Umah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti yang beri subah. Eh, nyampau eh, insur dan spek ku.
1: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak kuda lama kaya.
2: Ni, eh, kita buat itu lah. Lu kan ngawur bilun dia nak. Betul baru ilah belanja dia kah?
1: Nah, kak ini dia deh.
2: Ingat ke KL kena, bisa projek besar aku dia.
0: Saya mana, barang mana, dan semina nuan ajak tinemu, rugi bakanya. Dalam dunia dagang, tidak kau untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara tipe madu ngasih kena ngeremai ke dagang nuan. Ukai semina radio, kami bisik 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikarap. Pemujur nuan, pengaga kami.
1: Okey, dia ada tu bos. Nyok lu kelut depan bilun. Pelabak aku mujur dagang kuda.
2: Umah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti yang beri subah. Eh, nyampau eh insur dan spek ku.
1: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak kuda lama kaya.
2: Ni, eh, kita buat itu lah. Lu kan ngawur bilun dia nak. Bertemu baru ilah belanja dia kah?
1: Nah, kaki ni dia deh.
2: Ingat ke KL kena, bisa projek besar aku dia.
0: Saya mana, barang mana, dan semina nuan ajak tinemu, rugi bakanya. Dalam dunia dagang, tidak kau untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara tipe madu ngasih kena ngeremai ke dagang nuan. Ukai semina radio, kami bisik 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikarap. Pemujur nuan, pengaga kami.
3: Zone Activity Y Miri
0: ILKBS ngau IKBN Miri dekat ngatur program Rakan Muda Future YSKU 2026. Aram kita sama nambah ke penemu diri pasal sang ngintu tau kenyaga perangkap pengangkut serta ngelimat ke ungkus ngintu kereta. Kostu dekat diatur kena 26 hari bulan September 2026 hari 6, 8.30 pagi ngagai 3.30 lemai bab bengkia mikik kereta IKBN Miri. Kostu dibuka ngagai peranak Malaysia ke Diau Menam di Miri berumur 15 ngagai 30 tahun lalu penyampau orang ke diambil ngulok kostu semina 20 ikut aja. Register dia tu. Scan kod QR bak poster ngambil kau boleh ngeregister diri ngau lengkas tau ke telefon ngagai Mr. Freddy ngena lumur 013-842-6994. Anak muai peluang tu datai ngangkat ke pengelan dia. Do it yourself. Nuan Sarito.
3: Zone Activity. Why Miri?

0: Ada na. Penuh uras bati si galang.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.
5: Ya nyedai bukannya ke pesan ke patut diperhati ke bala peninga ke begulai ngok kami bak YFM Miri ke ngalih hari itu kelemah itu nyedai aku lagi emai kita berengkah tu mui met ngau interaktif wai nyedi bawa interaktif wai tu lagi peninga kalai terbagi lagu-lagu ke dipilih mainnya lagi endang pilih hari bala peninga ya nyedi sama aku maca pesan ke bisa udah mayuh dikirim kita ba Facebook Mira FM atau bisa Siti Jaku Gerah bekau ngau program vaksinasi anti rabies microchip dan pelisinan anjing ya ke dekat diatur 26 hingga 27 hari bulan 9 tu hilak 9 pagi ba ngagai 4 lemai ba kolej Pajal di Miri jadi ngai kita ke bisi ya nupe udo atau ke kue tau ngenatai ke diri 26 hingga 27 hari bulan 9 9 pagi ngagai 4 lemai ba kolej Pajal Miri. Jadi terus merenang kita ngolong lagu ke udah di tusun bak playlist kami ke sekali itu atau ke sari itu terbagi lagu genre lagu ke dipilih dan rentak Borneo eh ngarap ke kita terperindang ngau selection lagu atau ke playlist ke udah di sedia ke bala playlist manager aku ke sari itu
1: tapi basa ngagai semua peranak Miri pelilih menua Miri dia tu betapik ngau gaya ari bersebun serta angat tik tau ngerugak pengerai kelebih agi nembiak mit orang tuai ngau sidak kerisik penyakit kronik. Berindiak ngaunya, mensia mayuh dilalau, seliah ke pengawak nunu terbuka, tik tau ngasuh gaya sebunnya di balat agi. Sekat pengawak bak luar, irup ai amat, endak kurang hari 8 gelas sehari, antik nuan gawak tau ke bisik pemindah keluar, kena pemampul hidung ngau nyawa ti engkeman baka N95. Seruran berarti ke pengerai dirimpu ngau diri sebilik. Antik bisik ngasai ke tanda baka batuk balat tau ke lama, sendak seput, pedis dada, mata pedis serta beraik, pedis palak tau ke ngelu, minta nuan berubat ngau lengkas bak klinik pengerai ke Semak. Mensia mayuh megak dilalau seruran ngulih ke penerang ke pemaduk baru bakawa ngau status kualiti angin dibagi menua Miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Sama nyaga pengerai kitai. Pesan siru tu ari upis pengerai bagi menua Miri ngau YFM Miri.

SCSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Ya, ngagai balap peringkat kita ke dia di pilih menua betuang Sri Aman ngau kanan luar ke Brimbai dia. Anda mulai peluang 3 bulan 10 2026 final SSJ ke-9 ba Dewan Tan Sri Dato' Amal Stephen Kaloningkan. Udah tentu tamak nadai berbayar atau ke free ya. Jadi tumuh mimit kita berengkah ngau interaktif wai ke ngalih hari itu. Jadi berubah mimin playlist kita laban bawa ke penudi itu kira 90% lagu ke ditebah dan area selection tak ke pilih bala peringat ba interactive way. Jadi selama-lama yang agak Syasha Amanda seminatnya apa Clarence Midan tuan rumah Clarence nama berita tuan rumah hari pakan minta tebah ke lagu hari Julian Ambu nama berita Sulu kena merindang dirimpu kaban di FB kaban ba FB bala tukang masak ba kedai Iban KP pakan Wati ngau Koni di Melaka Syasha Amanda di Sibu Diana Irene di Hospital Limbang lalu nuju pengeluar program baga aku ya terima kasih yang genuan Clarence Midan lalu Juni Ben mega bisa nyapa di tu selama ngelih hari ngagen wan selama berjalan ke pengawal mega nanti benung kawa panas sidak di desa Pucut banyak banyak lalu Jonathan Rayang selama ngelih hari ngagen wan Jonathan nama berita selamat berjalan ke pengawal mega ngagen wan mambam kami di pakan di tu kuya lalu kelimbarnya mega Dublin ke baca mega bisa ngelatai ke pesan lelengawa di tu nuju sapa tu seminar madah ke hari sidak manah di Batu 15 Kuching Serian terima kasih Dublin sudah berkongsi ke gaya hari kita lalu klimber itu mega Boniface Ipih mega bisa nyapa hari tu hari selepin minta nebah lagu lama hari Juni Aman belalak nanggam pengerindu dikena merindang orang ke ngelala tuai kebiak nalah sebut nama bagan terima kasih yang again one Boniface Miri Nanta mega bisik ngatai kepesan itu selama alih hari yang again one panas kami di kapit itu kuya minta tebah kenuan lagu hari Winnie Albert aku keluluang kena merina semua orang keng lala bak FB WhatsApp ngam mega bala menyadik ya di Sari Sri Kai ngam mega di Kuching. Ya, terima kasih again Wan Mirin Nanta. Lalu kena natai ke pesan bala peningkat kita ba interactive way ke ngelih hari tu. Lagu hari Juliana Amu nan berita Sulu nangkan ke pesan tu. WFM segala sejalai.
2: Sabar aku ambai minta

kasih, aku Juliana Ambu. Terima kasih halaman udah milih YFM di Selangau 102.1 FM, Muke 98.7 FM. YFM.

0: Zone Activity Y Miri.
1: Ni kak bo, dekat bertemu ngah pengarang, dekat ngelala, budaya ngah pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati, baka bangsa bo, sisi ngah pengarang, bengkel nulis, berjakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, mandang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bahasa pemakai ngau asil pengelanik cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit ati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkongsi cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bermacam cerita. Siti Penelepak ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu Ba Sarawak Literature Festival 2026.
0: Zone Activity Y Miri.
2: Ya nampak maru pesan bala peninggal kita ba Facebook. Mira FM puna selapuk megak bisik natai ke pesan itu seminatnya apa itu semak jalai ke pengawak agenuan hari Jalai Gedung Serian lagi bersebun kami di toko ya. Terima kasih ke penderanuannya enggak. Lalu Monica Giman megak bising nanti ke pesan itu. Nama berita Monica selamat ngelihari mambam gayari kami di Kakub Entabai Pakan. Minta anuan nebah ke lagu hari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Kena beri nambala Sida Slesha Ganyun Arun Rengka. Arun Rengga Kasing, Dominic, Dasi, David, Indai Cermi, Ini Tia, Ngau Akit Tia, Nyaja. Terima kasih kau ya. Terima kasih agen Wan, Monica, lalu Rosliau mega bising nanti pesan itu. Berita Wan, lalu panas semua kami di Bayan Tasik Muka itu kau ya minta tebah ke lagu Put Sadin Puang. Kena merina semua orang kenglala. Terima kasih Gen Wan. Lalu Malnik megak bisik ngenatai ke pesan ditu. Tau ke pelana hari Fam Bila Miri. Pesan rindu hati hari tujung hagai bala di rumah igang selepin bakung. Baka inai Jenny, ini silum. Sida inai Ina. Tua rumah Samin bak batu lima lambil. Tan Dinia Inai Jinit di Kenawit, tuan rumah Jantan Sebilik di Nanga Telawus, tuan rumah Nintiang di Nanga Jambu Lu Batangai, ngarap ke Gerai Belama, minta tebah ke lagu dari Niamai Kejemat Sayau Bungai Layu Ngapa. Lalu Sindaun Idi megak bisik yang nanti ke pesan itu. Selamat lemah ya genuan Sindaun Idi hari Marudi kau minta tebah ke lagu hari Waterbana. Minta nuan pulai baru kena merindang dirimpu nucu ngagai Ricky Reboot Dublin Kebaja Bulan Pegari Rusin Kayau Stamus Tebi Stella Miri Ubun Matin Pita Tingkau Kujam Lina Idi Jenny Idi Lina Bugi Idi Lina Bugis Serina Senajanang Roy Kwang Jeffrey Jeb James Anyau Ibrahman Akib tujuh megak ngagai balam nyadik ya di Sungai Brit Marudi kaban FB WhatsApp ngau semua ke Ninga kelebih ke ba grup peminat YFM station pemerintah. Terima kasih megak ngagai bala peninga kita ke bisik ngagak site grup atau ke WhatsApp Facebook grup YFM station iban pemerintah siteri tanda sokong kita ngagai station YFM ya. Lalu Jessica Itan megak bisik ngenatai ke pesan hari baut itu. Selamat berjalan ke pengawal megang genuan lagi bersebuan gaya hari kami di baut ngajah ke sebuan bersampi ambil ke sebuan terjampat nada agak mekoy abang menua kita bawa pesan rindu hati itu minta tebah ke lagu Buai-Buai hari Ika Saifu dikenak merindang bala peninga YFM ke bisik medak live ngam gak ninga ke ba RTM Click ba radio koya selam, di selampu menua jaga pesan berat ke pengerai kena jaga penglikun kelebih agak maya hari ke bersebuan ditau jadi nyak pesan dari Jessica Itan, Sulan G. Patrick, Ari Kapit minta tebah ke lagu Melikai Pengerindu. Terima kasih Agen Wan Sulan, selamat ngalih hari ngagak bala peningah kita di Kapit. Terus merindang kita ngau lagu-lagu ku bisa udah dipinta bala peningah kita. Lalu nanti bisa awak lagi aku nguci mekak nebah lagu ke udah dipinta kita bapis bermira FM-nya tadi.
3: Aku Donny Lang, terus mendiang ke kami bak 95.7 FM
4: Seminar bak Y FM.

0: kasih meruan segala sejalan dengan kami bawa YFM Miri bawa Interactive Y program ke penudi bawa ngelah tengah hari kita yang natai ke pesan bala peningah ke bisik begolai ngaku kenyawari pun program tetadi. Terima kasih Mayu-Mayu lalu ngalih ngagai pesan ke udah dikirim ke bala peningah Richa Uno selama lama ya genuan Richa nama berita nuan panas kami di jalai simpang semunjan kau minta tebah ke lagu hari tudi bersumpah masuk neraka kaya itu sahlah bantu kena merindang dirimpu kabanek bingau semua balap tunggal ya pesan harap ke terperindang. Terima kasih genuan Richa Jeffrey Jeb sikori peminat setia YFM Miri itu hari Batu Kawah hari Camp PGA Kuching kaya hari Batu Kawah Camp PGA selamat lemai genuan Jeb Jeffrey menung nama tu ngagas dua Brenda Brenda ada gawat sehari itu Jeb bisa pengawak di di Sibu jadi nama tu minta tebah ke lagu aku tetap saya Riduna dituju ke semua balakaban ke ngelala kena merin ke benar benar yang ke Miri FM ko ya. Terima kasih yang nuan Jeffrey Jeb jadi aku pun nak menemu nama pengawal geng 2B kesikonya tang bisik berita selubung apa madah ke bisik pengawal ba GPN ke ba sibu dia kon ke ka ngambil ke tim zaman bujang ya menyenap kita nemunya berita angin aja ya karena gue nampung kita ngai ka ko danau ya minggu baru ya. Oke okay, Alexander Alex data Vina Watabarau mega bisa hari bisa nyapa itu hari rumah Johannes Laja Bente baru angkelili selamat lemai genuan menua ninga ke radio tu minta tebah ke lagu repak Panti Jalai Ari Linda kena merindang animit di selulap betung bulan pengerindau di Batunia hari penjandang ngau Alex David Biju di betung Walintin Imai Richa Unum di Simba Semujan Roy Kuang Indok Kenawit Mat Cagat Morgan Batai di Batang di Matang Jaya Libas Liven ngau Dibet Aluat di Semujan James Pengiran Emiliana Sam Valentino Pong ngau Stamets David Stelup Apa Lambai Jupas Lagu Lina Bugis Sindaun Idi Cecilia Malun Miri Ubon Martin Fulimas yang Sendi N lalu nuju semua orang ke Benua Ninga ke YFM ngalih hari itu ko ya. Terima kasih again Wan. Lalu Abadom hari Semunjan tau minta tebah ke lagu hari Gwen ko ya. Tuju ngagai semua ke ngelala pesan selamat terperindang. Terima kasih again Wan Ibas Libin ya. Lalu siapa sih ko agak tau Lampas Otih Lampas selamat alamai genuan panas kami dia Piasau minta tebah ke lagu maya pemisi bertemu baru kena merindah bini ngau anak nganti pemisi sekolah bertemu baru siko agak tau Kliang Temawai selamat alamai genuan Kliang Temawai minta tebah ke lagu sebarang lagu kena yang merindang kabanek B ngau semua peningang ngalih hari itu selamat hari nuju semua peningat YFM Miri terima kasih genuan Miri Ubun Matin mega semina merik tanda sukuang aja ya mini lab ngagai bala peningat buka ya bila baku kesama bila mendiang ketau ke bisik ngelawak Facebook Miri FM Karen Edward selamat lemai tuah jemaat mega bisik merik nyapa di tu. Lalu siko agak tu James hanya nama berita non James minta tebah ke lagu dari Christopher Puni Tommy Sino Ninga Sebananuan kena merina dirimpu ngau bala kaban FB ngau kaban WhatsApp kelebih agak ngagai ya ke ngelala nama berita kita kaban ke panas menua kami di Kenawin terima kasih lalu lagi aku nampuan baru pesan ke bisa sudah dikirim ke bala peninga kita. Merina kita ngau lagu hari Penny McLean ngumbai diri kuat. Bekeni kau cerita tu kita semua bala perindang. Ngau kami bawa WiFi Miri.
1: Apo si karena main uman ambu. Aku Melissa Francis dengan kami WiFi.

Okey, terima kasih yang kita akan berbuat yang ke WiFi miring lah tengah hari. Haba awak instruktif Y. Nampuan baru pesan ke bisik sudah dikirim ke Bala Peninga. Ba Facebook Miring FM tu Ali Malang. Selalu main again Wan. Ali minta tebah ke lagu Pulai ke Sarang Hari Rim Cana kena merindang Bala ke Ngelala. DSK nang macan di tu Bala sebut kami bi macan di tu. Terima kasih yang again Wan Ali. Lalu Soja Somorina atau Semina Madah Kedere Bisik Meniang Kawai Teks Indok Darah Kenawin. Lalu siapa lagi ke buka itu Laban Sida Tanya Bata Teks Pangan Direk itu Sulam Chi Patrick. Terima kasih Ngan Wan Sulan. Lalu Indok Kenawin Maka terima kasih Ngan Wan. Selamat lemai. Lalu intro Ibi Arita Tau minta tebak lagu Hari Dunilang. Nak mudah aku lengkap pesan uju semua sidak serumah barumah awin nang merit sangan tatau ngarap ke gerai belama serta mucu dalam semua pengawal. Terima kasih Hangin Wai Andrew. Lalu siapa lagi bisa nyapa di tu Anita Nawai. Selamat malam Hangin Wai Anita. Jadi minta tebah kesebaran lagu kena merina orang kenglala. Lalu ngagai Kabam Belayan, FB, Ibu Selinaya, Indai Endun di Miri, belum nyadik di sebarang lain luar dia. Terima kasih sampai gerai belama. Terima kasih yang genuan. Ngui yang agak pesan ke bukai siapa agak bisa. Margaret Uncing, nama berita nuan Margaret. Minta tebah ke lagu Pulai Baru, Hari Water Bana. Kena merindang, Ricky Reward and Desmond. James Anyal Stamens Debbie Stella ngau mega Miri Ubun Martin. Terima kasih.

Gen Wan, lalu Klim Parinya Megak, Lina Bugis, Bisik Megak Pegulan Kita Orang Johor, Hari Masa Johor tu minta tebah ke lagu hari Dili Amera, sambut salam ngau pesan aku kena merindang dirimpu nuju sedas rumah di Nanga Ulin, Sungai Poi Kenawin, menantu ya ngau di Sibu Jaya, Zaleha Hani, Ndun Dawa Tengguling, Melaya, balana yang menyadi yang ngau nama tu Serilu Bana di Miri, Nuni Bana ngau di Johor, Robert Bana di Korea, sudah sebilik di Johor, lalu nuju semua bala peningat WFM. Habis saya mengga orang Mayu agak habis saya ke setama yang aku tahu. Oh, terima kasih bala kita. Lalu aku natai ke pesan ke bisa dipinta bala natai token bah lagu ke bisa dipinta bala peningat tu tadi Ika Saifu Buai Buai WFM Sekelas Jalai.

0: Ya, buai-buai lagu hari ika kena kita sama belah berperinam bak interaktif buai kita ke ngalih hari itu peningah lalu nampuan baru tau ke ngu yang agak pesan ke dah di kirim bala peningah bak Facebook Mirai FM tu lalu apai lambai tu hari bintang gua selamat lemah yang gaduan apai lambai lagu, minta tebah ke lagu tinggai tuai hari Juni Aman kena merina bala khabar nebi grup WhatsApp ngau semua bala ke ngelala. Terima kasih apa lambai lalu Miri Antain selamat ngelari ngagenuan so, selamat berjalan ke pengawal mega ngagenuan di senadin dia panas ku ya minta tebah ke lagu hari War Rock kaban sampai mati kena merina bala menyadai serta ngau semua sedas rumah berumah rebuh batu lintang undup jaga pesan jaga pengerai kita semua pihak ko Miri Antain. Lalu siapa lagi bisa nyapa itu Amir Udin selamat siang ko selamat siang Amir semua bisa nyapa itu ngau mega lada anak kangi encup to selamat ngalih hari ko ya sama mega ngenuan lalu ujuh cawang selamat ngalih hari ngenuan. Selamat berjalan ke pengamat megang agenuan dia. Kami di sebawah itu angka kak hujan tang jerbu tebal ke minta tebah kena lagu Ricky Anderson ngapia baru sampai sampai bisa nerima lagunya kami tu ujuh hal sabar dulu bisa maya ilah kita nebah ya. Jadi Nur agak mega bisa yang natai ke pesan itu nama berita nuan selamat lemah agenuan minta tebak lagu semina kelolo ari Erika Joseph kena merindan di rimpu ngau semua bala peninga wifi miri beka ke lemai tu harap ke terperindan selamat belala ujung minggu ari SK Ulu Durin Kiba Nur Agat terima kasih Nur lalu tu Alex tu udah dibaca tadi Michael Juni oh selamat lemai Michael atau orang baru mega seke minggunya kemarin bisa gayang natai kepesan balat sebuah kami di Serian itu minta nebah ke lagu sebarang lagu Ari Rim Jana kena merindang Betty Bronica Kayan di Batu Kawah Kucing lalu ngagai kami serumah ko ya di Paulus Barumah Paulus Sungai Bawan Kenawin merik taniah laban kita udah berumah baru terima kasih selamat berjalan ke pengawal mega ngagain wan ngagai lalu nya bisa pesan ke di kirim bala peningah kita nya tadi lalu lagu ke dekat di kenatai ke Harry Francis Indo Dara Sarawak bisa dipinta bala peningah minggu nya kemarin bekaya meh bisa lagu ke di utang nanti tanya tu ya kena oleh di tebah minggu tu utang minggu baru lah nebah ya kita sama bala perindah dengan lagu tu.
1: Hai aku Norman Adil Ari Raban Nadi 13 kita datuk mendiang ke YFM Miri, Bukit Lambir Miri 95.7, Bandaraya Miri 98.0, Engau Suai 95.1 MHz.

0: Sony TV T. Why Miri?
1: Ujung minggu tu, niah dekaricah laban bisik pengarami Rigata Subis Etniah 2026. Sepenglamat 3 hari, berengkari 25 ngagai 27 September, mayuh macam pakai lumak perau dekat diatur. Bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 iku. Nyengkaum longboard, tanaboard ngamega lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai. Lumak tu berengkah pukul 7 pagi, hari 5 lalu pengawal berjadi pekenya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf. Anda mahu peluang tu, aram kita sama nyukung Rigata Subis Etniah 2026. Laban pengerami tu kai semina lumba ai aja. Tang batang tuju ya, kena ngegap ke semangat lumba ngomain tradition serta ngerapit ke kawo pengendiri.
0: Zondi TV T. Why Miri?
2: Ya, seteria pengawal teka pengerami kedeka diatur ujung minggu tu. Berengkari pergilah peningah. Jadi, manca panti yang megak bisik menatai kepesan itu. Minta tebah kesebaran lagu. Hari matu daro tu. Terima kasih manca. Laban milih YFM ke ngalih hari tu. YFM iri. Lalu, kelimparnya megak. Stemes, Stevie, Stay Love. Selama-lama yang genuan. Selamat kerja pengawal mereka ungkap sehari itu minta tebah ke lagu Kumang Sanawari hari Musang King dikena merindang semua bala kaban kengelala. Terima kasih kakai Anwan kaya. Terima kasih sama-sama. Lalu Pipit Lemai, Selamat Lemai, Pipit Lemai hari Maradon Bintang hari itu minta tebah ke lagu Menantu hari Panggau hari Evista Joe kena merindang di Rimpu. Tujuh ngagai orang ngagai Julai bak Batu Nam Sungai Lelabi nujunya nau nuju ani ke Benon Dudu Santai Barumah ngamega nuju Miri nanti ke Benon Dudu ada duga Obarwai lalu nuju semua orang kang lala mekwe. Terima kasih again one Pipi Lemai. Lalu Bantan Kapi mega bising nate kepesan selamat berjalan ke pengawak ngagai Nuan Mambam kami di Culau minta tebah ke sebarang lagu kena merindang balakaban FB harap ke lantang reja semua pengawak. Terima kasih terima kasih mega ngagai Nuan ke bising nyapa dito ya. Jadi terima kasih mayu-mayu bagi semua bala peningah ke bisik begulai ngaku kenyari pun program tadi. Jadi jamnya serekat megak tu. Jadi penuduh aku datang lagi dekat di silih kaban aku hari bagi kayaan ngaku kenyah. Tang tajap ya peningah di pelilih menua bukai. Terus ke pengerindu kita begulai ngaku kami bawa YFM. Bawa rentak ngalih hari. Jadi terima kasih mayu-mayu. Udah tu lagi kita ke berperindang atau ke nginjau What Rock lagu ke bisa dipinta peringat bahawa interaktif way kita ke lemah itu. Jadi ngau tu mumpu aku bawa ke sekali tu bertemu baru bawa ke dekat datai. Bye bye, jaga dirimpu, jaga mata, jaga hati.
3: Miri FM 70-an.

0: mindah ke Bukai, dito ajami kita bugulai ngogeng dobi, dini age, bawa FM miri mewai.
1: Halo semua, aku Alex Wan, terus bugulai ngawa kami di 95.7 FM, 98.0 FM.

Okey, lagu dari Sawang Van ya, Kemaya bertemu baru, hanya dipulai baru ke studio YFM di Kuching. Kali tadi kita baru dah mendiang ke awak ngelah tengah hari. Hari YFM Miri bergulai dengan pengeluar program kita Ibana Jimba. Jadi menerus ke segmen rantak ngali hari, hari 4 Sarito ya, 24 hari bulan 9. Kita terus bergulai dengan waku Sam, nyentuk ke pukul 6 lemah itu lagi. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke ngali hari itu. Pihak muka berkongsi ke Siti Dua Berita, ke patut diperhati ke kita ya. Okey, lalu tu merindang kita dulu ngau lagu hari Abang Kaya, bisik undang selepas batu. Merindang kita ke Agi Kiroh, berjalan ke Pengawal, ngau megak kita ke Benung, belalak ke ngali hari itu.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengeraran.

Okey, hari Juliana Ambu yang siro bakuk pesaka megak lagu dekena merindang kita ke ngali hari itu peningah. Terima kasih lagi mendiang ke kami di YFM. Lebih lagi kena frekuensi FM di serata menua Sarawak. Lebih yang megak kita ke angka mendiang ke YFM hari RTM klik ngau pe channel Isro ke ngali hari itu. Kita ke di rumah ke benua ngah belalak. Jom muka kita ke agi kiruh berjalan ke pengawak. Lebih lagi kita ke gawak di luar rumah harap ke sama nyaga pengerai kita impu. Nanti ulih tadi ngena pemampul hidung ngau mulut. Laban kita sama nemu ya. Sebun nyau macak balad baru. Lebih lagi sekedar kanandur. Kita ke depan motosikal, tahu kena bersikal, berjalan kaki kini. Tahu kena pemampul hidung dengan mulut. Dikenaknya ke pengerai kita impu ya. Jadi penerang ke pemaduk paru, ke dikeluar ke komiti penyangga penusah ngiat menua Sarawak. Berkawal ngau baca IPU nakak pukul 2 ngali hari itu tadi. Kalai Kucing rekod ke baca IPU 192 di Semarahan 183 di Serian 208 di Seri Aman 170 di Serikai 157 Nyengkawam di Sibu di Kapit 125 di Bintulu 164 baca IPU, Samalaju 157, di Lundo 220, di Tebedok 192, di Lubuk Antu 200 baca IPU, di Kenawit mega balat nak manah ke pengerai ianya 216, di Belaga 173, ngau di Betung 172. Hanya baca IPU ke nak manah ke pengerai, ngau meka palat nak manah ke pengerai ya. Hanya diharap ke kita ke diau Pak Kandang sama-sama nyaga diri impu. Lebih lagi munyi kaku kita ke bisik pengawak ke diatur di luar rumah jam ke diatur. Ngarap ke berkena ke mampu lidung ngau mulut di kena nyaga diri empu lah. Akhirnya penerang ke madu baru baca IPU naka pukul 2 ngali hari itu tadi ya. Jadi kita tahu ngelawa website APIM tahu ke upis pengeraja sangau rampak menua. Nur kita boleh medak baca IPU ke dikeluar ke nintiang jam ya. Okey, kita berperinan dulu Arya Hilly.

Sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah

0: diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu gau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Statistik, mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi, ada ulah diteriba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ada ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, Bisik Peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Okey, program Sarawakku Sayang di Bagi Menua Betung dekat Berengkah di Atur Pegila ya. 25 hari bulan untuk ke hari Minggu tu ialah Bak Kompleks Lombak Betung. Lalu lebuh ke di Randau Bak program Juh Randau ke di Atur Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Bak Studio UKAS Sarito tadi. Kalau ya kaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu nangkan mensia mayuh ke Datai Nguluk program Sarawakku Sayang Bagi Menua Betung ngambil ke ngemerat ke pengerai Sida Empu berpun hari baca IPU ke anda mana ke pengerai ya. Jadi nangkan mensia mayuh ngambil ke berkena ke pemampul hidung ngau mulut nanti nyemak ngasai ke diri nak untuk berpengerai lebih ke Datai nguluk programnya ya. Program ke diatur 3 harinya. Nya jakuk ke dipansut ke kapan Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu ke nangkan mensia mayuh ke Datai nguluk program Sarawakku Sayang ya, bawa Kompleks Sukan Betung Berengkah Hari Pegila. Okey, lalu pihak mega bisi jakuk gerah mega ke madah ke pengawal senam robik ngau mega betung berikut ngau ngohet sikai nyerumah Sarawakku Sayang ke diatur hari Minggu tu ialah 27 hari bulan 9 di Kinsil ya. Jadi pemutusnya digagak sepengudah ninga ke penerang mega jago tangkan hari upis pengerai Bagi Menua Betung perindik hari gayari ke bersebun ngau mega baca IPU ke bedau ngemendar ke aktiviti di luar di pejalai ke dulu ya. Okey nya ba siti mega jago gerah ngau mega jago padah berkawal ngau senam robik ngau mega ngohet sikai ke diatur 27 hari bulan 9 tu ialah ya nyerumbak program Sarawakku Sayang di Bagi Menua Betung ke di Kinsil ke dulu. Jadi nak ke diatur pengawak bukai atau ke aktiviti bukai nyerumbak program Sarawakku Sayang tu dekat di atur baka selama lalu penerang ke Madu Baru tentu ya dekat di padah kenangkan ketua ilah ya. Okey hanya maka penerang ke Pemadu Baru ke dikongsi dengan bala peninggal kita eh. Terima kasih Aki mendiang kawa rentak ngali hari di YFM terus berkulai untuk ke pukul 6 lemai itu lagi ya.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Nenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba urang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba urang Kristian. Pastor.
5: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu munyi tu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu Yakub ti mesatu ianya lebuh kita nyebut au ngagi pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita Yakub tanya ditu tadi ianya nama padah bob kudus senentang melaki bini tu atau keplasal terkena kita leka Yakub selalu terkena aku ianya bob episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu bejakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga bejakuk pasal bebasa ke pangan diri bejakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang begedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
6: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind.
1: Penong ringat, penong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Amal ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Tamit pangking na. Dehnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu ke nunduak.
1: Ti aku ungkah kemua pintunya te kepan uak. Oh kelapa.
2: Mane mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
2: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat beri penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami YFM segulai sejalai.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Andrew Carlo yang si kuari penyanyi lama kita ke dekat merindang kita ba malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke 9 ke dekat diatur 3/10/2026 telah ba Dewan Tan Sri Steven Carlo Ningkan dibentuk di kelimpah hari Andrew Carlo. Kita mega dekat di perindang penyanyi lama kita Steven Kanang mega Roslin Jati Biang lalu tentu mega bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ialah datai bala mayu datai tumu mega ya ngambil ke kita ampir nur penduduk ke lantang nur kita meda bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ialah. Okey, nya tadi berkawal ngau malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke 9. Ndak lama lagi ya. Jadi tu ngenang berkawal ngau kemuncak bintang kecil 2026. Kemuncak bintang kecil 2026 tu dekat diatur malam pergila ba auditorium Piramli RTM Kuching. Tahu datai bala mayuh baga ya kita ke dekat medak bala nembiak kita ke dekat berpekit malam pergila kalau bala nembiak ke dekat berpekit ba kemuncak bintang kecil 2026 tu ianya Nur Ariana Satria ngari ke Sarawak. Lalu Is Zara Roblin ngari ke Sabah. Lalu empat Eko Nembiak ngari ke Semenanjung. Ianya Muhammad Reza Ril Indra Rizwan dari Kedah. Nur Sofia Edilia dari Kuala Lumpur. Melissa Rose Afzan Sapuan dari Pulau Pinang. Ngau meka Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Nyak bala nembiak kita ya, namiko nembiak kita ke dekat berpekit ba kemuncak bintang kecil 2026. Kediatur ba auditorium Piramli RTM Kuching malam pagila ya.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di pentas kemuncak bintang kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan kemuncak bintang kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium Piramli RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

0: gitu jam.
1: Gitu jam. Gitu cun mah di datang gitu jam. Bidia nasib deh sering itu jam. Nama tekempak deh. Padah jajab pagi bunya omayat.
2: Apa? Nama mimpi deh nyau? Tengah bulan bergantung sendok bakato. Uleh kade melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Bak temawai bakal nyuak dia pia.
1: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di medak nubuar tu. Tak di mana-mana. Itu.
2: Nama nombor nama tu.
0: Nombor. Sep lele.
1: Sap lele. Pada di pemutus berseru kabar tu. Pada dek.
2: Nih. Nama.
0: Sap lele.
2: Apa? Aku ka mirangkai dua ada nyami guluang bege udahnya lagi ai cap udua mua meru ampa 8 butul artinya tambah kau batu kude ambil batu kude semangkuak lagi
1: mama teh batu kude kude jam deh nempelah itu
2: tekang ai batu kude menya
1: rupiah
2: gua berubah ke diklan lagi
1: no prebet gua putih.
2: Ah, nama arti no prebetnya nyau?
1: No prebetnya, berarti ya Pak Abis.
2: Pak Abis.
3: Halo, Pak ya. Uli aku nanya, okay, nuan bunyau anak apa ibu nyau?
1: Mau kapan?
2: Oh,
1: aku mau punyau. Duduk kapan? Hidup. Mau kamu duduk kapan? Kamu jawab.
2: Ya, yes. No prebet.
3: Nama artinya?
2: Pak Abis.
3: Nanti nggak mau ngal. Bagus tu. Okay, kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
2: Sap lele nya ai udung ge ku aku mempunya nama deh
3: beketuk yang enggak punya jadi kita nuan udah 8 bulan ndak dibayar jadi itu surat bank lalu nuan dipinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami
2: ha
4: duit mardi giga anang gila main judi simpan duit kita kena nabat ke dudi hari pesan tu Ari YFM.
1: Ini tu jam cerita kuda kan hari tu lang.
2: Menyau. Ada orang macam tu sate. Otai kuda. Udah tu. Ben prebet tu nyau.
1: Nama arti ben prebet kuda japan ben.

0: to lagi. Ya ga sige na tao betuno kau tai maya to.
1: Eh ngan mo kediri genuan to. Ni kurang me bejaku pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kbah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Napa nama aku buah aku suah ngandung aduk ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunuh ku tadi tu modek
0: bukan pihak ya perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi seneka hati tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, nu jelu pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Urang ukai bisi meganya ku tu. Delica de kelemain tu. Nya tu cangku ambek nuan, te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan, ai tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan aya, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apa? Nada apa aku tak nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage. Nada apa tak nak
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, baik, baik, nolong ku ikat. Cepat nolong kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan awak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: YFM. Sibu 87.6.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Ancol.
1: Nyangka tuh me asai mabuak pengrindu, ingat kenuan gay badu-badu.
0: Merendang kita. Bye, 9.12. Nela, Kennedy. Lontak, Nali Hari. Tada lemai, pemerindang malam.
2: Why? Sebulan, sejalan.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami Wifan segulai sejalai.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, hari Stephen Kanang Aram Batanda, penyanyi lama ke dekat Merinang. Kita malam anugerah carta siapa juara ke 9 ke dekat diatur 3 hari bulan 10 tu elok ya. Pak Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di Betuang. Datai ba jam ke penudi rentak ngali hari kita di YFM ke lemai tu peningah. Kalian angkan ketua lagi pukul 5.25 minit lemai tu lagi. Kita boleh mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Dan sebenarnya tu berkongsi ke penerang gayari ke baru diterima Areopis Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Ke di Pelabak Kenyadi berengkah dari pukul 4 lemai tu tadi ya, nyentuk ke Tumu pagi pergila. Kelemadah kelemai itu di Pelabak ke Beribut serta Berkilat Pak Sekedak Kanan Dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngomegak, Limbang. Lalu malam tu lagi di Pelabak ke Bisik Hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Ngomegak, Kapit. Tasik bergelombang adap ke barat Sarawak ya. Nyari barat laut mengelaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Lalu tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Lalu adap ke utara menua Sarawak. Tasik bergelombang hari ribut berpuput dari timur laut mengelaju 20 nyentuk ke 10 km. Lalu tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Terima kasih Muhammad Iskandar Hisham bin Azan, pemesai Rupis Meteorologi Malaysia Sarawak. Baru dah berkongsi ke penerang gayari ke lemah itu ya. Merinang kita ngelaku hari Welta Bana minta nuan pulai baru. Udah terlagi kita mendiang ke program Pelasar Jurai.

0: Jalai YFM.
1: Kita mesti alert, peka dalam setiap pengawal, dalam setiap kerja kita ke bak zaman digital tu. Nanti tua anak landia, tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi. Tau melis tua, nanti tua salah guna.
2: Kena panjuak,
1: man. Kena panjuak tua.
3: YFM.
4: Plaza Jurai 635. Belasar, ndur berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: jari-jaria ino uleh ngamansang ke perkara-perkara ke mana nyang kaum niri negi ke rumah tangga ya. Lalu ari jari ya mega ino uleh ngerubuh ngeruntuh ke rumah tangga ya. Ba era digital hidup ngomati mayu bersangkut paut ngau cara mensia nguna jari ya. Dia to smartphone udah nyadi kaling penghidup ba nyau ka semua orang. Kini-kini pejalai penunga smartphone kesuah nyadi kaling kitai. Seriris ngau pemansang teknologi di dunia diperhatika mayu sidak ke induk mega nak tentu nemu tau ke kurang landik lebuh berkena ke smartphone bak jari sidak. Atik ujung ke sidak betapi ngau mayu penangguh nyentuk ke bisiknya nyau diambil atur undang-undang. Atuk ke Tegal ulah sidak ke nak landik maya berkena ke smartphone serta gadget-gadget kebukai. Perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bak program pelasa jurai 635 ungkup ke sarito bak topik induk tilandi bak era digital. Terus bergulai ngau kami di YFM. Ya shalom, shalom semua. Terima kasih kita bergulai ngau kami bak program pelasa jurai 635. Terima kasih yang agak kita sudah tune ke radio kita bergulai ngau kami di YFM. Lalu ngau tu aku merik terima kasih ya ke semua kita tu dah merik sukung ngagai program kelebih lagi program ke ditabur ke hari bagi kami di YFM. Jadi aku bersampi ke semua kita nak ngira dini dua kita dia tok bala peningah mit tok ketuai. Aku bersampi ke semua kita ngembuan berita ke mana ngembuan berita ke lantang abakah ke sari tu. Jadi aku percaya Tuhan kita cukup mana anyak kebuah kita boleh bertemu baru buat program kita ungkup ke minggu tu. Jadi bekas selama nak sah nanti aku kediri aja buat program kita tang ke minggu tu temui aku bisik bergulai dengan aku. Jadi ke minggu tu bakal aku dah dipadah ke aku buat minggu sitik yang kemari temui kita ke sari tu Reverend Pastor Tony Maya. Ngelalu ke penatai Nuan agai studio ke sari tok pastor. Shalom nama berita Nuan.
1: Terima kasih. Terima kasih sudah ngelalu kaku datai ke studio kita. Lalu berita aku sempai mana. Lalu munyi kaku ke selalu disebut aku. Aku ngarap mega berita bala peninga mega mana Puan Penny.
0: Ya puji Tuhan. Terima kasih pastor laban tajak pen kiruh ngau pengawak bukai di luar Nuan tetap ngelimpang ke awak Nuan bergulai ngau kami di program Pelasa Jurai berkongsi ke sekedar penemu berkongsi ke sekedar penerang berkawa ngau topik ke dekat di pejurai ke kita. Hanya di waktu pun tadi aku dah madah ngagai semua kita topik kita sehari tu semai aman berapa aku berhati kita ukas minat berhati kami ke induk tamagat berhati semua kita ianya berkawa ngau digital ko kita. Tang topik kita ke sari tu ianya induk tilandia ba era digital. Jadi sebenarnya tua mansang kemua agi berjurai ke topik kita sari tu pastor ngelansak mimit bekawa ngau abasa ke bisik diberi tau ke dikelai ngagai sidak ke induk metok deh. Jadi kebenar mayuh aman leka jakok tau ke frasa jakok ke bisik bersangkut paut ngau identiti orang ke induk tu. Jadi kita suah ninga di pelapak kaku kita kalak ninga orang nyebut induk negeri, induk jari, induk kaki, ngau induk menua. Nyak tadi Siti ari leka jakuk ke bersangkut paut ngau orang induk ke merik basa ngagai orang induk menyak dia pasa. Jadi pihak megak Abah Bob Kudus bisik megak istilah ke dikena muji tak ke refer ngagai sidak ke induk baik kenya ia ke mana tau ke ia ke na mana yang kan Nuan ulih nerang ngau silek akik pastor.
1: Oh nanti nadai sidak ke induk tentu nadai kita kelaki
0: ya amat ya,
1: nama-nama kebuah induk tu tadi memang ada ke semua tau kelaki tau ke induk ni ya. Ya pula yang kita tanya Nuan tadi Puan Penny nanti kita berarti ke dalam Bob Kudus mayu hamat istilah induk di dalam Bob Kudus tu. Lalu mayuh maga contoh di dalam Bob Kudus tu sidak kindau kada kumai kita pintar, sidak kindau kada kumai kita landia, sidak kindau ti kumai kita nya tadi induk ti cukup berjaya atau kindau kada kumai kita induk ke nemu ngatur penghidup diri. Contoh yang ti kita meda Easter lebuah hegawa ba istana raja, ia ngelantang kati raja, ia ngerja pengawa ngau lurus ngau manah. Tu kada kumai kita indau ke pintar, indau ke bijaksana. Arti kita berarti ke macam-macam te disebut ba dalam bab kudus, indau ke belai ngau indau ke bisik penemu. Daripada kita ba Matthew 25, indau ke pintar ia nyedia ke minyak lampu kelita sedaya ngau cukup, lalu indau ti nadai penemu, indau ti belai nadai nyedia ke minyak ba lampu kelita sedaya ngujung ke api kelita sedak padam sebedau pengantin datai. Bayak kanya anak, indai, bini, menantu indau, ipar indau, menyadai indau, tau ke ibu, ini kini, semua orang indau dipinta oleh berjalai tanggung pengawa sedak ngau manah serta bertanggungjawab. Puan Penny.
0: Ya, nyak tadi munyi sawut ari pastor bak tanya kita ke terubah ngau kita ngepun ke perkara ke dipejurai ke kita ba topik kita ke saritop. Jadi tua pulai ngagai batang jurai tua atau pastor inuk ti landi ba era digital. Jadi sebenau tua berjurai ke bakal ni ulah peniau inuk ke dikumai kita landi ba era digital dia to. Aku minta Nuan berkongsi ke dulu sekedar contoh ulah atau ke pengawak sidak ke induk ti kurang atau ke nak landi berkena ke smartphone atau ke gadget.
1: Nanti kita berarti ke kamayari itu Puan Penny.

0: melalui ringat. Kak berbalas ke bak media sosial kini, ngau gadget, ngau zaman digital ti amat canggih tau ke amat luar biasa kebanyakan itu. Ya, tau ngujung ketua pedis dunia riau, pedis mah kita laban ya, laban nama kebuah, laban tua nyong enaknya ngocara kesalah. Lalu pia muka, meri komen, buah penemu ke sambrono, tau ke sembarangan, tau ke ngagak-ngagak ke cerita. Nya utai kena patut dikerja kita. Okay, semina indau aja tang kami kelelaki maka patut berarti kau tetu bak zaman digital dia tu campak utai datai. Nak boleh seminit yang mau tanya udah ditayap tua, udah dengkah ketua bak mua puap kini, udah dengkah ketua bak WhatsApp kini, tau ke dini-dini alai platform digital tau ke platform media sosialnya tadi. Ya tau ngemedias ke kita. Lalu ngerembai ke berita bola metua tadi. Jadi munyi kota inti orang boleh ikannya tadi tusi ngege siko yang mesai tau mesai lengan. Datai basiko puan pini ya tak mesti betis ya. Datai basiko tadi tak mesti peh ya. Nyadinya nyonyadi berita bola. Sapa tusah? Tua mega tusah. Ari segis utai ke. Digagak tua. Ari utai tidak kerja tua. Tau medis tumpu. Ana mega kita nyadi bully sebel. Laban nama kebuah. Mayuh kita mikir. Oh nanti aku tu nyo bejaku jahit nguya. Nanti aku malu ya. Nyak. Bully, kok kita amat, ya amat bully. Tang bully siapa mega, ya tau bully ngenak jago kita. Kita tau berduan korang, kita tau ngayah korang, kita tau bola korang melalui bak zaman digital tu. Kita patut hati-hati. Ngau nak uliah kita ngebuan, smartphone kita ngau mana. Lalu kita mesti alert, peka dalam setiap pengawal, dalam setiap kerja kita ke bak zaman digital tu. Nanti tu anak landia, tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi. Tau medis tua, nanti tua salah guna.
1: Kena panjuak
0: ne. Kena panjuak tua, ya.
1: Jadi nanti kita berarti ke sekedar contoh ke disebut nuannya tadi, Pastor. Kebenarnya utai tu sikit nyadi, okay semina ba, orang ke induk, tak mega nyadi ba semua orang ke bisik smartphone tu deh. Bakal ngambil contoh tadi, mereka komen tak kebuah penemu sengapak ke kita. Jampat kita dekat nimal, lalu kita meda utai ke di posting orang about WhatsApp kini. Kini ke tergatal jadi kita dekat nyawun utainya ni, Pastor.
0: Sejamat. Kita itu tadi cepat terperdaya kita. Ngau umpan-umpan ke di sebuah orang bak media ramah. Jadi, nama kebuah nanti kita mada mayuh te kenyadi nanti kita mada ba berita kini, ba newspaper kini. Mayuh orang terpejuah ngau media ramah tu. Ngujung ke sedak ditipu, ngujung ke sedak dipanju, ngujung ke sedak ya nyau kelalu akses ngutainya sedak ya nyau nak terbelah ke anak diri bisik ke begitu ke?
1: Ya, okey. Okey, hanya tadi sekadar contoh ulah tok ke pengawal sidak ke induk ke nak landi ba era digital. Bekeni deh ulah tok ke perangai sidak ke induk ke dokumen kita landi deh, Pastor.
0: Okey, mana nak soalannya? Laban kita ka semua kita ke induk tok landi dalam semua tai.
1: Ya.
0: Ya. Pediau induk ke dokumen kita landi ianya induk ti landia nya dekat ngena semua utai ti dek misi ek lebih agi gadget ianya ngau cara ke betul, ngau cara ke mana, ngau cara ti engkeman nitiah ke pemansang dunia kemayari itu. Lalu kedua mega kita patut ngena smartphone ngau landia samarti kita niri ke rumah kita ba atas batu. Nama-nama utai ke datai, utai ke didinga kita, utai ke detayip kita, utai ke sepeda kita, kita nak terpejuah, nak kena panjuak. Laban kita, sempama ke pakai kita keniri ke rumah bak atas batu. Kita nak giliak-giliak, kita nak terumpan ngutainya. Jadinya, cara kita ngena smartphone ngau mana, ngau landia, ngau nitiah ke pemansang ke mayar itu. Tang ngena smartphone ngau sembrono samarti ngerubuh ke rumah. Artinya kita diumpama ka ngena smartphone-nya baka ka diri ke rumah batas pasir.

0: Jadi jakut Tuhan bisik madah bab Matthew 7 genteran ke-24 ngagai ke-27. Orang keninga jakut Tuhan sempama ka baka orang kengentak ke rumah patas batu. Lalu orang kena ninga ke jakut Tuhan sama sempama ka orang kengentak ke rumah batas pasir. Lebuh biar balai datai. Orang kengentak ke rumah batas pasir, udah tentu rumahnya tumbang. Lalu biar mega orang kengentak ke rumah batas batu, udah tentu rumahnya nak tumbang. Nyak dibanding kaku engkau kemayari itu, nanti kita nak mudah terpejuh, nak mudah terumpan, kita nyak menjadi orang kepintal, ngena smartphone tu puan pini. Oh. Kita mega patut berarti ke semua tai kenyadi dalam penghidup kita ke sari-sari kelebih ge kita ke itu. Tajak pun kita nadai di tagang au ngena misos tang kita patut berpikir panjai serta bisi etika maya kita berkena ke platform digital. Mayuh platform digital tu puan pini au. Nang mayuh ti kita madai ukai baka zaman kita suba ti kita berarti ke indah kak bisi handphone pun kau mai kata handphonenya pun susah kata kak bisi handphone.
1: Nyaman.
0: Oh, tak bisi handphone kelama-lama supaya kita minat bisi ulih naib SMS kini aja kini tang dia tau bak zaman digital tu. Kita ingai tinggal pemansang tu. Kita ingai tinggal bak zaman digital tu. Tang ingat kita mesti ngena ya ngau kesedaran digital. Utai kebisik bak media ramah, ukai semua utainya amat. Ukai semua utainya sahih munyi kejakau orang kemayari itu. Au. Kita anang sekali-kali kita terpejuah nitiah ke tren ke mayari itu. Ke selalu barrel ke utai kena betul. Ini ya. Jadi nanti kita nak terpejuah ngutai itu. Kita ngena gadget, ngena smartphone itu. Oleh ngasuh kita untung. Nama kebuah untung puan pini, laban kita ulih jadi usahawan digital. Lalu kita megak ngena peluang tu ari ke muka kedai dalam online. Ba TikTok kena kita yang mansang ke ekonomi kita ba ruang bilia. Nama arti itu. Nanti kita bisa gagak ke ruti. Nanti kita bisa banyam ketikai kini. Nama-nama mau teka dijual sayul kini. Semua jalan dagang kita nyat tadi. Pulai ke pemanah, pulai ke penguntung lagi ke tempo. Laban, orang dia tu puan Penny ya, ngelaku ke barang dagang si daya, pak media sosial. Ya. Oh, aku cukup muji. Laban nama aku muji ke aku, laban tu uliah ngenatai ke penatai pemisi ba ruang biliknya. Jadi tai tu cukup padas. Laban, nanti kita meda ba kemayari tu mega kelebih lagi perintah kita menua Sarawak cukup mana. Ba platform Sarawak Pay. Bantu si daya tadi, nak cash ni ya. Bantu kas tu tadi melalui platform Sarawak Pay tu diberi ngagai rakyat ia keboleh bantuan kas tu. Nama arti tu artinya kita ngai muai peluang tu kena peluang tu ngau mana laba perintah kak kita ngena peluang tu ngau mana kena kita belajar ba era digital tu ya puan Penny.
1: Ya, hanya tadi utai ke uliah diperhati ke kita hanya tadi sekadar ulah atau ke perangai orang ke induk ke landi berkena ke smartphone berkena ke gadget ke bisik bersidak ya ba era digital. Ingat ana sekali-kali terpejuh ngau orang ba trend viral. Ha, laba kita nemu ditok semua utai di viral ke antiknya utai ke mana? Okeylah, tang antik utainya nak mana? Dia kita mesti ka nemu napis ni ke mana ngau ni ya ke nak mana. Jadi para pendengar kita dekat Kampung Baru jurai kita ba topik induk keladi ba era digital udah kita ngangkat ke sitik lagu, udah kita belalak nak lama, udah nyak lagi. Begulengoh kami baru bak program Pelasa Curai.

0: kami buat program Pelasa Jurai 6.35 berjurai ke topik Induk Kelandi buat era digital. Agik bergolenggo kita berkongsi ke sekedar penemu, berbagi ke sekedar penemu bergolenggo kita buat program Pelasa Jurai 6.35 Reverend Pastor Tony Mayer. Pulai baru tu anggai batar randau tua pastor udah mayuh mega utai di pejurai ketua bak pusin ke terubah tadi bak renggat ke terubah tadi. Jadi tadi nuan bisik nyebut orang induk ke patut ngenak peneras pengeremai digital tu ariti hanya di usahawan digital de pastor dikenak kita nyungka apun penatai ekonomi direk sebilik tu. Enti bak penemu nuan meh tu. Bahkan ni era digital boleh memperkasa empowerment ko kita ya. Empowerment orang Indo kelebih lagi bak career sidak meh. Yang kan wan boleh merek contoh kini?
1: Ya, cukup mana kita berarti ke sidak kido tu nang landiak dalam semua perkara. Bekeni ke cara digital tu memperkasakan tau ke empowerment gagai sidak kido. Sidak kido uliah berarti kota itu laban era digital tu tadi uliah meri akses terus ngagai sida kindo nua sida ia boleh penerang puan pini belajar kini ya ba dalam online ya tiga tembak dia tu orang ke meeting zoom orang ke belajar ba online cukup mayuh dia tu dia mesti dia boleh akses otanya tadi nya cara sida kindo belajar lalu ngambil peluang pak era digital tu sida ia ngermai ke karya tau ke pengulih sida ia ngau nadai penekua ba setiap utai kanyadi dia tu kita ndak perlu ndak semestinya kita datai ba siti-siti tempatnya nitiah ke utai ke di pedak kita tang sida ia ulih belajar dalam online ulih ngigak penerang ba online. Contoh ya tiga-tiga berarti ke khusus e-learning ngau forum diskusi orang Indo ulih akses peluang belajar sebarang maya sebarang dua nak perlu kita hanya tadi ke kini-kini tempatnya tadi kita ulih ba online jadi tu patut dimanfaat ke kita itu tu awak kanya tadi pulai ke pemanah ngagai sidak ke Indo ba era digital tu kita munyi ke jakum Melayu kita manfaatkan semua tetu pulai ke mana. Lalu nya tadi mega ba era digital tu mega nama kebuah kita mesti ibuah, mesti peduli awak kanya tadi muka jalai. Uliah gawa ari rumah ti fleksibel ngau jam kita ka bisi anak. Kini ka bisi orang di buan kini ba rumah kita uliah ngerja pengawak tu tadi. Lalu Bob Kudus udah ngajal kita, udah madah ke kita, kemerat ke utai ti pemaduk mana. Ngambil ke kita nemu milih utai ke badas. Nyak ditulis bak pelipis satu genteran ke sepuluh. Kena utai ke badas, nyak oleh ngemansiang ke kita. Bak era digital tu oleh improve kita dalam setiap kerja, dalam setiap pengawal. Kelebih lagi ngagai kita ke induk tak ke induk kemayari itu.
0: Ya nang amat nanti kita berarti ke era digital tu kebenaya mayuh nulung orang ke induk munyi ke udah daripada pastornya tadi memperkasa empowerment sidak ya berpengawak sidak ya bayak sidak ke gawa sepenuh masa atau ke sidak ke gawa part time gini jadi cukup mana ngambil ke kita sama-sama berarti ke apa kara tu.
1: Mm-mm. Semua tanya bak ujung jari kita magang yeah. Puan Penny. Yang penting kita mesti alert peka lalu dekat ngambil peluang ngau ruangnya ngau padas.
0: Okey jadi atuk kira tanya aku ke penudi matuk de pastor nama jakup pesanuan ngagai orang Indo ke dekat mujo ba era digital pastor.
1: Okey nangka uliah ngena pemansang ba digital tu ngau mana serta ngau pengelandia ke bisik di kembuan kita. Lalu kita megak mesti bersemekih ngau cara ke lurus ukai ngau cara kena lurus tang kita ngena jalai dagang kita. Kita yang kena jalai, kita belajar, kena kita semua utai produktiviti kita, uliah di pasar ke kita, uliah di kerbai ke kita melalui era digital tu uliah ngemansang ke penatai pemisik kita. Lalu anang salah guna ba era digital tu dengar bela peninga, kita mesti kena ruang ngau peluang ke bisik ke dia tu ianya mai penguntung agai kita sebilik mai pengaga, mai pengelantang ngagai ruang bilik kita.
0: Okey, hanya tadi utai ke boleh diperhati ke kita sekadar perkara ke boleh dipejurai ke kami ba apa gerai pelasa jurai 635 sarito ba topik induk tilandia ba era digital. Ya aku percaya semua kita kelebih lagi sama-sama me kita berhati ke nama utai ke mana hanya me utai ke patut dikerja kita. Jadi yang penting alamat tu kita ngasai ke cara kita berkena ke smartphone kita, cara kita berkena ke gadget, ke bisik apa jari kita, bertunjuk jari kita nya nanti kita ngasai ke lama tu nak landi kita berubah berengkah hari sarito. Jadi awak tu hanya serikat benar pastor, pulai baru ngagenuan nyimpul ke semua utai ke udah dipejurai ketua Aripun tadi.
1: Terima kasih ya. Kena aku nyimpul ngau ngerawup ke randau kita kelebih lagi plaza jurai 635 tu. Induk tilandia apa era digital ianya induk tindak masal awak tau ke induk nak masal jam maya lepa tang kena meh awaknya kena ngemansang ke ruang bilik kita lalu ambil meh peluangnya kena kita belajar, kena kita berjual jalan dagang kita kini tau ke induk kelandia mesti bersemekiah ngocarati sehat arti secara sehat kaku ngau lurus ba era digital labannya ulih mai ubah ngagai setiap ruang bilik kita lalu nya ulih mai ubah ngagai penatai pemisik kita lalu semua utai kerja kita ngau badas pasti kita nerima yang ngau badas mereka. Jadi sekali lagi aku ingat kepala kita peninggal awak ke ba era digital tu kita nak tinggal ba pemansang ba setiap utai ti kerja kita laban buap kudus madah nama utai tergagak kita ke mana ianya pulai ke mana ngagai Tuhan mega lalu nya mega merkat ruang bilik kita. Terima kasih ya.
0: Okey, hanya tadi simpul bak topik kita ke sari tok pala peningah. Jadi ngau tok pulai baru ngagai non pastor ngiring kita bak sampai penutup.
1: Okey. Apai kami tadi surga, terima kasih Tuhan. Kami meri puji ngagai nuan aban ketegal pemanah nuan Tuhan Jesus udah ngajal kami, udah ngiring kami, udah mega mai kami. Ba zaman era digital tu ianya cukup amat-amat kami ngasai ke kami diberkat nuan laban kami nemu Tuhan melalui utai ke dikerja ba zaman dia tu Tuhan kami ngasai ke nyak meh ubah nuan dekat ngubah kami ngagai pulai ke pemanah lalu nyak meh cara nuan dekat merkat kelebih lagi ngagai sida ke Indo tau ke ruang bilik ya kebisik dia tu semua bala peninggal kebisik dia tu kami percaya Tuhan nuan merkat nuan nulung, lalu nuan nyawup, lalu nuan merik pengaga, lalu nuan merik pengelantang dalam setiap ruang pilihan. Terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ke pemanah nuan hari dia tuk datai ke belamaya. Tuk sampai kami, terpinta kami dalam nama Tuhan Jesus Kristus, kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Hanya di ngau sampai penutupnya tadi program Pelasa Jurai 635 ungkap ke minggu untuk datai bak penyangkai. Terima kasih ngagai semua kita ke bergulai ngau kami hari pun nyentuk ke penghujung program kita itu di tabur ke. Tetap ke semaya bergulai ngau kami baru bak minggu barunya nila. Ngau tu mumpah dulu aku Tuhan berkat ke semua.

0: Radio Jati sudah datang dulu no lakukan.
1: Terima kasih YFM di Kuching, dia tahu kita gulai engkau kami di Sada Ari Limbang.
2: Limbang FM pasti di hati.

Ya, data baru kami di YFM Limbang Basadari, Limbang Sarito, hari 4 24 hari bulan 9 2026. Mulai aku baru di Sadari Limbang, belah baru dia tunjuk untuk pukul 9 malam tu. Lagi bekas lama, pukul 6.15 tu lagi, kita bisi Hello Y Bin Tulu begulai ngau DJ Seron. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Lalu pukul 7 lemai, kita bisi program Jaku Sempama. Lalu 7.30 lemai bekas lama, kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam, kita bisi program Main Asal. Makanya ketusun program kita di Sada Ari Limbang, belabuh hari dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam.

0: SWA.
1: Dame un grr.
2: ¿Un qué?
1: Un grr.
2: ¿Un qué? ¿Un qué?
1: Un grr.
2: ¿Un qué?
1: Un grr.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sembama.
3: Kami megah bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi megah program randau pengerai enggau saup hari upis pengerai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
5: Ia munyi kaku hari pun program tu tadi peningat semua. Dia tu kita terus ke Bintulu. Begulai engkau DJ Seron di program Hello Y Bintulu. Kita terus ke Bintulu ke lemah itu.
6: Ia bertemu baru kita bawa Hello Y ke sekali tu. Nangnya ninting hari 4. Dia kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Di berita keterubah ke dikongsi kaku hanya berkawal ngau sebengkak program ke diatur berengkak hari pergila nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 bak padang bilun lama Bintulu. Di programnya ianya Sarawak Agrofest 2026. Pengawak tu diatur pengelamak 10 hari lalu dengar rembai jakuk innovation bertanam bertupik ungkup pengelikun pemakai. Sarawak Agrofest tentu ya mandang kemayuh macam aktiviti pengawak pemandang produk ngau innovation dalam sektor bertanam bertupik ngambil ke kita sama oleh sama belak medak pengawak tu. Lalu perkara kebisik dipandang ke nyengkawam Agrofresh zon padi bisik zon jelu tupik zon berikan zon nanas, zon komoditi, zon sagu ngau nipah, ngau zon bertanam bertupik. Lalu bak program itu megak bisik mantai ke peladang e-shop, Sarawak Kitchen, Agro Trade serta bermayuh macam aktiviti bukai ke tentu yang rindu ke ati ungkup semua. Awak jadi datai meh ngagai Sarawak Agrofest 2026 bak padang bilu lama. Pian megak peningah lebuh mayanya. Bisik program bukai bakal pekit pakaian beragam kediatur kena 26 hari bulan 9 pekit karaoke kategori kanak-kanak atau ke kategori anak mid kediatur kena 27 hari bulan 9 udahnya Ratu Sarawak Agrofest kediatur kena 1 hari bulan 10 udahnya bisik Battle of the Band Agrofest Got Talent Malam Budaya serta kena 28 hari bulan 9 tu megak peningah konsert pembukaan Sarawak Agrofest 2026 lalu 3 hari bulan 10 dia konsert rakyat Sarawak Agrofest 2026. Awak mahu macam aktiviti diatur nyerumak programi Sarawak Agrofest 2026 kediatur belabuh hari pergila 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 10 hari bulan 10 tahun 2026 bak padang biluan lama Bintulu. Okey, nyak berita keterubah ke dikongsi kaku. Jadi inangkan kenyak tu berita mana ngagai kita ke di Bintulu di Tomega nanti bisik bara lama ke ndak dikenak bak rumah anang muai sida ya. Tang kita ulah ngumpul nyak lalu tukar ngau duit. Program Trash to Cash dekat diatur kena hari 6 26 hari bulan 9 hari pukul 10 pagi untuk ngagai 4.5 lemai bak palan ngengkah ke kereta Dewan Suara Bintulu. Jadi nama utai kuliah dibaik nuan bak program tu tu nyengkawam baka laptop telefon TV mesin basuk peti ais perengkah elektrik kelama ngau minyak makai ke udah dikenak. Laban utai tu uliah di kita semula lalu nuan dekat nerimat duit ringgit berpelasar kerega ti udah ditetap ke pihak mega peninga sekedar utai ke dekat dibuai di rumah bakar bateri tin aerosol kontena racun induk utai tiup neon ngau tin cat puang mega uliah dibuai dia ngambil ke dibuai ngau likun ge. Jadi pengawak muai oras tu spesifik tu nak berbayar ungkup penyampau baruah hari 3 kilogram tu mengukur uras rumah aja nak mengukur uras industri atau ke komersial. Okey, hanya berkawal ngau program ke dikumbai Trace to cash ke diatur kena hari 6-26 hari 9 tahun 2026. Lalu ke penuh dia Tok Peninga Tok berkawal dengan program Mersi Genturong Pendiau Renggat Bintulu berserimbai dengan hari Mersi Malaysia 2026 ke dekat diatur kena hari 6 Tok 26 hari 9 tahun 2026 berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 11 pagi. Ngau tu dekat diatur bak kampung baru Bintulu, ngau palan endur bergempuruk bak pondok KRT kampung baru. Lalu tuju ya okey minat dekat Mersi Kandang Menua tang megak dekat nernak ke penyedar berkawal ngau pemesai guna pemersi serta dikenak menegap ke semangat kerjasama ngau penyerta komuniti. Jadi ngagai kita ke nadep ngau mayanya kita oleh ngatai kediri ngagai pondok KRT kampung baru kena 26 hari 9 belabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai belabuh hari pukul 7 pagi kebenaran Peningah nyentuk ngagai pukul 11 pagi kalai kita ulih sama ngau bak program Mersi Genturong Pendiau Renggat Bintulu berserimbai ngau hari Mersi Malaysia tahun 2026. Okey dom nya tadi berita ke dipukusi kaku bawa hello ai ke sekali tu beri selamat berjalan ke pengawal genuan serta boleh baru ngakai konti Limbang FM.
5: Okey, terima kasih Yon di Bintulu di udah madah ke kita info ke pemadu baru atau ke berita ke pemadu baru hari Bintulu.

Hai, aku Aaron Junior Ibas Tanah Parum, Sapek Junior 2023. Selamat bergulai di Sada Hari Limbang, Ninting Hari 4, pukul 6 lemai, hingga 9 malam, YFM Limbang.

0: Penyakit filariasis atau keuntut tu, penyakit kaki gajah. Pemedis untut tu bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang. Bentuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, SK. Ngayan ke pemenang atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya menanggang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merit dos tambah ke dos penggalak sudah di penjalai bak serta menua dengan cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik engkau megak orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup dari RTM Limbang seminar di YFM Limbang.
4: Hanya di berkonti YFM Limbang ke lemai itu bakal selama kita iba program randau pengerai jadi bakunti ke sekali tu bisi temuai munyi kaku kita iba kelalang temuai lalu pian mega kelimpah hari kita ke mendiang ke radio ulih di pedak ba live Facebook Limbang FM pasti diati ambi ke tuanya tadi terus madah kita dari tuan.
5: Bala peninga aku Derisa Janana Timbu hari upis pengerai bahagian Limbang.
4: Tahu. Oh, jadi suah nuan dah pulang aku ne.
5: Tahun tu keempat kali.
4: Keempat kali ne. Tahun tu empat kali ne. Ya. Jadi awak ke tua tu tadi terus ngau topik ke dekat di kerandau ke kelemai tu. Oh.
5: Jadi selamat lemai bala peninga tabik basa. Jadi nuju kita ke bisi ninga randau kita bekal kelemai tu ambil awak sekejap merasa poket kita atau ke beg kita dia tu nanti bisi insap ke nadai nanti bisi berundian dah lama
4: boleh semak ke mai dia tu
5: kati insapnya nguasa nuan atau ke nuan nguasa insapnya.
4: Oh.
5: Jadi bakal kemudah tanya yang tadi tentang sawat yang kena lurus sebab bakal kita ke rundian kita lah. Jadi saat itu kita dekat berandau ke pasal nginsap ianya aram badu nginsap. Jadi topik tu okey baru tangka bisi bidaya hari ke udah kala kena kita buat topik ke dulu subak. Yang lepas tiap ikut orang ke nginsap, bisi cerita tiap berbeda, bisi sekedar berengkah ke Tegal Kaban, bisi sekedar berengkah ke Tegal Maya sida yagi biak, bisi sekedar madah ke nginsap oleh nulung lepas ke stres, bisi megak ke udah lama nginsap nyentuk ke asai ke seminak sebagi agi hari pengawal sida nanti hari. Lalu engkau sekedar hari kita berundian lah mati. Aku tu amat dekat Bandung tang tusah. Jadi nanti bakal kita asai nanti bakalnya asai hati nuan dia tau. Terus kemulai dengan kami dua DJ lemah tau. Lagi kita dekat Bandung kenama utai kepatut digagak lebuah pengingin dekat nginsap nyati serta dini nur ngigak tulung. Lalu Siti G nanti nuan udah nguji Bandung nginsap sebenar tau dan berengkah nginsap baru. Anda lalu menganggap pengawaknya tidak muncul, tak ambil keteladan nuan, dia kena lebak diri, tidak penghidup ke baru.
4: Munyi ke nuan tadi, orang ke nyebut nanti ke baduk. Baduk ajak ke mana?
5: Ya.
4: Yang main lah, muntang.
5: Oh.
4: Orang ke dah terlebak, nginsap, ambil ke mandiang ya tadi, sampai 10 tahun, 20 ya. Tahun. Ini lalu terus ke baduk. Boleh baduk, tak kalahnya. Oh, nama kebah kini, Drisa. Nama kebah tu sahmat dekat baduk nginsap.
5: Jadi mayah orang madah tadi bunyi kurang tadi nanti nolong ke baduk, baduk aja.
4: Baduk aja.
5: Baduk aja. Bunyinya mudah. Tang kebenar ya, bahawa orang kebepanggai bak nikotin, proses baduk insap tau nyadi penanggul terdesai. Laban nikotin dalam insap, ngasuh gian. Nyak kebuah orang kenguji baduk insap, sida engkau ngasai ke pengingin, jampak ikat, hendak antati, tusah dekat fokus, tusah hendak lu tau ke hendak nyamai hati. Kelimpah hari nikotin dalam insap, bisi siti agi utai kesuah nak dikibuah ke kita, ianya ulah ke tempo. Ambil ke contoh, nuan engkau ngasai ke diri insap. Ngasai ke diri mesti insap pengudah makai, maya ngirup kopi, tau ke ngirup bapalan pemerindang, maya bergulai ngu bala kaban. Lubang maya teriba jari nu berasai ke ngiga insap. Maya stres, reunian nuan terkalaknya lalu ke insap. Jadi badung insap bukan seminar dekat mau insap dalam kecil nuan tanya kau mengubah ulah kau dah lama nyati. Yang kedua nanti nuan dekat badung insap nuan patut ngelala situasi ke selalu ngasuh nuan dekat insap. Ambil ke contoh eh. Nanti nuan selalu insap kau dah makai ubah caranya. Angkat lalu berjalan dah lama ngirup air mimit berus ngelai tau ke ngereja utai ke ngasuh jari ngerundia nuan suran kiru. Nanti selalu ngisap lebih ngirup kopi atau uji indur balan kita ngirup atau ke air kita tukar. Udahnya ukai reti semua utai patut mujur maga yang bawa pengawak uji kita rubah tiap strategi tiap uji kita mesti meri kita penlebak lalu penlebaknya ulir kena main dekat uji baru.
6: Ya tadi bawa nama kebuah mata nama kebuah tusah amat dekat badung ngisap ni. Jadi ke dia tu tanya aku ke sekali tu nama cara ke tahu dititih dia kena ngepun ke badung insap.
5: Okay. Jadi nanti kita benda mendiang ke tau lalu berunding. Out.

0: Jadi titik temuan kebenaran kena non madu ngisap. Jadi cara ketiga, ngelala pemuan ngisap. Rintai kemaya tegas question ti ngasuh nuar rindu ngisap. Udahnya sedia ke alternatif atau ke pengawak bukai dikena nyeliah ke diri ari ke ngisap. Keempat, pada ngagai laki atau ke bini diri sebilia atau ke pangan nuan nuan dekat padu ngisap, minta sidaya merik sukuang ari ke ngakim. Ambil ke contoh, minta sidaya nak merik nuan ngisap, nyeliah ke diri ari ngisap bak menua bak menua nuan anti uliah lah, serta merik perangsang lebuh nuan mujur. Jadi kelima, enyak ngigak bantu. Ngigak bantu hari orang kelandi bak pengawak pengerai, ngintu pengerai. Jadi di Malaysia kita itu servis baduk ngisap atau ke klinik berhenti merokok, bisik disediakan dengan fasiliti opis menteri pengerai ke KM, bakal bak bagian limbang tu, bisik disediakan bak klinik pengerai, semua klinik pengerai yang kawam klinik indah yang warna, bak benar limbang tu. Jadi kita tu datang terus ke walk in, madah ke pengerai nanti diri dekat baduk ngisap. Pihak mega kita tak datang ngagai kaunter persa pengerai yang saringan NHSI opis pengerai bagian limbang bak nama-nama pengerami di limbang. Jadi bak program tu kami segi bisik ngagak persa ngagai sidak ke insap. Jadi nanti nuan segi udah mutus hati dekat baduk insap, kami dekat merik sitik form atau ke surat rujukan ke di baik nuan ngelawak dini-dini klinik pengerai kesemak nuan diau ngambil ke oleh register program baduk insap. Kelimpah harinya megah, kita tahu ngiga Jom Kuit hanya platform digital rasmi nyokong program MKuit TBC pemantuk peribadi AI kebernama Cik Era. Ia dekat nolong kita ngiga klinik semak merik jakut lalau serta cara mutar ke penanggul ngisap.
1: Oh, jadi seningiat nuan tadi udah nyebut bisik klinik Badung Ngisap di Limbang. Kengkau bisik data berapa ikut mayuah kini orang ke udah register dia.
0: Register. Ke register ke udah di beri kami surat rujukan ke bising wadah ke diri dekat Badung Insapnya. Kalau ikut ke sampai bulan 10 bulan 9 tu tadi data ya dia kurang 30 lebih lah.
1: 30 lebih.
0: Campur limbah lawas. Nak bedau-bedau mayuah lah.
1: Kini ke yang pu induk ke laki ke mayuah. Bisi induk kini.
0: Lelaki, setakat tu lelaki lah.
1: Lelaki, ne?
0: Lelaki, mayang di kampung insap.
1: Jadi, mayang kita benung dalam fasa tau kemayang waduk ke diri insap. Nak mukai-mukai tadi, ne? Bunyi kenuan, laban mayuh. Nama kebuah pengingin hati kita datai tekalanya. Bahkan ni kita mutar ke penanggul tu bakal urak ke kaban kita ni tadi. Nyuak kita insap bunyi kenuan tadi. Kena cara kita mutar ke ni.
0: Terubah ya. Anang terus nitih kepingin hati kita ini tadi. Hanya beri awak ngagai terimpo, tarik seput, lalu nguji ngelimpang ke rundian diri. Ngirup air mimit, pergi berjalai, berandau enggak orang, mandi, kerja pengawak, sekedar pengawak bak rumah, mendian ke lagu, tak ke ngerja sebarang pengawak tim nyana, tim ulih muai rundian dua hari ke dekat insap. Kedua, ngenyawah ke diri hari insap, tak ke sebarang perengka berkait dengan insap. Laban enti insap bakal macis ngau tempat muai abu nya bisik bak muan-muan nya ngasuh pengingin nginsapnya oleh balat aki. Jadi cara ketiga, pengingin hati ingat pengingin hati atau ke pengindu nya dekat ngelepus. Jadi pengingin dekat nginsapnya enda menggang bak asai ti samal. Jadi beri peluang ngagai diri empu nempuh gelombang pengingin maya nada insap. Lalu enti non ngasai ke diri enda oleh napik pelanggolnya ke diri mansang ngagai orang ke oleh nyukung nuan atau ke minta tolong hari orang ke landia. Anda nganti nuan amat-amat putus pengarap.
1: Oh ni sebetul tu ke penudi tu lah tu lagi ni nuan dah nyebut dari klinik ni tadi. Ya ke orang ke udah register ke ditemu nuan tu tadi. Bisi udah Badung Insap kini orang ke ngau klinik tu register ber klinik Badung Insap. Bapak ikut ke udah di udah nama tu udah Badung Insap.
0: Jadi nanti ke register tahun tu tadi ya masih lagi berjalan lah. Jadi dari tahun ke subaknya peratus ke sidak ke betul-betul baduknya nak mayuh lah. Bisa nak sampai 5 ikut lah. Ke betul-betul baduk aman.

0: Ini ke bakal si, si orangnya tadi udah digital kita sampai ini nama tuh mantau ya kini.
1: Ya, jadi udah sudah register ya KBC follow up dalam masa 6 bulan lah. 6 bulan udah
0: Mesti
1: sudah
0: data kia baru nah.
1: data baru bisa tempo appointment mula-mula tadi ya register udahnya akan beri tarikh. Ya sudah tarikh tuh mesti dipilih sudah
0: Tapi
1: betul-betul tarikh sudah akan berhenti.
0: mayoh sidanya tadi bisa ke nitiah ke atur kita bisa ke sidak yang ada bertemu ke atau begini
1: Nyak segi biasa lah, laban lah itu. Bisa kena nak dia obat itu, bisa kami yang
0: oh
1: lain
0: bisa lain
1: kebukai.
0: alamat ke nyana ya
1: Jadi tempoh ke diberi perintah tadi nyami program tu hanya 6 bulan lah. Mesti ke
0: oh
1: appointment ke diberi.
0: jadi ke penudi itu kini nama kini jaku lalau nuan berbak ngau randau ke minggu tu.
1: Jadi kita sudah datang buat pengunjung Randau Serito. Jadi engkau pengundang dengan Randau tu sekadar kita sudah sediakan tetap hari bulan Badung Insap. Jadi engkau peluang tu megah aku dekat madah ke inisiatif Saringan Paru-Paru Kebangsaan udah bisik buat semua 15 klinik pengerai di bagian Limbang berpun hari 14 sebelum 8 tu tadi. Jadi sebis tu dia kena merasa tumbuh ubat serta naga penyakit berkawal engkau lempuang atau ke paru-paru. Jadi siapa kita ke penginsap kalau nginsap atau ke bergulai orang ke penginsap bisi sejarah sakit kanser lempuang sakit TB atau ke bergulai orang ke sakit TB asma badiri sebilik udah lama batuk lebih hari 2 minggu kita tak menata ke diri berperiksa pengerai lempuang jadi nambah kenyang bega dia tu akta 852 nya akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 udah dikuat kuasa penuh berpun hari bulan 10 tahun 2025 lepas lalu majak di Kemeratka darinya siapa ke ditemu melanggar undang-undang tu dekat deko penuh nadai oleh diampun tak ke ditawar jadi penyalah kesama kali kedua dekat terus didakwa jadi bala peningan semua aram kita Badung Insap jaga diri engkau pengerai diri lalu awak ke Singkiang Tikmin di penjalai ke Sarito mai ubah tibesai ungkup ke jemaah hilang. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih Encik Jenang ti udah nama teman tai ke buah penemu berkawal topik badu nginsap. Jadi harap ke kita, nama tu Randau atau tadi tau ke penemu Rinduan yang tadi boleh diperhati ke kelebih lagi ngagai orang ke dekat badu nginsap. Ya. Jadi harap ke tua boleh bertemu baru buat topik-topik ti ke datang ni. Lagi bisa udah tahu ni.
1: Tahun tu kira kak tu lah
0: apa bakau dah dah. Dah kata ni, bisa orang kaya dah
1: nyana.
0: Okey.
1: Muka tahun baru lah, bisa baru.
0: Harap ke boleh bertemu baru jadi ya. Selamat lemai.
1: Lemai. Oh,
0: harap ke jinak pulai lagi nah.
1: Ya.
0: Okey, mungkin yang tadi peninggal semua jaku Randau aku begulai dengan Encik Jenang dan Timbu yang bertolong pegawai perubatan Hospital Limbang. Jadi dengan topik ke dibaik ya ianya badu nginsap kita terus bergulai di YFM Limbang.

Lagu Hanang Laju Honey J yang agak kita ke Benung di Rantau Jalai, ngarap ke Berjimat. Okay, sebenarnya di Rantau Jalai agak kita ke Benung di dapur, kini ngerja utai di dapur menunjumai Hanang Laju ngerja pengawal likun kita Berjimat Jimat Cermat mereka kita hanya tadi likun punya keku selamat datai selamat utai ke dipanduk kita hanya selamat teman sau. Jadi aku dekatnya apa sekedar kita ke BC meri komen di Facebook Limbang FM pasti di hati ianya Juni Ben selamat lemai ke DJ Dom selamat berjalan ke pengawak lalu James Pengiran selamat lemai DJ ke ya. Rosliau selamat lemai DJ Dom selamat ngerja pengawak ngawati di seruran lantang mana hari di menua kami di Bayan Tasik Muka. Terima kasih Rosliau. Lalu Ani Tinggi selamat berjalan kawan minta tebah ke lagu Linda ke Anang Salah Guna Kuasa. Okey, terima kasih sekali lagi yang lagi kita ke bisi komen TBC lagi aku dekat maca komen kita di Facebook Limbang FM pasti di hati. Jadi kita terus berperindang ngau lagu ke bisi di tusun aku ke lemai tong.

0: 35, 55 tahun mengucap kenangan, menyemai aspirasi bersama AKM Limbang, teman setia Anda.
1: Hanya tadi promo berkaul ngau pengawal majlis malam amal ke diatur kami di ATM Limbang berserimbai ngau 55 tahun Limbang FM atau ke ATM Limbang sudah ditumbuh ke. Jadi begila bisik di Perindang agak kita kudam limija ngarap ketemu datai di Perindang ngau Nizam Laksmana inya vokalis kumpulan Laksmana ngau penyanyi urai ke udah datai di Limbang sari itu. Jadi bisik mega cabutan bertuah bakal selama agak kita ke udah meli bija anang nak ingat meli tiket bertuah laban mayu perayas ke mana agak kita ke bertuah malam pegila. Ingat temu janji kita bertemu kita ba Dewan Suara Limbang pukul 7 lemai nyentuh ke penghujung program tu tembok. Jadi ke limpah harinya aku dekat maca sekedar pesan berat ke bisik di anjung kita di YFM. Jadi ke terubah jaku tersau datari Ndun Anna Umbau tau ke Hilda Anna ex cikgu Wigelen Britain kau Indaya dekat madah ke pengawak ngintu genap setahun niang ex cikgu Wigelen Britain ti udah ninggal ke dunia berjam kau hari ti udah ti dekat disebut aku. Jadi hari bulannya 26 hari bulan 9 2026 menyari 6 tu pukul 6:30 lemai sembayang makai lemai sepengudah pengawak sembayang ba rumah beratung. Jadi jaku tersau pesan tu dituju ke kabang belayan ba rumah selaka beratung rumah gadoh sungai nabau supua rumah layang ningai nanga ibus rumah lindung engkudu rumah suli engkajang rumah Wilson bana pu ai Sriaman munggu ai semunjan sengkalan semunjan enggak mega ngagai kabar belayan ting lala niang apaya ex cikgu Wigelen Brighton. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ke Gendon Umbau balumur 016 807 6150. Jadi ke Siti tu pengawas semayang ngam mereka regang muai ulit ngau ngintu 100 hari ni yang Jeffrey Emparang anak Johnson kena 26 bulan 9 2026 hari 6 ke pukul 10 pagi merekat ke regang bak pendam Anglican Sutong Sriaman pukul 10:30 pagi muai ulit serta ngintu 100 hari bak rumah nombor 27 Taman Gamang Head Jalai Holy Sriaman. Jadi pesan tu ditujung gaya ke pembelayan bak belugu skim melugu dor, melugu tembawai, kelawah, keramut, selepung, panggil, gayau, pantu, senggelau, sigak, nyakai, genting san, nangasan, tekalung undup, sepatak, sungai pinggai, liu, bayai, awur bangat, nyelutung, saka, nyamungan simpang, telawus, terumah, lagan, bulo, peruan, tembung, sekerang, kaban, samanggau, niang, bak kompeni, murata, Sarawak Serian Berhad kaban ti kala bersekolah ngau niang ba MRSM Betuang Politeknik Kuching serta Universiti Teknikal Melaka bala cikgu kekala sama gawak ngau cikgu Johnson ngau cikgu Dara ba SK Tabut SK Skim sekarang SK Nangas Pak SK Selupung SK Abuak ngau SK Saint Martin. Jadi penerang kesilia bekawa ngau pesan tu kita tahu telefon dari Master Johnson anak Labang Painiang 011-3106-6601 atau ke Madam Dara anak Menur Indai Niang 011-1261-3033. Jadi ke Siti tu hanya pesan pemati datari Lelen anak Layang atau ke Daliang madah ke anak ya tu rumah mawan anak Lalen udah nadai kena 24 bulan 9 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belemayuh kena 24 bulan 9 2026 pukul sarito ba rumah nombor 48 Jalai Sukong Kampung Tungku Durrahman Lambir lalu dekat di kubur ba Anglican Cemetery Lambir kena hari 6 26 bulan 9 2026 pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan hari sukong Lubantu. Nyemungan sekarwa tinting lalang uang panjai ngepandak sebangki pandak ngepanjai bintung seramat bara boy suai miri. Kedua seratu ruban kucing sibu bintulu serta sebaran dua diau. Jadi kaban belayan ke dekat bertanya ngau sili lagi kita tak telefon ke gue nak lalin. Balumur 013-8400-847 ngau Dennis anak lalin 012-884-0188. Jadi berkenyak dulu pesan ke sempat dibaca kubak renggat ke terubah.

0: Jako sampah motor ni. Ni ni mana ke tak boleh pak kau. Mana jako sampah motor. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang indikan tak kena baik.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Anai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Awak bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, kita bergulai dalam program Jaku Zebama Ungkap kita ke Minggu tu 24 hari bulan 9 2026. Jaku Sempama kita ke terubah ianya berlawak ke tulang orang. Nama erti ya kini ya. Erti Sempama tu erti ya mandi yang gagai orang tiswa diasuh gawak ke kita. Nadai bergaji tajak kita bersemaya ngaji ya tang lalu nak diberi upah dalam hati din. Kita minat ngasuh ya ngapa nak sanggup mayar tulang ya baka ti udah nulung kita. Kita kalau dengar orang kegawaknya tadi selalu mucau laban nak terima gaji nyentuk ke ya baduk lalu nak diberi upah. Jalan yang nak tahu ke contoh ayat. Anang selalu ngenyadi ke dua ringgit nanti orang selalu nulung tua. Anang semina dekat berlawak ke tulang uraja. Mali ku jakuk tuai ngai ke kita dikalih kantu tau ke ditunsang kantu ke ujung ke kita tau merinsa ensena dudia rela. Hanya tadi reti tau ke jakuk sepama kita terubah berlawak ke tulang orang. Reti tadi menyenyam ya. Anang kita tajak tudah tuainya tadi selalu diasuh kita kak belama. Beri mimit kini hau. Kak mi dasar kita dudia rela nya tadi jaku sempama kita keterubah jadi bertemu baru kita ba tu suntik kedua ba jaku sempama ke nangkan ketok lagi.

0: nyaku sempama tu ne. Ni ni menang ki atau belapa ko? Ah, mana nyaku sempama tu? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Anai, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Ni metek agik Nuan ingga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, tusun kedua jaku sempama kita ke sekali tu inya enggai ke kalih kantu. Reti sempama tu bandiang ke bandiang ba pengharap kita iban mayuh benar utai dijangka kita tau nyadi ba siku-siku kita enti kita selalu ngelaka orang tau ke ngayah kurang mali enti kita bejakuk kurangnya serantak muda dirimpu orang pemisik tau ke ndak ndak sagak bau tai dempak takut ke kita kena empak jakuk dirimpu ke ngujuang ke kita ilak tau serantak dudi hari ilak lebuah hantu ngalih ke penghidup kita. Jalan ngena jakuk sepama tu anang kelalu ngenyumbuang ke diri berjakuk tinggi ngai ke kalih ke hantu dia kita tau kena tuntung penusah. Taja urangnya merinsak tau nyadi senang dudi hari ilak dibai nasib anak sidaya. Nya arti ya dikalih kantu hari senang tak pulai merinsa. Ya tadi jaku sempama kita kedua nak tu dulu kita begulai ba program jaku sempama. Minggu baru kita bertemu baru ba jaku sempama ke Bukai.

0: Ya, bekas selama 7:30 lemai itu lagi kita dekat mendengar ke berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching.
1: Radio RTM,
2: satu suara,
3: satu jiwa.
4: Radio RTM.

Selamat lemai, dia tu kemana borika berita lemai 24/9/2026 jadi terubatu batang berita. Sarawak dekat ngelati ke pemansang sektor mineral. SPR nerima 18 siti bantah ti bekaul ngau usur. Ngatur baru antara sita pengawal berpilih ungkup sita Konsil Negeri Sarawak. Bintang kecil 2026 sudah bersedia nuju renggat ke penudi. Nyak batang berita lalu datu isi berita.

Ngan tuak ke kemari upis pengatur pengawak berpilih SPR Bisin Rima 18 Siti Bantah ti bekawal ngau usul ngatur baru antara sita pengawak berpilih ungkup sita Konsil Negeri Sarawak. Chairman SPR Dato' Sri Ramlan Harun madah ketepa lagi bantahnya diterima Arikana Menua Serikai Sibu Ngau Bintulu. Tok nyeng kaum bantah ti ngengai keubah bak sita pengawak berpilih kelimpah hari nama baru sita kedi Perambu. Ngagai kedia tu mega sida nada udah nerima jaku kenyukung tang belabak kemayagi penemu dekat di Kenatai kes berdau timpuh mandang ke perkara tu habis kena 30 hari bulan 9 tu. Dato' Sri Ramlan mansud ke perkara tu ngagai pengarang berita leboya ke ngabas pengawak nur mandang ke usul ngatur baru antara sita pengawak berpilih ungkup sita Konsil Negeri bak palan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Bak perkara kesebakan upis pengatur pengawak berpilih SPR belabak ke-17 sita Konsil Negeri ke baru ndak sempat di pelaban ke bak pengawak berpilih menua Sarawak tika datai tuilak. Dato' Sri Ramlan madah ketu belalau ke timpuh pansiak ngau proses pengawak ke disadang dekang lewi hari bulan 2 tahun baru tilak. Udah tembu pengawak mandang ke usul kedua, dia langgur pansiaknya dekat dibantai ke bak parlimen sebedau kuliah pemendar. Timpuh kuasa Konsil Negeri Sarawak ke dia tu dekat ambis dalam bulan 2 tahun 2027 tilak. Mineral berguna ke bisik di Sarawak tu patut diproses dulu ngambil ke barang mineralnya tau majak berga. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng madah ke sektor mineral patut dikemansang berplasar ke penemu tidi kembuan takbir urus ngau perkara pemeruan. Pemutus penemu tidi berkawal ngau mineral strategik ngau nadir bumi patut digagak belalau ke data sains karti betul ngau pansia rampak menua. Ia mega bisi nerang ke pasal pemesai guna bansa mineral di Sarawak tu diproses kelebagi bansa utai dikena ngagak semikonduktor ngau pengawak nyimpan penerang dalam chip. Ungkup pengawak kalai upis tanah ngau survei nerit kadat serta nyaga bansa mineral mega patut dikelati ke ngenatur ke guna teknologi pengurusan mineral serta jalai mulai ke pemanah siti-siti ndur enti pengawak ngulih ke pengerja dalam tanah tembuk di pejalai ke. Dato' Patinggi Abang Johari mansud kerja ketu bak pengerami ndur nutup Ari Innovation ngau integriti upis tanah ngau servis Sarawak 2006 di Kuching. Berbangunnya Sarawak mega sama bisi berarti ke peluang ngepun ke pengawak ti berplasar ke hasil pansiak bak bidang perubat tropika. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ketu berguna benar dikena berarti ke potensi baru tiulih ngangkat ke guna pengerja asal tiulih nyaup ke pemansang ekonomi menua. Klaim parinya 13 projek pemansia sudah dituku dekat dibejalai ke ngena kerjasama strategik antara Opis Tanah Ngos Survey serta Universiti Teknologi Malaysia UTM yang nyanengah geran kursi Premier Sarawak.

Chef Jaya Bina Sendirian Berhad tinyadi kontraktor projek tu. Wilfer Yap mansut ke perkara tu dalam teramidaya sehari itu tadi. Kita dia tu benar-benar ke berita Ari YFM Yuan RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke Lemai Tu Peninga. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas udah muka pengawal dur ngeregister orang masuk program bootcamp Reta Intelek Tegas. Bas Mengkeh Penerang Tegas madah ke program dua harinya dekat diatur berlabuh hari 24 bulan 10 tuila bak Tegas Digital Village. Programnya dekat dur nerang ke ngagai pemekoh industri itu pasal pemesai guna Reta Intelek dikena nyaga buah penemu ngau hasil tengkebang. Orang ke nguluk bootcamp temega dekat diberi penerang pasal pemun nilai jalai nyaga serta proses kena ngeregister Reta Intelek. Klaim parinya orang ti nguluk bootcamp temega dekat dipadah ke pasal suku ang TBC disedia ke kena nulung sidang ngatur serta nyaga Reta Intelek diri. Pengawal ngeregister dekat dibuka nyentuk ke 20.10 tila lalu orang ke BC hati dekat nguluk bootcamp tu tak boleh ke penerang bak link tersedia ke pengatur program tu. Latih ke penudi untuk malam Pekit Bintang Kecil 2026 renggat ke penudi sudah lancar diatur kemari. Latih dalam pengelamat lebih 2 jamnya diatur bak auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Pengeluar program Pekit Bintang Kecil 2026 Nadia Fadila Ali madah ke Pekit edisi ke-40-nya mai mayuh macam pemar baya. Nam ikut nembiak dekat Belaban bak renggat ke penudi benar kena hari 5 tu kalai Sarawak diari ke Nur Ariana Satria lalu Sabah diari ke Kristina Izzara Roblin. Empat ikut pengari hari Semenanjung nyak Muhammad Rezaril Indra Rizwan Ari Kedah, Nur Sofia Adelia Abdul Razif Ari Kuala Lumpur, Melissa Rose Afzan Safuan Ari Pulau Pinang, Gab Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram Ari Negeri Sembilan. Renggat ke penudi Pekit Bintang Kecil 2006 dekat diatur bak auditorium P. Ramli RTM Kuching kena 25 bulan 9 tu. Program senam aerobik bertuang berekod ngau ngohit sikai berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang SKS 2006 bagi benar bertuang kena hari minggu tu endak nyadi diatur. Perkara tu diputus ke pengudah kenerima jaku lalau hari upis pengai bagi benar bertuang berduduk hari indeks pengamah angin atau ke IPU di bagi benarnya di mengkang batikas kena manah ke pengerai. Chairman Komiti Usai Program SKS 2006 Madah Ketu Endang Atur Kedikina Nyaga Pengerai Ngau Penglikun Penyerta Pengreja Pengawak Ngau Orang Mayu. Tajah pihak pengawak bukai berserimai ke programnya mengkiang dekat diatur bakal kedip rambu. Hari dekat majak di kemata lalu atur tipatu megak dekat di berjalan nitiah ke Jaku Lalau hari upis di berkuasa. 84 ikut rakyat benar luar sudah ditan ke operasi bersepadu upis Immigration Malaysia Sarawak gulai ngau polis Marin wilayah Bintulu bak 6 bekeh ndur di Bintulu. Operasinya diatur berlabuh di pukul 10 pagi 21 bulan 9 nyentuk ke pukul 6 pagi 22 bulan 9 kalai 127 kurang bisi diperasa. Hari penyampau sedatu tidetan ke itu, 67 ikut lelaki, ngau 16 ikut induk, nyak sidak ku website tuai, lalu siku agi nyak nembiak mit lelaki, timungkur 82 ikut rakyat Indonesia, ngau 2 ikut rakyat Filipin. Operasi itu sekedar rakyat meneluar, nyak nguji ngerari ke diri serta belalai berbaruh rumah kuli, ngau batisi tugung uras. Semua sidak ditan kenyak, udah dibaik ngagai depo immigration berkenu, ngambil katur kepatut oleh dipejalai belalau ke undang-undang. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, kita mendiang ke dulu report indeks pengamah angin IPU ke Saritu. 9 kadar benua di Sarawak ngerikut ke IPU batikas tina manah ke pengerai urung pukul 5 tu tadi. Kalai Serian ngerikut ke IPU ti pemadu balat ianya 197 lalu ditangkan ke Kuching.

Kuching dengan rekod IPU 187. Berbangunnya Semerahan rekod ke 176, Seriaman 173, Bintulu 161, Serikai 157, Sibu 156, Semenanju 154, lalu Kapit 139. Di Utara Sarawak, Miri Ngau Limbang rekod ke IPU Ba Ikas Kejelan. Ngagai Kediatu, Nadai Kemenuang rekod ke IPU Ba Tikas Ti Bangat Nak Manah ke Pengerai tak ke Ngerusak ke Pengerai. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Sarawak dekat ngelatih ke pembansang sektor mineral. SPR Derima 18 siti bantah ti berkawal ngau usul ngatur baru antara sita pengawal pilih ungkup sita Konsil Negeri Sarawak. Bintang Kecil 2006 sudah bersedia nuju renyat ke penudi. Nyanakan berita kita ikut lemah itu, beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mentani.

0: sejalan.
1: Ya, jadi dengar dia tahu kita belah baru dengar ke YFM Limbang Bukalain Jau Dominic.
2: Okey, terima kasih Rajis di YFM di Kuching. Dia sudah macam berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita belah ingau aku di Sada Hari Limbang.
3: TM.
4: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Kita Kak Ninga tau. Nanti kita Kak Ninga meh program meh nasal Ari Limbang tiang rempat.
1: Gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
0: di YFM Limbang.
2: Jadi selamat lemai peninga semua, selamat kita bagulai baru ba main asal ba program main asal kita ke sekali tu. Jadi ba program main asal kita ke sekali tu, aku dekat ngemai kita mendiang ke Siti Pantun Ari Puan Katuan Anak Belawing Ari Rumah Jampung Melaban Ulu Limbang inya pantun sayau. Kita terus ninga ke pantun ke munyi tu.
3: Hamlan acai hamlan nada enak ngasihnya aku mendak luba denang aikan kebatanya udah nona aji jarman karam ngasuba lunang ya kakak kedere depan da kapal pulau kejang okay ngai aku manya dek wai. Dah cua kita nandai bajingai nyamai tuai badi nambram banati kami reno ke maruni yang tak dalam. Ruat kami reno tak ke sekuat dah buntuat kandang welintan ya ai mata kuagai gelananya serta dua ala buah berabnyan. Nah, sekali aku ay menyadek nunek dek berdua nuan nampak nanti aku bangga maruni dati dan siang dah dalam maka aku menyadek wai udah lama ngai ku nepok selama itu dah buang geman acik kami reno sepek sek makai umek muluang dah tanam ay iruap ay anyuat kami reno iruap sek makai rabuat tubai wai laban nanti aku bangga maruni dalam hati dan siang ururan tubuh lemeh aku luna amanya dek manganan biat nga orang amai munte dan tapayan amai cite nyebawar ginte datuk amai cite bawari dan kena kamerino akan sengak bubu dah tanam kebetanya aku tan dalu buat dalam datang purau bangannya barin tarintau diau de danau lepuang dalam tambah kuai aku manya de kuai orang agak tengah bubu darnam dia lu dia tencang ke kami reno buah jabang dabre aku nampang abram ciko nadai metampurau kata ma tengah de bubu darnam cita ya ke ngemtan ka karangan nyata de lunang nangai rajam bayak ke kenyawai manya dek saya ke kuning acamaru ngakita lelaki nyariah nyaru daulu rantau nyamuk ninga acamaru ngakita lunang adiu bangan nyariah hudu dia udah saliku ublu nyamakam namanya berguai guai lempuang tubuh saya ku lunang asingai kana orang agai balana aku terus baru mantang camaru kita nyerai kuma adiu berdara itu bat dah duduk dah batu mangku bulan labannya agai hutan kelaman nyam nyadek lunang apa cerang ada buke tetibang nak gak aku cayau kenyak wai manya dek saya oke aku mendak mana bir yang kita orang laki jauh sangayan ke batak kakinya badas lalanyi dedah jarungki dengar lagi benang redam iko nyebangat marundo ngacuak kedengok bulan bersimpan langai nyemana hamai malai dah tikai kubur wenam nyarinya bakuai guai lempuang tubuh pangai kamerino kamre ngoyge asik mereka umpan. Tang sarito bedau me terjun hari pendepan ngialuna. Aga we langang we ya bintang. Tak semak. Aku pindah ke pangau libau sabuang geluang nyau li ulu nunyan. Nyam aku minta tuluang mabuang seduai cibu wawan minta tekau ke jayau pucau lalengau rebasa malam. Mameka bisa kena kami rino mere lingkau jaguang datanamnya baru ya darah rintau manua kejau sengat. Adara rintau nganyata de lengau manua ijau sangayan ngakita orang laki disimpan aku dalam karungan. Atade luna aka langang bintang. Nak gak ku sayau kenyak sayau ge kaku ai menyadek. Mendapat au ngakita orang laki tebadah maruno. Mengkang salah ko panyai sambilan tak sema aku tahu dia hilawanya maku ngaji aku beliau balai seduai beliau jan asuhnya di satre nyawa emanya de ari jai berungwar hujan lapan mari lap sambilan malam seratus tahun seribu bulan ngame dap sai mai sungai ngapuh kelanai danau tempran ngame danyuat perahu kita orang laki kejak jepok panyai sambilan. Dia nilak ku ngapuang genar ngayuang dan nangga mujuang urung lepuang nangga bawan. Bagu ayah ku manyade uai mai pulai ku penyakai panyai rumah panjang panyai basimpang. Data dia lu beli ke kami reno mas kuri kuda samilan. Ada uja kaku derangkan resak pada gagang nyame tebarumpang lantai nadaya ke maruan. Ilam aku ngagak kaya tabalian ngambe ya badah memelantan kena kamerino ngangkut papan undan barang. Nyanya dek lunang buah ama yang kabang. Dan aku sayau kenyak. Sayau gak kuah emangnya dek mendak sakirian agian cincian kelima bermata intan. Nah kita lelaki kita rendah suat dah tunjuk jari kanan tak aku semak aku bisa duit elawai nyam aku meli cincian sekirian mah mata intannya kak kami rindu melinya dia tau wanya dia aku bangat tuntuk damani duit simpan antai semak ya bedau beli ura buka elamanya dia wah itu nyam aku mai beradai naik ku karuang panyimpan ngadai babenai ngeliluang karumuang tawa sabuat ngameka bisa kena aku meli sekirian lagi yang tincian bermatain tan. Kita nani ngasa dadu dia atau emaknya dek diu mayuah hudu datai hari ulu. Nya pulau ay englan nama cita ya kamai kami rindu bicaranya tadi remawang sanan. Kang kami rindu nak takut ngalaban aku manam papan maluk mijan. Entah aku ambunuah ku kita mayuah kami rindu sehingga nak takut ripuat rawan. Entah aku ambintang ku jako abang kami rindu nak takut kedirempu darnam. Entah aku ametutuat ku jako lawat kami rindu sehingga nak ripuat nak kacepuat aku padam laban hati aku laki banget kelalu keran. Kakagali ma mata intan oleh kenyak ada perintiaman yang terbiak pulau bulan. Saya terang nyamanya dek bintang tanpa terang.
4: Lobi jaka dia ya pengilima kaya.
0: Kita kat ni ngato. Nanti kita kak. Inga meh program men asal Ari Limbang tiang rempat
1: gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
0: di YFM Limbang.
2: Hanya tadi peningat semua pantun sayau Ari di Kedatai ke Puan Katun Anak Belawing hari Rumah Jampung Melaban Limbang. Jadi nanti subak nanti pantun mayuh ada pantun tu kebendar ya, pantun hari Puan Belawing tu ini. Puan Belawing tu tadi laban kami dua anak sudah ngerekod tu buat program 34 lalu pantun itu berdau dikeluar ke Bak Sada hari Limbang. Jadi ngarap ke ini tu semampai gerai. Lalu munyi kuya lebuah kami ngerekodnya tadi nentukannya di kaya nak bakal ke nyawa ke agi biatang. Syukur ia uliah datai ke konti mainnya lalu ngerekod pantun. Jadi ngarap ke bala bukai ke Limbang lebih lagi ke bisik nemu bapantuan ke orang tuai-tuai. Tau madah kaku, engkau bisik kini. Kelimpari pantuan, main-main lama ke nak kalak didinga orang rebah baru dia tu. Boleh di dinga atau ke kita tahu bertemu aku kini. Sebelah pasal dia bertemu aku tahu madah kaku kita tahu. Nama tu kita ngagak temu janji tahu ke kita boleh ngagak rekod di konti ya. Nyari ngarap ke utainya di rekod lalu boleh didinga ke rebah dudi lah. Oh, nyari di. Ngarap ke balap ninga rindu ninga pantun sayau hari Puan Katun Belawing yang tadi.

Ya, begini tadi peningkat semua lagu dari Jonas McKean terlebak Kediri. Kita dah Kediri sebenarnya. Kebendara peningkat laban aku bisi merindang kita ba awak sadari nimbang belah dari pukul 6 lemainya toge pukul 9 tajap pun kita Kediri. Uji tune ke radio kita ba perkonsi YFM limbang nanti hari 4 pukul 6 lemainya toge pukul 9 laban lagu-lagu ke ditebahku nak cukup mana nak cukup steady kelimpah haru aku ngeluar ke program ke cukup mana dia kena merindang kita ke lemai tu nanti yang hari 4. Jadi sebedau tak buka peningan semua lapan dia tu jam kita pukul 8:20 minit lemai ianya berkaul engkau pengawak ke dekat dia adu ke di Limbang ianya Agro Tamu Benamit 2026 ke diatur Komiti Tamu Benamit Limbang engkau sawup hari Majlis Daerah Limbang jadi bulan 10 tu ialah pengawal tu dekat di adu ke 3 bulan 10 2026 pukul 7 pagi ba Dewan Terbuka Nangga Menamit jadi ngagai kita ke Ulai Limbang mayanya ialah tau dah tai ke Tamu Menamit mayu macam utai ke dijual bulu babas macam-macam laban di Limbang itu bis lagi musim buah kita tahu ke Menamit kena 3 bulan 10 2026. Jadi berita ke situ itu ianya berkawal engkau berita dari Gereja Roman Katolik. Jadi tahun tu Diosis Miri nyambut ulang tahun ke 50 ti udah jadi rumah Tuhan engkau Rambai Jaku bertolak ke tempat yang dalam into the deep tau ke dekat mansang agendo ti dalam ba tu bisi dua bengkah pengawak ke dekat dia adukar ke dekat dia atur ianya bakal ke disebut aku tu lagi jadi ke terubah pengrami makai lemai dikena merit terima kasih ke dekat dia atur kena hari 5/9/10/2026 pukul 6:30 lemai ba musical corridor Eastwood Ville Golf Club Miri lalu harga meja 800 siti meja arti 80 ringgit siko. Jadi penerang ke Silia kita tak telefon ngagai Bro Nelson atau ke Brother Nelson balu umur 011-1008-3980 ngau pengawak kedua misa kesyukuran kena 10/10/2026 pukul 10 pagi ba stadium tertutup di lawas. Jadi pihak kita lagi pengerami ke dekat diadu ke di Limbang ianya pengerami ke disebut Ari Bukit Mas Limbang jadi betul mayuh bengkah program tau ke pekit ke bisi diatur ianya siti Ari programnya International Bukit Mas Fun Run 2026 ke dekat diadu ke bak parking lot 777 kena 4/10/2026 ianya hari Minggu jadi ingat kita ke selalu ngau orang fun run kita tahu ngerjista ianya pengau ngerjista 5:30 pagi jadi kenyak tadi dua tiga bengkah pengawak ke bisi nyadi di Limbang dalam kandang ke dia tahu.

Ya, jadi aku dekat macam sekedar lagi pesan berat ke BC dianjung kita ke lemah itu di YFM. Jadi pesan ke Siti tu pesan ngintu satu sari ni yang angai anak ngalungkung. Jadi pesan datari Brody anak angai. Jadi dituju ke kabam belayan bepes satu ngepes dua batang air. Lebuh antu batu bebini atas ngap batu bebini baru sekayu air lemana baka ba kapu ulu kapu ili lepung mawang atas baru sekarang skuam. Skuam kenawian sebang danau bintulu miri batu niah peninjau tapang pu punggau ulu sumpah ngau deluak batang air. Jadi pesan tu minta kita datang ke gaya rumah tunai dan bengap lubang tu lepas dekangin tu satu sari niang angai anak ngelungkung kena 26 hari bulan 9 2026 lina pukul 10 pagi. Jadi ke situ tu pesan datang dari tu dah tadi ni. Dah disebut aku tadi. Jadi ke Siti tu pesan kata sulit yang meriah anak selan. Dekat madah ke pengawal kata sulit yang meriah anak selan. Asal dari rumah tu rumah lumpun rantau tekan uyan kapit. Ke dekat dia adu ke. Ianya nguan ulit 26 hari bulan 9 2000. Aku nanduk baru ngetas ulit ngau main terbalu dekat diaduk ke 27 bulan 9 2026 pagi hari Minggu pukul 7 pagi. Jadi pesan tu dituju ngai kaban belayan hari Kapit rumah Linggi nang Jelayan Sungai Skeruah rumah Serani Sungai Skeruah rumah Nulai Geluang Kibak Sungai Skeruah rumah Jana Geluang Kanan Sungai Skeruah rumah Sebista Jimba Rantau Sejambu Sungai Skeruah kaban belayan hari Goh Menuan Kapit. Gau semua kabar belayan sekayu ais keruah pasak kapit kenda Allah dirintai ke nama ditu kengelala niya meria anak selan dibinta sama datai ngagai rumah anak niang nombor 4 rumah Brorita Sungai Setulai Lambir di Miri Penerang Kesilia. Kita tahu telefon ngagai kupa anak nyalu ba lumur 011-6868-0746. Ke Meteo Mumin anak nyalu ba 013-813-6354. Jadi ke Siti tu inya berkawan ngau seminar ke ibu bapaan SMK Lebu Antu ngau program outreach STEAM atau ke STEM TVET ngau silang budaya pendalaman Batang Kari 2026 kolaborasi atau ke begulai SMK Lubang Antu ngau SK nangga tibu berserimbai ngau komuniti rumah panjai nangga sepaya. Jadi pengak tu dekat dia duka 26 hari bulan 9 2026 ianya hari 6. Jadi mayuh pengawak ke dekat dia duka ianya segmen silang budaya pengawak mandang ke Ramban ngau Dikir Barat lalu mayuh gi pengawak ke bisik dia duka berserimbai engkau pengawak ke disebut aku tadi. Jadi ke Siti tu peningkat semua pesan ngetas ulit datai dari Suma nak belalang dari rumah Sebastian Ngalang Batu 6 Jalayuya Sibu. Jadi pesan tu menuju kabar belayan di rumah Jonas Nanga Sepata Baliah rumah Labang Teluk Buing rumah Rubin Merapuh Nanga Suau kabar belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujung, Sungai Sud serta kabar belayan di Batang Baliah, kabar belayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelaik serta semua kabar belayan kengelala Bes Anak Padung atau ke Bini Suman atau ke Indai Bad kena malam 25 hari bulan 9 2026 hari 5 Nguan Ulit lalu dekat di kertas kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 5 pagi lalu nyuak ke Enta Balu. Jadi kabar belayan ke naklah dirintai ke itu ngau sebarang Alendo Diau kita dipinta datai ngagai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 di itu ngau ngintu pengawak ngetas ulit ngau nyuak ke Enta Balu. Jadi nyaja berita ke sempat dibaca aku ke sekali itu kita terus berperindang ngelagu ke nangkan ketau.

Ya, aquí Macha tak madak pengawak bisi dia tu berserimai ngau pesta hari Bukit Mas inya pekit pengelandia berapi tau ke pertandingan masakan kreatif berserimai ngau hari Bukit Mas di Limbang ke dekat diadu ke MP Theater Limbang 10/10/2026. Jadi dua kategori ke bisi di pekiat kenya pekiat sajian tradisi kampung ngau pertandingan dessert buah kreatif nya tadi program ke bisi dia tu kita ke landia nyumai tau datai maya tu ila. Jadi siti lagi pengawak ke dekat dia tu berserimai ngau Ari Bukit Mas ianya Limbang Mini 4-Wheel Drive Stock Race 2026 berserimai dengan Hari Bukit Mas. Jadi pengawal tu dekat diadukah 10/11/2026. Jadi ke Siti tu nya pekit Amateur Boxing Challenge 2026 edisi kedua ke dekat diadukah 16/18/2026 bergelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Jadi ngaga kita ke rindu meda orang ke bertumbuh orang busiang atau datai mainnya 16/18/2026 bergelanggang tinju semak ngaga Dewan Suara Limbang. Jadi ke Siti tu nya berkawal ngaga pekit content creator. Ngaga kita ke rindu kaga konten atau berita mana inya explore Limbang Tourism Spot 2026. Jadi batu penganjur bisi meri kita fokus tema Limbang Tourism Spot bisi 16 bengkah nur kita yang tadi ngambil konten inya keterubah ba lumpur bebuak kampung meritam JT Sentaba Kampung Tiambun, Tasik Mas, Limbang Buddhist Society, Homestay Alai Gayo, Sungai Redak Mit, Ladang Kerbau Kampung Belading, Luagan Kebungo, Air Terjun Telaga Kumang Kampung Belaban, Kampung Seberang Kedai, Tasik Meru Kampung Palas, Waterfront Limbang, Luagan Legari, Gemilnia Homestay, Lapangan Rekreasi, Ngau Museum Limbang. Jadi kebendaraan mayuh nung rindang kati ngerindu kati di menua kita tu Limbang, menua kita di Limbang tu kebendar ya. Jadi atur atau kesarat pekit kita buka ngai semua warga negara nadai had umur pemega akaun media sosial mestilah ditetapkan ngagai publik pemega pendera kesilia kita tahu berlefon ngagai Azrin balumur 0178550862. Jadi ingat tadi berita ke penudi berkawal ngau Sada Hari Lima atau ke berkawal ngau Hari Bukit Mas di Limbang ke dekat diadu ke di kena bulan 10 tu ilak. Jadi ingat kita ke kemendap pengalami tu kelimpah kita ke dia di Limbang atau datai mainnya ilak. Jadi kita terus sebab perindang dua itik lagu ke oleh ngerinduk hati kita, ngerindang hati kita sebedau kita ninduk ke diri engkanya kelalu tumu kita ninduk ke diri agak bergulai dengan aku yang tu agak pukul 9 malam.

Ya, yeah, lagu dari Ricky Hujan Begula Engkau Jacinta Olivia Hampa Ruji. Arti lagu kedua penudi kita, sebentar kita nutup Sadari Limbang. Terima kasih Mama Ayu. Agar kita ke Bisik Begula Engkau pengelamat 3 jam dari pukul 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam. Jadi ngarap kita terperindang engkau lagu-lagu kau dah ditebah aku, engkau sekedar berita, engkau sekedar program ke Bisik dikeluar ke aku. Sebentar untuk penjahat kita di YFM Limbang, lagu penudi kita hari Ika Saiful. Ya, ingatnya selamat malam semua. Harapkah kita boleh bertemu baru.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 24/9 dalam tahun 1966 diatur pengawal nyiri ke Kepala Menteri Sarawak ke baru Ba Astana Kuching. Ba pengawal tu Pengulu Tawisli 54 tahun bersumpah mangku pengawal jadi Kepala Menteri Sarawak ti kedua Ba Mua Gabenor Sarawak Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawisli nganti Stephen Kaloningkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawalnya, Pengulu Tawisli siku Kaban Kunsin Negeri tinggari ke Parti Pesaka kenyau ri pengawal berpilih menua Sarawak ke diatur bak tahun 1963. Diada ke Delingga bak tahun 1934, ia bisi penlebak kebesai bak mayum macam bidang yang kaum kalak nyadi pengajar, kerani serta penulis petisyen sebedau kedipadu mangku pengawal nyadi Pengulu Simanggang bak tahun 1963. Ia dipadu ke nyadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya bak bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lamak Bintulu kena 25/9/2026 nyentuk ngagai 4/10/2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28/9/2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25/9/2026 nyentuk ngagai 4/10/2026. Ba Padang Bilun Lamak Bintulu.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan dusun.
5: Aku orang Iban.
6: Nan norindu.
7: Akek cakenya.
8: Kok lok menanam.
9: Oku nyaa bidayo.
10: Ambo orek latte.
11: Wo si huaren.
12: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngantai ke perkara tu dia mensia mayuh dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi penusah ke berketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi andang agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung Dingi ke diri, surat tangira dirimpu ajak. Ada guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
4: Pesan tu hari YFM.
0: Sebun nyamajak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawal keberan baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin ti kama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dadal, sedap sepot, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

SJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mal perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengirup kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mal di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk aku di tam.
1: Dah ada orang di ka di ka spon ka?
0: Au dah dainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri de ka?
0: Kediri, no patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, piye ne? Okay, nama tu kampak ke tu ne? Nama tu kebisi itu si. Salung irok di tu dia piye?
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah dakin.
0: Eh, Sam, nama mana tu minsap itu Sam?
1: Eh, nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu, nuan nemu nda salah nungin sabo kedai makai tu.
1: Anak kira korang si, aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak maya orang ke, nak benda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Namun nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au, nyak maya aku main nuan tu makai. Gaya nuan sponsor ku, 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah, duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap, nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nyanya.
1: Eh, oh.
0: Anang nyisam lah.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nyeh, namu pun orang takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Okey, kita akan gini dengan kami. Tentu ya, Pemerintah Malam Baru Muka Radio. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey. Di Bandar Kuching, tahu dengar kami. Genap 101.3 FM. Enggak lagu ke di Sada Devani David Gau Ganding Asan Ngiga Jerky ke Bandar Miri. Lagu kedua udah kita beli ke lagu ke di Sada Masterpiece. Enggak lagu sida ya menyadi ya. Okey, di sebenarnya dari penanggul dah lagu Ari Rudy Peter lagi dekat mic kita. Mending ke berita ngelansa program ke bisi dekat diatur kami. Enya pekit ke penudi bintang kecil. 2026 gau pengari kami. Nangkan kita lagi Ken Michael. Udah bersedia di sebenarnya dari penanggul ya terus. Ninga kami Pemerintah Malam ungkep ya malam tu. 24 bulan 9 tahun 2026 engkau lagu ke di sada Rudy Peter nanya ngapa.

0: Okey, sudah bersedia apa talian lalu kita dia tu ya. Pengeluar program kita Ken Michael dekat mic ke berita ngelansa bekaul ngau pengawak ke dekat dia tu malam pagi lah ya. Ianya final bintang kecil 2026 auditorium P. Ramli RTM Kuching. Malam tu sesi latih terus ngau pengari kami Ken Michael. Hello Ken.
1: Ya, yeah, hello to you.
0: Ya, terus ngau berita nuan di auditorium P. Ramli di Kuching.
1: Terima kasih Matthew apa konti YFM malam tu. Lalu PM nak beri selamat malam dengan semua balap peningat. Malam tu aku ba auditorium P. Ramli benang diatur. Mega ianya full rehearsal. Tau ke raptai penuh bintang kecil tau ke BK 2026. Ya kalai pengawal ke amat tau ke live pekit ke penudi atau ke final BK tu diatur malam ni lah hari 25 hari 9 2026 ya. Lalu berguzi bimbit mengangau malam meninggal kita malam tu berkawal dengan pekit BK 2026 tu tahun tu 6 ipuk finalist juga berpekit kalai tidak tu ianya Muhammad Aryan Zuhair hari Negeri 9, Muhammad Rizaril Indra hari Kedah, Nur Sofia Edilia dari Kuala Lumpur, Melissa Ros dari Pulau Pinang, Kristina Izara dari Sabah, Nur Ariana dari ke benua kita Sarawak ya. Lalu tahun 2026 semoga genap tahun ke-40 pekit bintang kecil tu diatur. Lalu Siti Utai yang ke dipelabak ke dekatnya di antara perkara di Green Oak Kati bah edisi ke sekali tu nyanya final pekit bintang kecil tu dekat ngayan ke konsep spectrum music ya ke dekat mandang ke maya bengkah karakter pemanah vokal tau ke sada Jawa serta megak gaya pemberitang siap ikut raban finalis. Jadi luju semua anang nak ingat meda pekit final bintang kecil 2026 malam ialah pukul 9 malam busy ditabur ke terus buat TV2 RTM Klik platform media rama RTM. Lalu kita ya ke ulih datang batang tubuh sebagai RTM Kuching malam ialah begak mua auditorium P. Ramli di tu bisik pengawal berjual barang pemakai ke food festival Havoc bintang kecil. Jadi mayu bangsa pemakai dekat dijual lemai lah limpah rimedak bala finalis lagu kita megak ulih nyepi pemakai ya ke bisik dijual buat food festival Havoc bintang kecil. Jadi sekali lagi nesau belum ayu anang lepas ke peluang datang agak auditorium P. Ramli RTM Kuching pada pekit bintang kecil BK 2026. Lalu agak kita ya ke Jawa hari luar Kuching Sukuang BK 2026 duduk berbuah TV lemai lah pukul 9 malam TV2 kita bisa live.

0: Bintang Kecil BK 2026. Jadi kalau aku tahu tu dulu, dekat tu dulu report ada berita ngelansak tu kawal ngau pengawak malam tu ianya Rapsai penuh BK 2026 boleh baru gagal N1 konti YFM.
1: Okey, terima kasih Ken Michael ngau berita ngelansak ya bekal ngau Rapsai penuh ianya pentas final kita Bintang Kecil 2026 ketika diatur malam pergilah ke bendaria ba auditorium P. Ramli di Jalan DRTM Kuching.
2: YFM, segulai sejalai.

0: kita jatuh menemani ke YFM Segulai Sejalai.
1: Ya, YFM Segulai Sejalai, pemerilang malam kita empat jam ke terubah ya. Okey, bersama pukul 10 lagi nabur ke berita malam. Kita lagi berpindang gau kami, berpindang gau terdapangan, berkalian gau DJ MATU di Kaunti Nyentuk Ngagai tengah malam tu lagi ya. Okey, gayari kita keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia untuk biar malam tu engkau tu mu pagi lagi ya di pelabak ke bisi hujan bak sekedar ndur di bagi undur Kucing, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu Mukah, Bintulung, Gau, Kapit. Angin di Barat Sarawak ia berpupuk dari Barat Laut. Ngapung laju 10 nyentuk ke 20 km sejam di Utara Sarawak. Angin berpupuk dari Timur Laut. Ngapung laju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Agai tasik di menua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi. Yang kesuh pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Hari kita berikan pukul 4 lemah itu tadi dalam tempoh ia 12 jam dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Okey, berpindah lagu di sana Jenarino Jeroki dengan lagu Lenyau Temaga Berganti Pirak. Kedagi Hasnol dengan lagu Laguku Untukmu. Udahnya mending ke berita malam hari kami di YFM.

dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: Tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar kami WiFM segulai sejalai.

0: Kegagalan sejarah.
1: Jom kita ada terbekal 10 malam. Semalam dengar kami labur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 sehari itu 24 bulan 9 tahun 2026. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak mesti setipak engau pengawal numbuh ke infrastruktur perkara runding dikenan renak ke Raban Bangsa ti berpenemu kreatif serta ulih napi ubah Permia Datuk Berdinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Madah pemansang modal mensiang berguna mat dikenan tentu ke penyulut ekonomi negeri itu terus diperjalai dengan pengawal ti nguasa penemu teknologi engau innovation. Jaku yang dikenatai ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berpengaruh menjadi ke pengurami Literucha Sarawak 2026 di Miri. Kuya budaya maca engau Literucha oleh nerenak ke Rundianti Critical Imagination engau penyiruk kelimpahnya di medium dikenal meruti ke identiti engau penelebak rakyat Sarawak. Bangunnya Datuk Petinggi Abang Johari Tunopeng megap merangsang menyuhagi tukang karang Sarawak ngasil ke karya ti ngemarat ke jerita menua tu jaku ngau pesaka asal ngambi bisi diangkat ke ngagai tikas menua ngau antarabangsa. Karyanya tau dikemansang ke nyadi film, animation, main digital ngau pelasar media baru lalu arinya ulem beripangkak ngagai penumbuh ekonomi kreatif. 11 kategori Anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 megak bisi disuak bak pengawaknya. Pengurami itu dikarap ke dekat terus ngerembain jadi pelasar numbuh ke Raban Bangsa Sarawak di Maca, Berunding serta Nengkebang. Opis Menteri Pemansang Orang Indu Ruang Bilik Engau Komuniti KPWKM nagak tahu ngada ke 50,000 ekor orang ke Landi Angibun lebih manggai bak tahun 2030. Inisiatif itu mengukur pengawal ngerembai ke latih ngintu engau kerjasama institution pelancar engau latih teknikal engau vocational TVET. Menteri ya, Datuk Seri Nancy Syukri Madah programnya berengkah engau 400 ekor penyerta bak tahun 2024. Lalu tahun tu target 2,000 ikut penyerta diambil mulut latih. Sesi latih ke terubah ngawul sidak tiga bak institution UPIS Menteri tu sebedau programnya dibuka ngagai mensia manyuh kerjasama megak dikerembai ke begulai ngau universiti ngau sektor luar dikenang ngangkat ke model latih ngau pengelandia ngintu di mungkur suka teori ngau praktikal. Ia berjaku ngagai pengarah berita pengudah berjadi ke pengurami apresiasi 2026 anebiak pelajar nyulut sekolah secondary teknik sejingkat SMTS di Kuching. Bisi 177 ikut biar SMTS nerima anugerah bak penyulat sidak dalam bidang akademik ngau kokurikulum. Sekolah Ribara Jaga UPIS pelancar Pelilih Serian lunduk ngau Kenawit dekat ditutup sementara nyentuh panggila. Pemutus itu digagak ketegal baca indeks pengamah angin API bak ketiga-tiga pelilih menuanya konsisten bak baca tikas balat ndak manah ke pengerai. Direktur Pelajar Sarawak Omar Mahli Madah pengawal nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Berdarinya sesi ngajar enggak belajar barumah PDPR dekat dipejalai ke sepamanjai timpuh sekolah ditutup. Yang menatai ke penerang itu lebuh di telefon RTM tengah hari itu tadi. Sekolah di Pelilih Kenawit sudah ditutup kenyau hari-hari satu itu tadi. Lalu sekolah di Pelilih Serian Gau Lunduk ditutup berengkah sarito. Sekolah lelaki berumur 52 tahun mati dalam berdesah berbadi Jalan Alun tinuntung 4 buah entukar di Simpang Traffic Light Jalan Cana di Kuching demalam. Ditiah ke penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk Penusahnya nyadi pukul 7.50 minit lemai lebuh mangsa ke derba kereta sedan dalam perjalanan menuju ke Puak Menggeri ngelantak 3 buah entukar bukai. Mangsa ke balat bakal Bak Palak ditetap ke Raban Perubat Bebadi Nyawa Bak Palan penusahnya nyadi. ACP Alexan ditetap ke kesnya ngagai media di Kuching tengah hari itu tadi. Kes di Pansi Hari Baru Seksyen 41, Bracket 1, Akta Pengangkutan Jalan 1987. Banyak ujung ke berita malam kita yang ungkap ya. Malam tu malam hari 4, 24 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 24/9 dalam tahun 1966 diatur pengawal Nyiri ke Kepala Menteri Sarawak ke baru Ba Astana Kuching. Ba pengawal tu Pengulu Tawisli, 54 tahun bersumpah mangku pengawal jadi Kepala Menteri Sarawak ti kedua Ba Mua Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawisli nganti Stephen Kaloningkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawalnya, Pengulu Tawisli siku Kaban Kunci Negeri tinggari ke Parti Pesaka kenyau ri pengawal berpilih menua Sarawak ke diatur bak tahun 1963. Diada ke Delingga bak tahun 1934, ia bisi penlebak kebesai bak mayu macam bidang yang kaum kalak nyadi pengajar, kerani serta penulis petisyen sedau kedipadu mangku pengawal nyadi Pengulu Simanggang bak tahun 1963. Ia dipadu ke nyadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya bak bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucuku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amat Stephen Kalong Ningkan Betul kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10, 2026 jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Ya, kita akan rindukan finalis kita, Jonas Juniaman, rindukan lagu yang megat tahu undi, ngecak ke menang untuk pihak. Okey, kategori finalis pemadu terbilang, lagu pemadu terbilang ACSJ ke 9, ya. Pentas final akan dibuka di Betung 3 hari bulan 10. Tila, ya, terima berita bekal engkau Sarawakku sayang Betung, kalai pengawas senam aerobik Betung berekod engkau ngohet sikap nyerumbak program SKS di Betung ke di taga diatur kena ke hari Minggu tu udah dikinsil kalai pemutus tu digagak berindah hari Jaku Lalau hari upis pengerai bagi menua Betung, ya, berduduk hari penanggul sebuah nasab ke agi nyadi di menua kita di tu, ya. Tajak pihak pengawal engkau aktiviti buka hari baru program tu dekat di pejalan lain nitiah ke atur ke udah ditetap ke kalai program SKS bagi benua Betung berengkah diatur pagi lah 25 hari bulan 9 nyentuk ke hari Minggu 27 hari bulan 9 bisa megah dibuka ianya mini konti RTM bagi kita Iban dia pengari kita ke bisa udah ngagai benua Betung. Ok, ianya buas kita Edmond Langgi bergelenggau Dano Steven gau Min Meliza. Ok, tahu betul bunga tidak ya bak mini konti RTM hai engkau bala penyampai radio. Okey, lagi aku singgah bang FB kami macam sekedari peminta aku dah di post sebalik kita mendingkan lagu ke dipinta peninga kita malam dulu lagi hari tu, ya, mayar utang dulu lagu di sada sandai engkau lagu ya udah kalak sangkai berarti kedua lagi tersang band sanggup.

0: pagi rewind.
1: Kena kada betul naik ke kita. Kak ke sini ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyenyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang merik. Kadang sida yang punya buat di mail. Atau baru bukai nak ku nyual berketuk sano. Ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemadah gede kita dibuat minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh kedeke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Terima kasih Ben Sangga menjam kita 10.29 minit malam. Okey, bulan pegari FB kami. Okey, minta lagu Rahmat Kekasihku kena berindah dirimpu belakaban FB Alex Delta Bina Watabarau Apai Lamba jumpa selagun paling masing Bonifes Ipiah Sindonedi Shansha Manda Emilia Sam Gabala Kebukai Meh. Terima kasih MA Kokia Song John Sama Rino Mega di Tuba Ulu Sebuyau MA minta lagu Ricky Anderson Bungai Pinang kena berindang Isan ya di Lingga Indai di Sibu Zilahani Emilia Richard Mary Bon Martin Richard Unup Rosli Aujibas Lagun Stamos Stevie Stella Ferijang Denal Pelimalsing Ibrahim Mat Wakib Patricin Chan Morrison Manggi di Kuala Lumpur Ngau Kabar-Kabar FB Ngau Peningat Kebuka Mega Ngarap ke Terperindang James Nuing Nyak ya Selamat malam MA Kekia berkongsi ke Siti Jakut tu Ngau Peningat Manyu Kadang-kadang orang ke pemadu semak ngau nuanya tak sedar ke nama reti nuan baia anak nganti peluang ke perfect nur nuan madah ke I love you. Terima kasih ah ku meran bisi batisi nuan jakunya nang dekat semampai jadi ke kenang ke kia. Terima kasih udah berkongsi ke jakunya. Jam sinu yang di Betung. Okay, selamat malam Mary Manta. MA minta lagu Julita James Pengurindu Pengujung Nyawa dan Merindah Dirimpu Engkau semua kabar-kabar kenglalam eh. Selamat malam Kekia. Malam selamat kita megak selamat eh. Okay, Mario Pawi nyak ya di Semunjan MA ya salam manis yang semua peninggal kita ya minta lagu Downy Lang lagu Pengurindu Tuci kena merindah semua kabar-kabar kenglalam eh. Ngarap ke semampai gerai berjimat maya ke mindah hambat luar laban menua kita tu agi bersebun ke kia. Terima kasih Mario Pawi kaban kita ke besi Juan Carota Kenyalang tau datai baru ujung minggu neh. Gary Min Mega MA sama juga sedih konti minta lagu Anthony Usan kena berindah dirimpu engkau semua peninga kita ke malam tu ngarak ke terperindang biah-biah makasih nyapa ngarak ke semua kita nyagrai berlama minta lagu Dayang Bintang ke kia kena merindang semua pendengar kita. Terima kasih. Okey, lagi aku ngujingi gak lagu nyawa. Kita menikah lagu Rani Pad dulu. Ngau lagu yang tua seminak berpangan. Ada ku ngau mehau dan menikah lagu lama. Penyanyi kedekat di Kangau berpentas final ACSJ ke-9 kita. Roslin Jatibiang. Tang lagu yang berpadu nyawa ngau Michael Jumat. Pergi setahun aja. Tak sebenarnya mending ke lagu Rani Pad.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

Ya, lelengau asai kita dengar lagu-lagu ke berentak lama atau ke retro ya. Okey, Rosalind Jati Biang, Michael Jemaat pergi setahun aja di Ipoh Perak siku lelaki ke udah tuai umur diriput ke kritikal udah itu tadi diberita ke Labu Hari Ringkat 3 bangunan Hospital Raja Permaisuri Bainun. Sorry tadi, nitia kebenaran dari Kepala Polis Daerah Ipoh hanya Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah sidak ia nerima kangau berkaul ngau kes tu oleh pukul 2.30 minit ngali hari tu tadi kalai lebuhnya siku security ke gawat bedia ya terpada ke lelaki ketua umur tu kira ke nyelai ulah ya nampuang yari belakang tangdam ke mukai medak itu tadi kira ke labu hari ringkat 3 berumur antara ia 60 nyentuk ke 70 tahun nadai ngembuan dokumen pengelala diri tang itu ditetap ke peranak menua kita di tu ya kalau mencari manyu engkau jemsi lenyau kawan belayan taung natai ke penerang agai Indo Upis Polis Daerah Ipoh minat lumur 05254-2222 iaitu benung diperubat ke bak hospital dia ya macam-macam utai ke nyadi anak lalu kusut rundiang neh. Miss Bond Francisco John gak lagu ya bertenggau ke lalau tuai kedua lagi NK Yonggai celap celapangan.

0: pemujur ke uleh tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Yang kami si bala kita akan dantu berpengerai akan nanya mai siwai anang laun makai ubah tau ke nganjung dari impu berubat neh ngicak ke sama gerai okay, singgah berubah FB kami Dennis Long MA minta lagu Andrew Bunny James sebuah hati dirampas orang kena merindang dari impu engkau semua kaban ke ngelalameh ngarap ke terperindang pemegang BBF Sadung selamat bertugas MA yang minta lagu Edmund Lim selampai pengerindu kena berindang semua benda kita engkau kaban belayan meh kekia engkau semua benda kita kepada tindu ngarap ke terperindang Felicia Glenn mega ia minta lagu Florence Hyde kaul antara tua kena berindang dari impu engkau kaban-kaban ke ngelalameh meh ngarap ke terperindang Sindon Eddy Dimarudi MA Ninganuan yang minta lagu Anthony Igu Anthony meligai pengerindu kena berindang dari impu kabannya Wiki Report Dublin Kebang Jambulan Pegari Rosin Gunyau Stamos Stevis Jelov Meribon Martin Peter Tingkau Kujam Jeffrey Jeff James Anyau engkau semua peninggal kita serta peminat grup peminat YFM Station pemerindang kita ngarap ke terperindang Jessica Itan Megabisi Nyapa Hai di Bau yang minta lagu Christopher Kelly kena merindang Indah Biak ya Ina Jimbat di Kampung Pisau Krokong engkau peminat setia YFM Baselam Pemula kita di Teria sama nyaga pengerai ungkep penanggul sebuah nasab kaki nuntung menua kita yang jam ke dia tu ya sambut tugas ke Nuan MA jangan lupa untuk bahagia sigi amai Garimin Mega bisi nyapa ke malam tu MA minta lagu Anthony Usan ya bisi berlagu buat jam ketiga lagi au Ramon 3 Wai kita kena merindang diri bunggal semua kaban-kaban ke ngelala ngarap ke terperindang ok lagi aku nyapa baru bala kita FB kami tahu post buat dia sorry kita ke Agi berperindang menyentuh ngagai penghujung program pukul 12.30 malam Siti Agi Anita Nawai MA minta lagu Duna aku tetap sayau kena merindang dirimu engkau semua peningat-peningat kita kaban-kaban FB ngerak ke semua kita nyak semampai gerai berlama kekia terima kasih nebah lagu lama lagu disada Andrew Bunny James dipinta peningat kita tadi ya nyak ya buah hati dirampas orang jam ketiga Roman 3 Wang dipun kita engkau langgu hari Gwen sanggup aku

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan siada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau. Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

Jam ketiga pemurnah malam kita, Romantika Y. Okey, 11.08 minit malam. Okey, nyapa baru. Peningat kita di FB kami, Lengu99MA. Meningan Wan Terminta Lagu dan merindang semua kaban-kaban kenglala. Terima kasih Clarence dan Cundang juga. Minta lagu meligai pengurindu MA kena merindang kaban belayan kau semua. Penikitai kepada tinduk malam tu Mak Rabung Alap juga. Di Sibu MA semampai dengan program kita tang nadai kalat nyapa ke KM minta lagu Harapan Mersis. Jauh disayang kena merindang semua. Bala-bala peninggal aku dah nyapa malam tu baruai kita. Okey, pemegai peminat-peminat program genggam semangat ke kia kaban dia cikgu James Jonas Tulang ngau kaban-kaban kebukai meh kesuah bersapa baruai komen maya program genggam semangat ke kia ngar kesemuanya terperindang. Terima kasih. Okey, Gerunsin Entebang mega minta lagu Johnny Aman MA kena merindang sidak serumah bak tuan rumah santu di Kampung Empaliang Pantu ngagai nadi sebilik di Taman Malihah ngarep ke terperindang. Okey, tindak jenak malam tu. Terima kasih. Catherine Robin sama tugas MA Cheng Suni Sada Unji juga si nyapa ngau Dublin K. Baja MA selamat bertugas di Kaunti. Richard Unup yang minta lagu Kelemah Yang Band Nuan Berulah dan Merindah Diri Punggau kaban-kaban FB Ningan Wan di Jalan Simpang Semunjan. Terima kasih. Semalam gaya Elisa Cibain di Bintulu Gemeningka program kita yang kena 97.5 FM. Menikah lagu Ria Anthony Usan gaya lagu yang dah boleh aku ambuk kedua lagi Pompey Chloe penulis kita ACSJ ke-9 gaul lagu di sadaya di empu nuan sik romantika wai kita di teruskan gaul lagu Rebound Don't Close Your Eyes Tonight Don Denver merindang kita di Bandar Kuching 101.3 FM.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar.

0: Sapa ganuno tay maya jam dia to ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepu asap nuan to.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benong betuno ke sampah tu maya na gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nyau lah gumpal isi kutub saya. Nama nama kebah aku suah. Ngandung adu ke tisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode.
0: Bukan pihak ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertuno ku tadi senekak hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena Nua jelu, pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Delica dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500 ribu? Jail 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama ambil penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gagak, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jepat nolong kungun saya api kemauk tu. Jepat, ikat, jepat. Uji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nada reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star. Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

John Denver, kau lagu yang Don't Close Your Eyes Tonight. Okay, romantik awal kita ungkap ya malam tu. Okay, ngarap ke sikumaga pelanda menua kita yang jago pecut. Okay, Muhammad Azim, Muhammad Fahmi tau tulis ke pemujur. Udah ya, mujur nyingkang ngagai semi final ungkap ya acara 100 meter lelaki bak Lumba Asia Aichi Nagoya 2026, iaitu kalau menang Midul Engkaraju ba edisi Lumba Sebakar tahun 2022 kalai ba Pekit Kediatur Sari itu tadi. Okey, ba Renggat Tisih ke 50 keterbah yang nembuk ke pelandak 100 meter engau timpuh masa ia 10.17 second ba Pekit Kedibuka Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Ia abang muas sekali ditangkan pelandar benua Singapura Mark Brian Lewis, abang penduduk kedua, engkau ketiga pelandar benua Taiwan Yang Chun Han. Okey, sikut lagi pemikir kita muncul dengan nyingkang abang renggat semi-final ianya Muhammad Umaira Subri. Okey, ngar ke tau boleh midul nyingkang ngagai renggat final ya. Okey, kita yang lagi berperindang sudah kenyapa baru bala kita ba FB kami dalam romantika wai kita lagu di sada Ben Peter Jakob Bola. Kedua lagi Umbrella Ramalanku Benar Belaka. Selamat malam ngagai DJ Brenda untuk meninggalkan program kita hanya ya. Okey, bagi Jumat lebuah ke driver terus ngau kami tentu ya romantika wai.

Zarul, hari Rabbanam berlangga lagu ramalanku benar berlangga. Okey, induk kenal senyapa ke malam tu. Selamat bertugas MA yang minta lagu. Kena ia merindang Michael Bung, Ijau Lang, Meribun Martin, Emilia, Amy Richard, Serina Senajana, Shasha, Manda, Bibiana, Robina, Juniban, Roslia, Poli Mousing, Dublin Kebaja, Pita Tikau Kujam, Jambang Etul, Soja Samarino, Michael Elming, Gau kawan-kawan kebukai Panjai Rintai Badia, Gau semua peminat YFM Iban, ngarap ke terperindang. Terima kasih. Pihak megang Juniban, habisnya apa? Dimiri MA dengan Nuan yang minta lagu Ita Medin, tak sempat utang dulu au, kena merindang, dirimpu, Gau kawan-kawan FB malam tu. Mas dia nama ga selamat bertugas MA di Limbang dengan Wan minta lagu Jessica Timah. Kena merindang orang ke Dika Sayau dan tinggal gagai Mak Ngojang di Sabah, Edwin Wins, Stanley, Christina, Juliana, Wati, Koni, Marina, Ibu Ayak di Lawas, Kebiri yang Tunggal di Brunei, Miri, Serian Kucing, ngerat ke semua terperindang. Salam saya, salam rindu hari ya Mas Diana di Limbang. Tiga Tawai, kekia. Alex Delta Bina Watabarau di Angkelili MA Heningan Wan minta lagu Mawat Dayang Bintang. Kena merindang Animate di selulap betung bulan pengerindu di Batu Niah. Rupi Nyandang Alexis Devi Biju di Betung Wellington Imai Richa Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang Indo dan Max Jagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Liben Gau Devi Aluak di Semunjan, James Sepengiran, Emilia St. Valentino Polwakan, Stamos Civis Love Gau kaban-kaban kebukai meh ngarap ke terperindang. Any tinggi juga sinyapa. Terima kasih minta lagu. Kena merindang Shasha Amanda, Bulan Pemerindu, Ros Liao, Margaret Uncing, Alex Dalta Bina Watabarau, Stamos TV's The Love.

Bernhard kena merindang semua peringkat kita ke malam tu. Ia kepada tinduk ngarap ke tepe rindang. Serini Chen dan di song MA Ningan Wan minta lagu dalam diam aku mencintaimu kena merindang dirimpu. Kabar-kabar ke ngelalameh ngagai bala grup WhatsApp admin PWI peminat YFM Iban ke Kia. Sida ya serumah ngal semua kabar-kabar ke ngelalameh berjimat pulai lagi ke Kia. Romantika wang kita ngau lagu di sandar John Nicole Sanggam ngau lagu ya karung surat berbungai.

Iya, lain ke dituju, lain ke nerima surat nih. Henti ini sporting, aki sporting, tak ngawak. Johnny Kau sanggam kau lagi ya karung surat berbungai. 17 minit lagi sudah aku lengkap ke program kita yang romantik awai. Ungkap ya malam tu Sindon Edi Sinyapa yang minta lagu Meligai Pengurindu. Kena berinda diri pumeh ngare kabarnya Ricky Ribot Nabin ke baja bulan pegari Rosin kunyau ngau kabar-kabar kebuka ngau peminat YFM Iban Station pemerintah kita ngarap ke te perindang Jeremy ke mengapa sinyapa. Okey, minta lagu kena ia merindang grup FB ya. Okey, Balakaban Lili Sita Sia Indai Aji di sebarang Alendor Diaw Helena Louis Julia Vincent sedatu di Miri ini Uni di Sabah ngage nuan mega MA selamat bertugas di konti. Okey, engkau semua bila kita ke sinyapa di FB kami kena sempat dilansa aku wai peminta kita engkau lagu kena sempat

tebah mega. Kira ke utang maya ke bisi awanya duraku nebah lagu-lagu ke dipinta bala kita. Ya tiga gi lagu ungkep ya romantika wai kita malam tu. Scorpion Under the Same Sun. Kedua lagi Mr. Salem Jamal Abdillah Ngau Zamani Isabella 98. Kemudian Sylvia J Pantah Suar. Malam tu kita belalak engkau hati ke cukup ya lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana. Ungkap ya malam tu 24 hari bulan 9. Sudah kita ingat Dani. Ungkap ya pagi lari 5 25 hari bulan 9 tahun 2026. Ya terus sendinga kami tengah malam nyentuk ke 6 pagi Timang Kerbak Tawas. Bakal selama pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia. Kita bertemu tengah hari 6.

0: Ngagai bala kita nun, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: dekat ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bat website rasmi

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niaga kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi hari kengeranan.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Iqal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Statistik, mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, Agi Ngirau Kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, tetap diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan luar Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngagai gereja tau ke ngagai orang bukai tim guna
0: limpah hari jemari gari kita puang
1: kita megak oleh ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai pengisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun tak dulu ya
0: ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sehari.

Dalam Siti Upis, tentu meyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang rembukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, boleh main ke lantai yang dia orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Safa ke dekat Maipulai Trophy Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Maipulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemaduk Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemaduk Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasanya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri.

0: tanaw ba telepon lebok mai kereta kita tau menatai ke perusah gagai dirimpu.
1: Hello, ya, ba spital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu dari YFM.

Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

0: maya kita suntua nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri ndak nemu ente udah ngutang
2: ente betul wisi duit kena maya padah dulu maya ke kaban
3: orang ke diin jauh kita nya segi lembau kau nagi ya laban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan kesan bayar utang kaban tu hari kami.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

bak earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih dari setengah. Lalu anang ndak lebih dari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

Tabik Basah, Nuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu dak kita belamanya. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke dak amat, hari mensia ke dak berhati ngau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke belamanya. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak pen kita udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat buat media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu entik ditemu salah tau kena tinggal hukum ndak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipuan ndak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bahkan sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduan.skmm.gov.my entik bisi report serentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media rama engkau pintar serta ndak nampung berita tindak amat. Entik bedau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakup tangkan tu hari Komiti Penyambung Engau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

Sejahtera SCSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah jadi juara.

0: dekat ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFan segulai sejalai.

0: ATC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Manaku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan luar nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Kucing 0.3 FM.

0: Dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

suah medak troli dengkah bak sungai pandut bekal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah.

Tabik Basah, Nuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamai mah. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati ngau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamai mah. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat buat media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalih hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu enti ditemu salih tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipuan nak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bahkan sebenarnya .my. Mensia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my enti bisi report senentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media rama engau pintar serta nak nampung berita tindak amat. Enti bedau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakuk tangkan tu ari komiti penyambung engau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

Pak Yefon sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Yefon tu uleh ngerusak pengen kita. Volume Yefon patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tejuk nuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai terkeranjur simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayau pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: 46. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu yang mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Lihat ke kami WiFM segulai sejalai. Dengarkan WiFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi marut bilang Pak Anugrah Jarta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemaduk terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaruh terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaruh terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi WiFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut main pulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas Pangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Safa dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industry.

SJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCA.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingati kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Bengara Pagi YFM.

sembilan pagi hari gereja Anglika. Kita terbatu aku dulu dekat Meri selamat pagi dengan semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson juga sebulan hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama dia jenuh dah lama. Lalu sama sembilan waktu pagi tu. Waktu kita ngepun ke pengok kita sehari tu kau sembilan. Kita patut berterima kasih ke semua pemanah lah talau ngau kita. Kelebih lagi kau dah ngitu kita malam kau dah lemai kita mada hari siang hari tu. Sampai kita. Kami ngaku salah talau payah nak ngerual kudus. Kami dah salah dalam program, dalam jaku, dalam kerja kami. Oleh penyalah kami mpu tibesai. Menyalah kami minta Tuhan kasih ke kami. Lepas kami dari penyai, kering kami di amanah, beri kami penghidup di meruan. Wakalah talau temadu kuasa, temadu pengasih. Ngampun kita, muai semua penyalah kita, beri kita hari, ngubah ulah kita, menyamai ke kita oleh kuasa Roh Kudus ya. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Injil St. Matthew bagi 18 berengkah dibaca buah ayat 1. Lebih mayanya sidak murid datang dengan Jesus selalu nanya siapa orang tip madu besai dalam perintah serga. Ya lu ngangau ke siku anak mit lu ngasuh ya berdiri buat tengah-tengah sidak. Ya lu bejaku enggak benar. Aku madah lagi kita. Ti kita nak berubah menjadi bako anak mit, kita nak boleh tamak dengan perintah serga. Barang siapa ngemaruh ke diri bako anak mit tu, dia jadi orang ke madu besai dalam perintah serga. Barang siapa nerima anak mit bako tu dalam nama aku, nerima aku. Ti kita ngasuh siku residok ke mit, ke harap ke aku, berdosa, mana lagi inti batu kisar, ti besai. Ditancang ke burkung orangnya lalu ia dibuai dengan kita siap di dalam itulah medunya lemang utai di ngasuh minsia berdosa penguji nana tahu nak datai dan itulah orang ke ngasuh penguji nyok datai lalu nanti jari tahu ke kaki nuan mai nuan berdosa tetak lalu buaya menahgi nuan tamok ngagai penghidup nadai jari tahu ke kaki sepiak hari kebisi dua pihak jari tau ke kaki tanuan dibuai anggi api tindak nemu padam lontik mata nuan mai nuan berusaha keruk lalu buai yo mana lagi nuan tamak anggi penghidup mai sigi leko sigi ajak leko mata hari kebisik dua igi leko mata tanuan dibuai anggi api neraka tu jaku Tuhan. Terima kasih ya kalah talak. Sampai kita Allah adik madu kuasa nuan kengagok kami mensio semua utai ke dalam dunia tu nuan gai medok nebiak nuan mati tegal dosa ngau penyakit di tau naban ke nyawa kami bersampi ngagai nuan apai di madu kuasa minta nung lepas kami di dosa di tau ngasuh mati megok penyakit di tau ngerusak tubuh kami kami bersampi ngadap nuan apai minta nuan munas ke semua macam penyakit ke bisik nyadi dalam dunia tu. Kami nemu nuan Tuhan bisik kuasa kebesai hari atas semua kuasa. Hari atas semua kuasa penyakit di bisik dalam dunia tu. Nyalai apai kami di surga, selamat ke kami, resmu tai ke ngasuh kami tusah. Serta pedis dalam dunia tu. Sampai terpinta kami lama anak nuan Yesus Kristus. Di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga, kudus menama nuan, datai me perintah nuan, jadi me penekok nuan. Bakal dalam surga, kenya megok dalam dunia, beri ke kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana nuan tiba mpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungintu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belama, lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 102, bukulai ngobala kuaya, resen Thomas Cathedral.

0: Gerak Pagi.
1: Jam nyagai 9 pagi.
2: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari

Bujang kenyalang hari deran sundang mai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Ngepun ke awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito ya 25 bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Kita ke dia di serata bumi kenyalang lalu pihak mega kita hari menua buka yang kuliah mendiang ke YFM. Ngena RTM klik ngau mega channel Astro ke pagi tu. Harap ke kita sama oleh ngepun ke hari baru sarito ngau lantang serta likun. Lebih lagi kita ke dekat ngatur pengawak kita ke sarito ya. Jadi bawa penggerak pagi hari 5 ke pagi tu kita begulai ngau aku Sam. Sepenglama 3 jam atau lagi 6 bakal selama 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ke di kirim bala peningat kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8:30 pagi tu lagi intina dari Penanggul kita dekat ngagai mini studio RTM di Betuang. Kompleks Sukan Betuang. Ninga ke Randau, Mr. Edmund Langi begulai ngau resident Betuang. Berkawal ngau program Sarawakku Sayang bagi benua Betuang ke Berengkah Ari Sarito. Ya? Jadi bala peninga kita di Betuang. Engka Sarito bisa dekat ngagai Kompleks Sukan Betuang. Yang mereka kita hari menua bukai mereka yang ke bisik dekat ngulo program ke diatur berengkah hari sarito kita ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur mujur di pejalai seminak kita yang tadi anang nak nyaga pengerai kita empu atau berindi hari menua kita ke agi bersebun jam ke diatur ya. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai, bak jam ke terubah, berperindang dulu ngau lagu-lagu ke yang sudah disedia ke pagi tu untuk bala peninggal. Lagu kedua kita hari Jenerino Ceraki, Lenyau Tembaga Ganti Pirak.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bar app smartphone, taukan ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama meh kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau certificate ungkup balan bias Sarawak endak berbayar. Lalundur diau bisi megak disedia ke. Minta dia tu. Laman pengawal register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Berpanggai beratur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palan Pelajar Babaruh Kuasa Yayasan Sarawak.

Bujang Sarawak hari Baby Shima Siko hari penyanyi ke Besim kat Merinang kita program Sarawak ku sayang di pagi menua betul malam pagi lah ya. Jadi itu genang program Sarawak ku sayang di pagi menua betul atau besi jago gerah atau ke penerang ke pemadu baru kalau pengawal senam Robi betul berikut ngau ngohet sikai nyeruma program Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi menua betul ke dekat diatur hari Minggu tu lah udah di cancel ya. Jadi pemutus tu digagak berindi hari Jakul Alau hari upis pengerai bagi menua betung berindi hari penanggul sebun ke nyadi ngau megak baca indeks pengamah angin bagi menuanya ke agi bak tiga seti nak manah ke pengerai tajak pihak pengawal ngau aktiviti bukai program Sarawak ku sayang dekat di pejalai ke nitih ketimpuh ke udah ditetap ke. Jadi program Sarawak ku sayang bagi menua betuang tau diatur berengkah hari sari tau ya nyentuk ke hari Minggu tu ilak. Okey, jadi nya megak penerang ke pemadu baru ke bekawal ngau program Sarawak ku sayang bagi menua betuang. Lalu kita sama nemu megak kemari upis Menteri Pelajar menua Sarawak ya bisi ngeluar ke jakob penerang kalai sekolah ke dipegai upis pelajar Palilih Serian lunduk ngawa ke Nawit ditutup sementara nyentuk ke Sarito ya jadi pemutus tu digagak Tegal baca IPU bak ketiga-tiga pilih menuanya ke bak tikas ti palat nak manah ke pengerai jadi direktur opis pelajar menua Sarawak Encik Umar Mahli madah ke pengawak nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah lalu berindik renyak sesi ngajar ngau belajar di rumah PDPR di pejalai ke sepemanjai timpuh sekolahnya ke ditutup. Jadi yang maksud ke penerangnya lebuh ke dirandau RTM kemari ya. Lalu sekolah di Palilih Kenawit udah ditutup kenyauri satu tu tadi. Lalu sekolah di Palilih Serian ngau lunduk ditutup berengkah hari kemari. Nyak mega penerang ke bekawal ngau operasi sekolah bak sekedar kanan dor ke ngerikut ke baca IPU ke ngelui hari 200 baca ke atau ke tikas ke balat nak manah ke pengerayam lalu aku bisa menganyungu website APIMS ke pagi tu. Jadi baca ke pemadu baru ke bisik di pedak aku di tu Kucing baca IPU ke pagi tu 170 lalu di Kota Semarahan 168 di Serian 180 di Seriaman 168 lalu pihak megak di Bintulu 107 baca IPU ya. Nya baca IPU ke pemadu baru ke boleh dipedak kita ba opis rampak menua tau ke ba website APIMS luar kita tadi boleh mendak penerang ke pemadu baru bekawal ngau baca IPU di menua kita jadi harap ke sama-sama nyaga pengelikun pengerai kita empu lebih lagi kita ke bisik ngerja pengawak di luar rumah anang anda ngena pemampul hidung ngau mulut meh ya lebih lagi ba kanan dor ke baca IPU ke nak manah ke pengerai ngau mega balat nak manah ke pengerai dikena nyaga kita impu lebih lagi kita ke ke bisik penanggul ba seput kini ya ngambil ke nak nanggul pengerai kita okey nya tadi
sekedar hari penerang ke pemadu baru, info-info ke baru ke diterima, udah terlegin ke berkongsi ke berita-berita bukai, penerang-penerang bukai ke bisik diterima kepada peninggalan kita. Okey, so, Raban Masterpiece menyari.

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: 24 jam YFM segulai sejalai gaw kita. Merinang kita gaw lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami YFM segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFan segulai sejalai.

0: ayak nalaki hari taik itu kebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Apa jam kedua atau peninga maca dulu pesan ke basic diterima hari peninga kita ya. Kalau pesan ke terubah tu hari lalin anak layang madah ke anak ya tuai rumah mawan anak lalin tuai rumah mawan anak lalin udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah lumur 48 Jalai Sukung Kampung Tunku Abdul Rahman Lambir. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila ya, ba pendam Anglika Lambir. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba suku ngelubu antu nyemungan sekaru tinting lalang uang panjai nga uang panda di sebangki bintung seremat bara bui suai miri keduh seratu ruban ngebega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Silia Gip kaul ngapsan rapato kita tahu bertelepon ngagai gue anak lalin abak lumur 013-840-0847 tau kenuju Dennis anak lalin 012-8840-188. Yang tadi pesan madah ke tua rumah mawan anak lalin udah nada ya. Lalu dekat di sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya rumah lumur 48 Jalai Sukung Kampung Tunku Abdul Rahman Lambir. Lalu dekat dikubur ke pagi pegila. Pesan ke dua tu hari undi anak Ajit tau ke Abdul Rahman bin Abdullah hari rumah ikan rantau Cire Ulu Untabai. Jadi pesan tu madah ke Apaya Ajit anak kasih. Ajit anak kasih tau ke Aki Unas udah nadai mega. Lalu niang tu dekat dia kubur ke ngalih hari tu lagi ya ba pendam Islam Serikai. Lalu pesan tu nuju Kaban Belayan ba Entabai layar sekarang aspek Brunei di Limbang Miri Sibu di Serikai di Pakan ngomega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Ajit anak kasih. Ajit anak kasih udah nadai. Lalu niang tu dekat di kubur ke ngalih hari tu lagi ya ba pendam Islam Serikai. Okey, nyok tadi pesan mega ke bisik diterima. Jadi pesan ke Siti tu hari Inpim anak Bungkung madah ke Sendun anak Aliang. Sendun anak Aliang tau ke Inairin udah nadai mega. Lalu niang Sendun anak Aliang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi mereka ya pa rumah sedampu inya pa rumah Balili Sungai Tema Ulu ni ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pegila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Kapit Sibu Sekerang Uya Pakuh Selangau di muka Bintulu Sebatu Nia Dimiri ngau muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Irin 016-341-1162 tahu kenuju Inpin ya 0113-150-3551. Yang tadi pesan madah ke Sendun anak Aliang. Sendun anak Aliang tau ke Indai Irin udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Balili Sungai Tema Ulu Nia. Lalu dekat dikubur ke pagi pegila. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya hari Cigu kana anak usin madah ke menjadi tuai sida ianya ex-sarjana kaya anak usian tahu ke laki perida nak terdoang udah nadai muka. Lalu ni yang tahu dekat di sengai pala mayu malam tahu lagi pa rumah sidampu inya pa rumah hancung lubu lajuang nanga meluan julau. Lalu ni yang tahu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba macan kerangarian rantau rusak ulu kenawin ba sepituah julau kerangan bulu rayah ulu rayah hili pui kenawin nanga nilau nsiring nanga taba sindun anak kali ba batu matup julau pihak mega kaban belayan ba nanga taba rumah andin, rumah jabing, rumah janda, sungai tangai, rumah mesum, rumah tat, pihak mereka kapan belayan ke buka ya, ke ndak ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke ex-sarjan kaya nak usir, ex-sarjan kaya nak usir, tahu ke laki perida nak terduang udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di sengai palamayu malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa rumah hancuang lubu lajuang nanga meluan julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, nguyang agai pesan ke Siti tu peninga ianya pesan Arya Santa anak talit madah ke Inaya ini anak dadu ini anak dadu tau ke Inaya sa udah nadai muka. Lalu ni yang ini anak dadu tu dekat di sengai pala mayu malam pergila enyak ba rumah semen atau ke rumah punai baloi skim sekarang lalu dekat di kubur ke hari minggu tu ilak. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batu lapan maloi terbaruang penti rumah empadi yang nanga buno, rumah jengin kejemut eskrang, rumah min saka betung, rumah Maxwell lipa ini ya, keriu nia lempawang spa betung, rumah berwin tabut eskrang, sambun ba senglau ngau muka kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu madah ke ini anak dadu, ini anak dadu tau ke Inayasa udah nadai lemai kemari. Lalu niang tu dekat di sengai Palamayu malam pergila ba rumah Simon tau ke rumah punai baloi skim sekarang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ila. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke buka itu peninga, pesan ke sekali itu ianya hari brudi anak angai madah kengin tu 100 hari ni yang angai anak ngelungkung ke dekat diatur pergilah 26 bulan 9 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sidampu ianya apa rumah tunai nanga bengap lubuk antu. Pesan tu nuju kaban belayan ba pes 1 ngau pes 2 batang air di lubuk antu batu berbini atas batu berbini baru sekayu air lemana baka ba kapulu kapu ili lepuh mawang atas ngau baru di kenawit sebang danau bintulu miri ba peninjau batu nia tapang punga ulu sumpah ngau deluk batang air pihak mega kaban belayan ke buka ya madah ke ngintu 100 hari kini yang angai anak ngelungkung ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 pukul 10 pagi aba rumah sidempu enya aba rumah tunai nanga bengap lubu antu. Jadi pesan ke Siti tu enya hari umbau tau ke Hilda madah ke ngintu genap setahun niang apa ya enyak niang ex cikgu Wigland Britain ke udah anada ya. Lalu pengawak tu dekat diatur Pergilah Megah 26 hari bulan 9 pukul 6.30 lemai ba rumah sedampu inya ba beratuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah selaka beratuang, rumah gaduh sungai Nabau, supu rumah layang nangai ipus, rumah lindung kudu, rumah suling kajang, rumah Wilson bana puai, munggu ai semuncan ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur umbau tahu ke Hilda nya pak lumur 0168076150. Nya tadi pesan madah ke pengawal ngintu genap setahun niang ex cikgu Wiglen Britain ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 pukul 6.30 lemah ya pak rumah sedampu ianya di beratuang. Okey, ianya tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Udah terlalu aku nampung maca pesan berat ke Bukai. Kita ingat tu nak lama mendiang ke lagu hari Welter Bana minta nuan pulai baru.

0: pagi.
1: Okey, Agi ngenatai ke pesan bukai ke pagi tau. Jadi pesan ke sekali tau Ari Anita Naunggam madah ke ngeta sulit ni yang ex pengajar unggam anak dunia tau ke ni yang apai renal ke dekat diatur pergila ya 26 hari bulan 9 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah suli engkajang pelaso kabung jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba ai ulu ruban panjang ruban kup ibus salkra ulu ruban jelupang sungai antu bawan balingian muka sungai rama sebuyau nanga batang keriana seratu di Kuching, di Semanggang, ngau mega kaban belayan ke Bukai kena ulih dia sebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Ci 013817 027 tahu kenuju apa iki 019-468-8616. Jadi pesannya tadi madah ke pengawal ngeta sulit niang ex pengajar unggam anak dunia tahu ke niang apai renal ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai apa rumah sidampu enya apa rumah suli engkajang pelaso kabuang. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari gayet anak jubin madah ke ngeta sulit niang bini ya ianya kemban anak lium ke dekat diatur pergila maka 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai pengawaknya dekat diatur apa rumah sidampu ianya apa rumah jantan Mucau Keranggas Ulu Sekerang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih di sebut itu magang madah ke ngeta sulit ngau ngupa santa balu ke niang kemban anak lium ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai apa rumah sidampu inya apa rumah jantan Mucau Keranggas Ulu Sekerang. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu pesan dari Richard Mawan anak kanau ke kalau pesan tu madah ke ngeta sulit niang Elizabeth Gruda anak ex pengacar Jangung ke dekat diatur pergilah mega 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya Awi Serata. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan di Serata Nur kena ulih dia sebut itu magang inya lebih lagi ba batang awi batang krian saka betung serata Ruban, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, ngau mega kaban belayan ke Bukai, madah ke ngeta sulit niang Elizabeth Gruda, anak ex pengacara Jangung, ke dekat diatur pergila 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai ya, ba rumah sidampu, inya ba rumah Desmond Sungan, Kemidan Jaya Awi Seratua. Okey, ya tadi lalu pesan ke Bukai itu ianya pesan dari Catherine anak janting madah ke pengawal ngintu 40 hari keniang apa ya ianya niang janting anak jandang ke dekat diatur pergilah maka 26 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Monica Cum Sebu Tengah Tanjung Bijat. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tanjung Bijat Geran Stumbin Entulang di Betung di Kuching ngau meka kaban belayan ke Bukai ya madah ke ngintu 40 hari kena yang apa ya inya niang janting anak candang ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 apa rumah sedampu inya apa rumah Monica Chum sebut tengah Tanjung Bijat. Okey. Okey, lagu pesan muka ke bisik diterima hari peninggal kita. Kita iba perindang baru peninggal. Tok hari iku Anthony Malika ya pengerindu. Jadi 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

Dito isi berita. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak nda boleh nda setipak ngau pengawak nubuh ke infrastruktur perkara rundiang dikena ngada ke raban bangsa ti berpenemu kreatif serta boleh napi ubah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pemansang modal Malaysia berguna amat dikena lentu ke penyulut ekonomi negeri itu terus dipejalai dengan pengawak tinguasa penemu teknologi ngau innovation. Jakuknya dikenatai ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah bak pengawak berjadi ke pengerami Literature Sarawak 2026 di Miri. Ku ia budaya maca ngau literature oleh ngada ke runding ti critical imagination ngau penyiru kelimpahnya di medium dikena merti ke identiti ngau penelebak rakyat Sarawak. Berbangunnya Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng baga merangsang mayuh hagi tukang karang Sarawak ngasil ke karya ting merat ke cerita menua tu jaku ngau pesaka asal ngambil bisi diangkat ngagai tikas menua ngau antarabangsa. Karyanya tau dikemansang kenyadi filem, animation, main digital ngau pelasar media baru lalu harinya oleh meripangka ngagai penumbuh ekonomi kreatif. 11 kategori anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 mega bisik disuak ke bawah pengawaknya. Pengerami itu dikarab deka terus diatur tinya di pelasar nur numbuh keraban bangsa Sarawak dirindu maca berunding serta nengkebang. Sarawak terus ngedegap ke penemu bak perkara rampak menua dengan pengawak tingatur kerja jurai pelajar rampak menua 2026 EEC 2026 ti ditagak diatur hari 27 nyentuk ngakai 28 hari bulan 10. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke kerja jurainya dekat ngempuruk kurung 350 kurang hari mayuh bengkah sektor dikena negap ke pelajar ngau pemerhati-hati rampak menua. Batang tujuh pengawak tu nyengkaum ngenegap ke raban pengajar, institution, ngau pemekuh rampak menua dengan pengawak berkongsi ke penemu serta atur pengawak teknikal. Berbangunnya pengawak tu nyadi pelasar dikena ngenegap ke kerjasama antara sektor dengan cara ngempuang agensi perintah, institution pelajar, raban akademik, NGO ngau community. Pengawak temegak dikarap kuliah meri input ngau perambu strategik dikena nyukung pemansang pelajar rampak menua. Ia maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita EEC 2026 di Kuching. Upis Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Community KPWKM naga dekat ngada ke 50,000 ikorang ke Landiak Ngibun lebuh manggai ba tahun 2030. Inisiatif tu mengukur pengawak ngerembai ke latih ngintu ngau kerjasama institution pelajar ngau latih teknikal serta vocational TVET. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri madah ke programnya berengkah ngau 400 ikorang bak tahun 2024 lalu tahun tu naga 2,000 ikorang diambil ngolok latih. Sesi latih keterubah ngawal sidak tigawak bak institution upis menteri tu sebedau programnya dibuka ngagai Malaysia Mayu. Kerja samanya mega dikerembai begulai ngau universiti ngau sektor luar dikena ngangkat ke modul latih ngau pengelandik ngintu timungkur suku teori ngau praktikal. Ia berjakong agai pengarang berita sepengudah berjadi ke pengerami apresiasi 2026 nembiak pelajar nyulut Sekolah Sekendari Teknik Sejingkat SMTS di Kuching. Basic 177 ikut nembiak SMTS nerima anugerah bak penyulut sida dalam bidang akademik ngau co-curriculum. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi Ari YFM.

Pengawal senam robing betung berikut ngau ngohet sikai nyerumbak program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua betung ke dekat diatur kena hari minggu tu lah udah dikinsil. Pemutus tu dikakak berindi hari jakut lalau hari upis pengerai bagi menua betung berindi hari penanggul sebun asap timajak nyadi serta baca indeks pengamah angin API. Bak bagi menuanya timanggai bak tikas tindak manah ke pengerai. Tajak pihak pengawak ngau aktiviti bukai dekat di pejalai nitiah ketimpuh ke udah ditetapka. Program SKS bagi menua betung berengkah diatur hari sarito nyentuk ke hari minggu 27 hari bulan 9. Program tu bisi nyedia ke macam aktiviti komuniti, pemansang, pengawak dagang, lumba ngemain, ngau pemerindang serta beri peluang ngagai komuniti menua tu sama ngericah kagi pengeraminya. Berbangunnya studio mini RTM ke bisa dibuka ba mua panggau besai sepemancai programnya ke diatur. Sekolah hari baru upis pelajar pelilih serian londo ngau kenawian dekat ditutup sementara nyentuk ke sarito. Pemutus tu digagak Tegal baca indeks pengamah angin API bak ketiga-tiga pelilih menuanya konsisten bak baca tikas balat nak manah ke pengerai. Direktur Pelajar Sarawak Omar Mahli madah ke pengawak nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Berindi arnya sesi ngajar ngau belajar bak rumah PDPR dekat di pejalai ke sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Yang natai ke penerangnya lebuh ke dirandau RTM tengah hari kemari. Sekolah bak pelilih kenawit udah ditutup kenyauri satu tu tadi. Lalu sekolah di pelilih serian ngau lundu ditutup berengkah hari kemari. Kem eksplorasi potensi Nembiak nyadi Siti Aricara dikenak ngenegap ke pengawak nyeliah dadah kelimpah hari ngemeran ke gaya penghidup ti berpengerai Pak Rapa Nembiak. Kaban Kaunsel Negeri Kabung, Datuk Muhammad C. Kadir madah ke programnya ngembuan tuju deka nerenak ulah pengawak ti positif ngau gaya penghidup ti berpengerai kelimpah hari berjalai ke intervention tumu ungkup Nembiak ke dikelala bisik risiko. Intervention tumu berguna amat dikenal tentu ke sebarang risiko salah guna dadah boleh ditemu serta diputar ke tumu. Ia mansut ke jakunya rambau pengawak nutup kemnya bak Dewan Pantai Tanjung Kembang di Kapung. Siko Indo beranak ngau selamat dalam sebuah bas mensia mayuh bak mua klinik pengerai jalan masjid di Kuching lemai hari tiga tu tadi. Driba basnya nguyeng ke basnya angkai palandor ngengkah ke kereta bak mua klinik lalu natai ke penerang ngagai staf perubat senentang siko penumpang Indo ti ribat sarat dekat beranak. Nitiah ke penerang Facebook klinik pengerai jalan masjid lutur ngau induk misi berumban ngelawak basnya nur merik bantu. Tim perubat mucur mantu induknya beranak ngau selamat tajak diadu dalam bas saja. Induknya ngau anak mitnya ti baru ada dianjung ke hospital besar Sarawak ngambil ke diperubat ngau silia lagi. Kes tu ianya kes ke terubah kenyadi pak siku induk ti beranak lebuh nepan bas mensia mayuh madani kenyari servisnya dipejalai ke berapa tahun tu ke udah. Di kena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak ndak ulih nak setipak ngau pemansang infrastruktur runding. Tukang karang Sarawak dilalau ngasil ke karya mandang ke jerita jaku ngau pesaka asal menua. EEC 2026 Sarawak negap ke pelajar ngau pemerhati-hati perkara rampak menua. Berita pagi itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: sejalan. Jerana, jerita lamak Sarawak.
1: Saritu, 25.9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising mulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawa upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si data ininya ke jaku penerang tu, ianya sapit kepala menteri, kemegap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa Dato' Amar Afred Cabun Mumpang. Penolong menteri, Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndor Upis bertanam topi menatai ke penerang dan pemansang ke Mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara Upisnya dengan perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertupi Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jakuk sarito ianya lawiak. L-A-W-I-K, lawiak. Erti lawiak ianya semampai ngantuk kelat mata buntau tau ke lintuak-lintuak. Erti lawiak ianya semampai ngantuk kelat mata buntau tau ke lintuak-lintuak. Mayangena seleka jakuk tu ianya endak merti aku tai tekku pengajarnya laban kelawi amai sehari-hari tu kelalu buntau. Tau ke? Nadai kami kinduk tu nemu jadi ngau laki tek kelalah baka empangwapnya. Asuh ngerja pengawak mimit lalu lawiak baka kena kelak tinduk setahun. Nyak nakak seleka jakuk saritok ianya lawiak. Seleka jakuk saritok tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duit yang akan simpan, yang mungkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi

0: Kesembilan.
1: SVSJ Kesembilan Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Iqal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?